الله أكبر.

0: أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasar abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda biyafatal anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi hijrihi lil malik al-'alam. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa,

was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

0: Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Lalu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana ikna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma jal baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wal dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
2: Ya pendengar, demikian kita sudah dengarkan bersama siaran langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Kita mengucapkan selamat raya Idul Adha untuk umat muslim yang ada di seluruh dunia dan di Kalimantan Tengah serta khususnya di Palangkaraya, dan tentunya juga kembali ke studio Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalian pernah dengar istilah disabilitas? Nah, disabilitas itu nggak cuma satu jenis loh. Ada beberapa jenis yang perlu kita tahu supaya lebih paham dan bisa saling menghargai. Pertama, ada disabilitas fisik. Ini biasanya berhubungan dengan tubuh, misalnya teman-teman yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Kedua, disabilitas sensorik. Ini termasuk gangguan penglihatan dan pendengaran. Teman-teman ini punya cara unik untuk merasakan dunia, seperti menggunakan bahasa isyarat. Ketiga, disabilitas intelektual. Ini mempengaruhi cara belajar atau memahami informasi. Tapi jangan salah, mereka tetap bisa berkarya dan punya bakat luar biasa. Dan yang terakhir, disabilitas mental atau psikososial. Ini berkaitan dengan kesehatan mental seperti kecemasan atau depresi yang kadang nggak terlihat dari luar. Jadi, meskipun kita berbeda, kita semua bisa saling menghargai dan mendukung. Dengan mengenal mereka lebih dekat, kita akan lebih mengerti dan menyayangi.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, pukul 8 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Rabu 27 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini, terpantau cuaca berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, dan Kapuas bagian utara yang terpantau hujan intensitas ringan hingga sedang. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas bagian selatan, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya bagian selatan yang diperkirakan akan berawan. Kemudian pada malam dan dini hari secara umum cuaca diperkirakan akan kembali berawan kecuali di wilayah Kabupaten Kapuas bagian tengah, Barito Timur dan Barito Selatan yang diperkirakan masih berpotensi hujan ringan pada malam hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 55% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah selatan hingga timur laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Dan sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Barat bagian utara, sebagian Seruyan bagian utara, Katingan bagian utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara dan Kapuas bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Reni Anata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca hari ini di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda Fokus Pagi. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya pendengar, Pro 1 RRI Palangkaraya dalam fokus pagi kali ini spesial edisi Idul Adha. Kita ada berbagai laporan dari lapangan pendengar. Dan kali ini terkait persiapan kegiatan penyembelihan hewan kurban dilakukan di Masjid TPA Al-Haji. Beberapa hewan kurban yang akan disembelih ya dalam kondisi sehat dan layak untuk dibagikan kepada masyarakat. Dan di sana ada rekan saya Ayu Isti Prabandari. Silakan informasi Anda rekan Ayu.
2: Baik, terima kasih rekan Amin dan pendengar. Saat ini saya berada di Masjid TPA Al-Haji, tepatnya di Jalan Pangeran Samudra, Menteng Jekan Raya, Kota Palangkaraya. Dan saat ini pendengar sedang berlangsung persiapan penyembelihan hewan kurban di Masjid TPA Al-Haji, di mana terdapat 3 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang akan disembelih oleh juru sembelih halal yang bertugas pada hari ini. Kegiatan penyembelihan hewan kurban ini pendengar dilakukan langsung setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha yang diikuti oleh warga sekitar. Dan para warga pun mulai berdatangan untuk sama-sama menyaksikan kegiatan penyembelihan hewan kurban di masjid ini. Dan dapat kami sampaikan pendengar kondisi hewan kurban yang akan disembelih di Masjid TPA Al-Haji ini baik sapi maupun kambing yang akan disembelih dalam keadaan sehat sesuai dengan beberapa syarat sah yang berlaku, antara lain hewan kurban sudah memasuki umur, kemudian hewan dapat berdiri tegak, kaki tidak pincang dan tidak terdapat kecacatan. Selain itu bagian mata dari hewan kurban juga jernih dan bulu terlihat halus. Ini beberapa syarat hewan kurban yang tentu saja sudah lolos pemeriksaan kesehatan dan kelayakan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Dan nantinya pendengar, hewan kurban yang sudah disembelih ini akan dipotong-potong, ditimbang sesuai ukuran, dan selanjutnya akan dibagikan kepada masyarakat di sekitar masjid. Dan ini menjadi bentuk kepedulian sosial pendengar, di mana masyarakat yang mampu menyisihkan sebagian hartanya untuk menyumbangkan hewan kurban, sehingga masyarakat sekitar dan kelompok masyarakat yang membutuhkan bisa menerima manfaat dari kebaikan ibadah kurban yang dilakukan. Demikian pendengar laporan yang bisa saya sampaikan dari Masjid TPA Al-Haji, Jalan Samudra Menteng Jekan Raya, Pro 1 RRI, Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, baik, terima kasih rekan Ayu yang sudah menginformasikan langsung dari Masjid TPA Al-Haji yang sedang berlangsung ya penyembelihan beberapa hewan kurban. Dan pendengar, kami masih akan menemani Anda pendengar dengan informasi-informasi lainnya dalam fokus pagi di hari ini. Stay tune di Pro 1 RRI Palangkaraya.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Fokus Pagi.
1: Pendengar, pengarusutamaan gender atau PUG di Kalimantan Tengah ini bukan lagi sekedar wacana kesetaraan, melainkan motor penggerak ekonomi yang real. Data terbaru dari Dinas Koperasi dan UKM bersama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah mencatat terdapat sekitar 121.458 unit UMKM di Bumi Tamun Bungai. Luar biasanya, lebih dari 65% dari total pelaku usaha tersebut didominasi dan dikelola oleh kaum perempuan. Nah, pendengar, fenomena ini membuktikan bahwa perempuan memegang peran krusial dalam menopang stabilitas ekonomi daerah. Keterlibatan aktif mereka terlihat nyata dalam gelaran Akbar Pesona Tambun Bungai 2026 yang diinisiasi oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalteng pada Mei ini. Dan di mana melalui ajang tersebut, para pelaku UMKM mampu dan perempuan didorong untuk memperluas akses pasar sekaligus naik kelas melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem pembayaran non-tunai seperti QRIS. Dan kendati kontribusi masif, tantangan di lapangan masih membayangi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3A PPKB, di mana penegasan pentingnya bimbingan usaha berkelanjutan bagi perempuan industri rumahan. Selain kendala beban ganda domestik, akses permodalan formal juga seringkali menjadi batu sandungan bagi pengusaha perempuan di akar rumput. Merespon hal ini, pemerintah Provinsi Kalteng terus mematangkan berbagai skema intervensi ekonomi inklusi sepanjang tahun 2020 ini. Salah satunya lewat rencana penyaluran kredit UMKM Hagwet, sinergi antara kebijakan anggaran yang responsif gender dari Prop Kalteng dan pendampingan digitalisasi oleh Bank Indonesia yang diharapkan mampu meruntuhkan sekat geografis dengan menguatkan ekosistem yang lebih tepat. Perempuan Kalteng dipastikan akan terus menjadi pilar tangguh menggerakkan roda kesejahteraan masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Fokus Pagi. Ya, pendengar, informasi selanjutnya terkait Wakil Bupati Kapuas Dodo memimpin langsung kegiatan pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok di Pasar Blok R, Jalan Anggrek, Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat pada Selasa 26 Mei 2026. Di mana peninjauan lapangan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga serta pemenuhan pasokan pangan bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Di mana dalam inspeksi ini, Wakil Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Usis Isangkai, unsur Porkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Asisten 2, Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UMKM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik, Kepala Dinas Pertanian, serta jajaran tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kapuas. Yang mana mendengar, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan di sejumlah lapak pedagang, Dodo juga menyampaikan secara umum ketersediaan bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Kapuas relatif aman dan tidak ditemukan adanya kelangkaan barang yang berarti di pasar tradisional. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan pasokan bahan pangan terutama menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dan menyoroti adanya fluktuasi harga ayam potong di beberapa titik penjual ayam di pasar, dari hasil pemantauan yang dilakukan harga ayam menyentuh angka Rp52.000 hingga Rp55.000 per kilogram, dari harga normal yang hanya di angka kisaran Rp30.000 sampai Rp35.000 per kilogram. Meski menyikapi kondisi ini, pemerintah daerah juga menegaskan telah melakukan langkah antisipasi cepat untuk menekan risiko inflasi pada komoditas bahan pangan daging ayam potong. Dan dalam hal ini, Pemkab Kapuas berkoordinasi dengan Asosiasi Pedagang Unggas guna meredam isu kenaikan tarif operasional pemotongan. Dan melalui peninjauan intensif ini juga, pemerintah Kabupaten Kapuas menghimbau kepada masyarakat luas agar tidak mudah terpengaruh oleh isu atau informasi palsu atau hoax yang sengaja dihembuskan oleh pihak tidak bertanggung jawab terkait lonjakan harga sepihak. Dan pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mengawal pergerakan harga komoditas strategis di pasar agar aktivitas perdagangan tetap kondusif.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: Fokus Pagi. Ya, mendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Fokus Pagi edisi Idul Adha masih tentang semarak kurban. Kali ini ada semarak yang dilaksanakan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Muhajirin Bondol dan disaksikan oleh ratusan masyarakat. Di sana ada rekan saya Edi Suroso. Silakan rekan Edo, informasi Anda.
1: Ya, pendengar RRI, saat ini saya berada di Masjid Al-Muhajirin Bondol, di mana pada pagi telah dilaksanakan kegiatan pemotongan sapi kurban sapi sebanyak 6 ekor, 1 ekor sumbangan dari Wali Kota Palangkaraya, di mana sudah 3 sapi yang dieksekusi oleh panitia. Di dalam kegiatan ini sangat antusias, semarak sekali, di mana disaksikan oleh ratusan masyarakat yang memang di sini panitia pun menyebar sebanyak 1139 kupon. Dan itu akan dibagikan kepada yang muslim dan juga yang non-muslim, ya. Di mana kegiatan rutinan tahunan Idul Adha ini sangat semarak sekali dan membuktikan bahwa inilah Pancasila, di mana tidak membeda-bedakan, seluruhnya dapat bagian kupon meskipun hanya 0,4 ons daging kurban yang dibagikan nantinya kepada seluruh masyarakat yang ada di sekitar kompleks Luas Pemimpin Bangka. Untuk kegiatan ini dilaksanakan pada pagi hari sampai jam 9, sudah 1 jam dilaksanakan, nanti akan dibagikan kan pukul 13.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, di mana memang kegiatan ini merupakan bentuk ketakwaan seorang muslim, di mana ketika dia berkurban, dia bentuk ketakwaannya untuk mengorbankan hartanya, dibelikan sapi dan dikorbankan lagi. Dibelikan sapi, dikorbankan, disembelih, dan dibagikan dagingnya untuk masyarakat. Dan yang berkorban pun juga dapat 5 kupon dari panitia. Di sini sangat antusias sekali. Demikian ini selesai melaporkan kembali.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Edi Suroso atas informasi Anda terkait semarak kurban di Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol yang mana disaksikan katanya ratusan masyarakat di sana. Dan berdasarkan informasi dari Edi Suroso tadi sekaligus menutup program kita di Fokus Pagi kali ini, dan sampai jumpa di Fokus Pagi berikutnya. Nanti di pukul 9 waktu Indonesia Barat kami hadir dengan program spesial Idul Adha untuk Anda. Susah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.
0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, baik pendengar, kita bersua dalam cek fakta edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026, di mana pendengar beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT TES Taspen, di mana unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiun aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiun. Dan narasi itu kemudian ramai dibagikan ya, dan memunculkan harapan di kalangan pensiun terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiun PNS, di mana informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu juga, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiun merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Aminuddin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
3: Estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah, pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, edisi hari ini Rabu 27 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kami hadirkan Serba Serbi Idul Adha. Edisi hari ini tentunya spesial Lebaran Idul Adha yang akan dipandu rekan saya Rijaldi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar umat muslim dimanapun Anda berada? Senang sekali rasanya saya Rizaldi bisa kembali menemani ruang dengar Anda di program spesial memperingati Idul Adha 1447 Hijriah di Kalimantan Tengah, khususnya di kota Palangkaraya. Geliat menyambut hari raya kurban ini sudah terasa sangat hangat, mulai dari pawai takbiran hingga deretan pasar hewan kurban yang mulai ramai di sepanjang jalan protokol. Nah, kita akan mengupas tuntas serba-serbi persiapan Idul Adha tahun ini, mulai dari sisi spiritual, kesehatan hewan kurban, hingga suara dari anak muda Kalteng.

0: pendengar, memasuki bulan Zulhijjah tentu bukan sekedar tentang memotong hewan kurban. Ada makna mendalam yang harus kita resapi. Langsung saja mari kita simak renungan rohani dari kutipan wawancara rekan kami Setiarseno bersama dengan Ustadz Muhammad Ansori terkait keutamaan bulan mulia ini dan ibadah sholat Idul Adha. Mari kita dengarkan.
1: Jadi ada dua makna. Yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, atau mungkin di kita jabarkan ya Mas Seno ya. Ya, jadi tahan waktunya cukup. Ya, jadi apa sih makna spiritual yang terkandung di dalam Idul Adha? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ketaatan dan kepatuhan, ya. Nah, inilah kembali kepada sejarahnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah, ya, untuk menyembelih anak kesayangannya. Ya, itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan, ya, Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya, dia menunjukkan nih kepatuhan yang total, ya, kepada Allah. Nah, inilah bentuk tertinggi dari iman ini, ya, bagaimana seseorang patuh, ya, kepada segala perintah Allah. Cuma dalam kehidupan ini, ya, apa yang menjadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Roni ya, terkait dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kan sering enggak ya Mas Seno ya kita apa? Jabarkan, ya, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Nah, inilah yang mengajarkan kita untuk untuk selalu ya memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga ketika ada larangan itu dari Allah, kita juga harus menghindarinya. Supaya apa? Supaya tidak mengikutinya, ya, artinya perintah dan menjauhi itu artinya kan menerima dan menolak. Nah, itu makna yang pertama Mas Seno, makna ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua adalah apa? Makna pengorbanan. Nah, ini kelanjutannya, bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya melakukan pengorbanan terhadap anak yang dicintainya, yang kata Mas Roni tadi sudah puluhan tahun menanti nih, ya, diberikan anak, ya, tapi diuji oleh Allah, ya, untuk melakukan penyembelihan. Ya, sebenarnya akhirnya diganti dengan seekor domba. Terkait dengan makna pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan, ya, tetapi melambangkan bagaimana kesiapan umat Islam untuk berkorban yang lebih besar lagi. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, maupun tenaga untuk membantu sesama. Ya, yang sangat berpengaruh lagi apa? Berkorban dengan harta. Ya, dengan apa? Dengan kita membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Tapi ini Mas Seno, tidak semua. Ya, orang yang bisa ataupun mau, ya, karena apa? Ya, itu terkadang ya pengaruh dalam dirinya, ada juga cukuplah sekali seumur hidup kayak orang menunaikan ibadah haji, padahal ini bagus kalau misalkan menjadi satu kegiatan rutinitas. Ya, kenapa? Karena dengan kita berkorban itu kan mengeluarkan harta, mensedekahkan harta, ya, karena dalam hadis manakasat sadaqatan minal mal, tidak akan berkurang harta yang kita miliki dengan kita bersedekah. Ini juga sudah kita pernah sampaikan ya Mas Seno ya. Nah, itu. Terus yang ketiga terkait dengan makna spiritual dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu terkait dengan makna keikhlasan. Ya, bagaimana Idul Adha ini ya mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu, ya, menjadi teladan nih bagi umat Islam. Ya, tidak berpikir tuh, ya, ada perintah untuk apa? Untuk melakukan penyembelihan, ya, terhadap anak yang dicintainya. Itu kalau tidak ikhlas tuh Mas Seno, ya, wah itu berat tuh. Ya, sama dengan dalam kehidupan kita sekarang. Ya, untuk melakukan perintah. Ya, sebenarnya perintah itu semuanya berat kan ya Mas Seno ya? Ya, tapi kalau tidak ada apa dengan keikhlasan, ya apa yang menjadi keberatan itu akan menjadi kelapangan. Ya, ada kerelaan, keridoan hati untuk melakukannya. Inilah ya makna yang terkandung di dalam spiritual. Terus yang kedua, ya terkait dengan pertama tadi makna spiritual, yang kedua makna sosial. Ya, nah ini di dalamnya ada beberapa nih Mas Eno. Yang pertama terkait makna solidaritas dan kepedulian sosial. Ya, kenapa? Karena salah satu aspek yang penting dari Idul Adha adalah di dalamnya selain kita sholat id secara bersama, berjamaah, nah habis itu biasanya kita melakukan penyembelihan hewan kurban yang mana dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah untuk apa? Untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat muslim. Ya, inilah.
0: Masya Allah, sebuah pengingat yang sangat menjijikkan hati dari Ustadz Ansori. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 hari pertama Zulhijjah ini dengan amalan terbaik kita.

0: setelah kita mempersiapkan hati dari sisi spiritual, bagaimana dengan kesiapan hewan kurbannya sendiri? Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memastikan bahwa hewan kurban yang beredar di tahun 2026 ini berada dalam kondisi sehat dan layak konsumsi. Berikut adalah penjelasan langsung dari Dr. Hewan Ganjar Priyatno, menjabat sebagai Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Beliau juga merangkap sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan di Kalampangan.
1: Kita di dinas sudah membuat tim pemeriksaan hewan kurban yang terdiri dari dua bidang terkait, yaitu

0: Ya, Sebangau, wilayah Cekan Raya, dan wilayah Bukit Batura Kumpit. Jadi ini untuk mempercepat, karena kan waktunya pendek, jadi mempercepat pemeriksaan. Kita bagi zona, yang di masing-masing zona itu ada timnya, dan tim itu ada penanggung jawab teknis. Okay. Ada dokter hewan di setiap tim yang kita turunkan, dan membuat tim ini kita buat melalui surat keputusan kepala dinas beberapa waktu lalu, dan mudah-mudahan tim yang bekerja nanti memberikan hasil yang bisa membuat masyarakat tenang bahwa hewan kurban yang dibeli, hewan kurban yang disembelih itu sudah dinyatakan sehat oleh tim-tim yang sudah bekerja, tim kesehatan hewan. Akan saya sampaikan, mungkin ini agak menggeser ke syariat ya. Okay. Ya. Mungkin ini yang pas sebenarnya dari Kementerian Agama. Okay. Tapi kita sampaikan bahwa 4 syarat hewan kurban yang sah itu satu adalah hewan ternak. Okay. Hewan ternak, sapi, domba, kambing, unta kalau di Timur Tengah itu. Terus yang kedua, umurnya masuk atau musinah. Jadi tidak asal masih kecil kurban itu juga tidak diperkenankan. Yang ketiga, sehat. Nah, di sini ada tupoksi kita sehat dan tidak cacat. Ya. Dan yang keempat adalah milik sendiri. Itu empat syarat sah. Terus yang selanjutnya ada juga yang empat hal kondisi ternak yang walaupun tadi seperti di atas disampaikan, tapi itu hukumnya menjadi haram atau tidak diperbolehkan. Nah, ini yang termasuk dalam kriteria-kriteria kita dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah buta. Ya, jadi kalau kita ketahui sapinya umurnya masuk, besar, gemuk, tapi dia buta keduanya atau salah satu, itu diharamkan, tidak diperbolehkan untuk menjadi hewan kurban. Kalau dipaksakan dipotong, itu nanti jatuhnya ke sedekah, bukan ke kurban. Terus yang kedua adalah sakit yang nyata, yang kelihatan sakit. Secara klinis kelihatan hewan itu sakit, itu juga tidak boleh. Itu ya. Jadi kalau cuma cacingan ringan begitu, tetap gemuk, itu oke, masih tidak menjadi masalah itu. Ya, yang jelas kalau sakit nyata itu yang tidak boleh, yang kelihatan sekali. Yang ketiga, pincang. Kakinya pincang. Pincang kaki satu, kaki dua, atau tiga. Yang penting pincang salah satu dari empat kaki hewan ternak itu menjadi haram hukumnya. Dan yang terakhir adalah hewannya kurus. Kurus. Jadi kalau kurban, cari yang murah, masuk umur, tapi kurus, lebih banyak tulangnya daripada dagingnya, itu menjadi hukumnya juga haram. Tidak diperbolehkan. Jadi empat kriteria ini juga menjadi salah satu dari ciri pemeriksaan atau hal-hal yang dilakukan pemeriksaan hewan kurban yang telah kita laksanakan.
1: Jadi pendengar, tidak perlu khawatir lagi ya untuk memilih hewan kurban di Palangkaraya.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. hapus aja deh.

0: Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sebuah sebiji dewata rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mendengarkan suara dari kawan-kawan muda kita di Kalimantan Tengah. Kami sempat berbincang dengan 3 orang anak muda Palangkaraya tentang bagaimana cara mereka merayakan Idul Adha di Kalteng. Ini dia ceritanya.
4: Dari Universitas Palangkaraya. Kalau aku, biasanya yang paling aku kangeni dari Idul Adha di Kalteng itu adalah tradisi makan bareng keluarga setelah sholat id. Nah, biasanya mama aku bikin lontong atau ketupat yang dipandu sama masakan khas Banjar atau Dayak yang disesuaikan. Lalu siangnya, aku sama teman-teman kampus biasanya suka keliling ngeliat proses distribusi kurban ke daerah-daerah yang membutuhkan yang ada di pinggiran kota. Kalau menurut aku, anak muda sekarang justru harus paling depan kalau soal aksi sosial kayak gini.
5: Aku Said dari kampus UIN Palangkaraya. Kalau buat aku pribadi, perayaan Idul Adha itu tentunya seru banget. Karena biasanya dari keluargaku itu selalu menyempatkan untuk berkumpul dengan keluarga besar ketika momen Idul Adha itu. Meskipun liburnya tidak panjang, tetapi selalu menyempatkan untuk kumpul begitu. Terus Idul Adha ini momen yang paling aku tunggu, itu selain dari kebersamaan dengan keluarga, itu juga ketika menyembelihan kurban. Nah itu momen yang sangat ditunggu, karena di saat momen itu aku bisa berkumpul dengan keluarga dan masyarakat sekitar untuk menyembelih kurban sapi ataupun kambing. Dan kebersamaan itu yang sangat mahal sekali, tidak bisa didapatkan selain di momen Idul Adha.
6: Halo, kenalin, aku Nesha, aku dari UIN Palangkaraya. Setiap Idul Adha, kalau di rumah aku tuh biasanya ibu suka bikin ketupat atau soto Betawi, karena ibu emang asli dari Betawi. Sedangkan kalau bapak biasanya suka ikut bantu-bantu gitu jadi panitia kurban di komplek rumah. Nah, kadang bagian yang seru dan part yang bikin aku penasaran itu ketika bapak pulang bawa daging kurban, jumlahnya tuh kadang banyak banget. Bahkan pernah bapak pulang bawa kepala sapi yang utuh. Dan jujur itu serem banget. Kita bingung mau ngolahnya tuh kayak gimana, mau dibikin apa, karena ngelihatnya aja tuh udah takut duluan. Akhirnya kepala sapinya dikasih lah ke tetangga yang emang bisa mengolahnya. Ngomongin soal Idul Adha, setiap orang pasti punya ceritanya tersendiri setiap tahunnya. Dan kalau diingat-ingat, suasana Idul Adha menurut aku waktu kecil dan setelah aku dewasa, rasanya tuh berbeda banget gitu. Dulu rasanya lebih ramai gitu ya suasananya, dan kita juga lebih exciting, seru gitu melihat proses pemotongan kurban bareng teman-teman secara langsung di masjid terdekat dekat rumah gitu ya. Terus abis itu kita main seharian di sekitar komplek rumah. Pokoknya Idul Adha waktu kecil rasanya tuh kayak hari-hari yang ditunggu-tunggu juga gitu selain Idul Fitri. Sedangkan sekarang ketika sudah lebih dewasa, suasananya jadi terasa lebih tenang, lebih hangat. Ya mungkin karena kita sudah lebih memahami makna di balik perayaan Idul Adha itu sendiri. Dan aku sadar sebenarnya bukan cuma suasananya aja yang berubah, tapi juga bagaimana cara kita memaknainya.
3: Ya, pendengar, tak terasa waktu begitu cepat jika dilewati dalam kebaikan. Dari rangkaian obrolan kita hari ini, kita belajar bahwa Idul Adha bukan hanya soal kesalehan menjalankan ritual antara kita dengan Sang Pencipta, tetapi juga tentang kesalehan sosial, tentang bagaimana kita berbagi kebahagiaan lewat daging kurban yang sehat, menjaga lingkungan, dan mempererat silaturahmi. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail mengajarkan kita bahwa apa yang kita miliki di dunia ini hanyalah titipan. Maka mari kita ketuk pintu hati kita untuk saling berbagi dan peduli sesama. Saya Rizaldi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, itu tadi serba serbi Idul Adha bersama rekan saya Rijaldi. Dan tentunya juga mendengar, kami masih melanjutkan lagu-lagu terbaik menemani Anda di pagi hari ini. Tentunya stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Setiap tim sepak bola pasti memiliki seorang pelatih yang bertugas meracik strategi sekaligus mengatur para pemainnya saat bertanding di atas lapangan. Namun sejak kapankah posisi pelatih mulai dikenal di era sepak bola modern? Jawabannya barangkali mengacu kepada salah satu pertandingan lawas yang berlangsung pada 20 Februari 1897 alias 124 tahun silam. Momen yang dimaksud adalah laga British Home Championship 1896 hingga 1897 antara timnas Inggris melawan Irlandia. Disitulah pertama kalinya sebuah tim sepak bola menggunakan pelatih. British Home Championship merupakan turnamen mini yang berisikan 4 timnas Britania Raya, antara lain Inggris, Skotlandia, dan Irlandia yang sekarang merupakan Irlandia Utara. Hajatan ini rutin diadakan setiap tahun sejak 1883 hingga 1984. Format turnamen adalah round robin, di mana setiap tim masing-masing hanya berjumpa sekali atau bukan kandang-tandang. Edisi 1896 hingga 1897 menorehkan sejarah baru. Irlandia bertindak visioner dengan menunjuk seorang pelatih untuk memegang tim dalam pertandingan kontra Inggris. Irlandia waktu itu menunjuk Billy Crone yang notabene merupakan pensiunan timnas sebagai pelatih. Dia sempat mencatat 12 penampilan sebelum memutuskan gantung sepatu. Dikatakan visioner lantaran sepak bola masa itu belum mengenal jabatan pelatih secara khusus. Posisi tersebut biasanya diberikan kepada kapten tim untuk memimpin sekaligus mengarahkan rekan setim dalam hal taktik dan strategi. Sebagai pertandingan dengan tetangganya, Inggris baru mempekerjakan pelatih selepas Perang Dunia II, yakni Walter Winterbottom pada 1946. Sedangkan Wales bahkan baru kepikiran berselang 8 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1954.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di lapangan dari rekan saya Sabila Nisari yang akan menginformasikan terkait tentang penyembelihan 7 ekor sapi dan pembagian kepada masyarakat yang memerlukan dari Masjid Al-Husna Palangkaraya. Silakan informasi dan selengkapnya rekan Bella.
2: Iya, terima kasih rekan Aminuddin. Saudara pendengar, saat ini saya berada di Jalan Jobos, tepatnya di Masjid Al-Husna. Pagi hari ini telah diselenggarakan kegiatan pemotongan hewan kurban sapi sebanyak 7 ekor dan sisanya kambing. Kami akan berbincang-bincang dengan ketua panitia kurban, ketua masjid, dan juga sekaligus ketua panitia kurban dalam kurban 1447 Hijriah 2026 di Masjid Al-Husna ini, Bapak Sugianto. Selamat pagi Pak Sugianto. Nah Pak, untuk kurban tahun ini berapa ekor Pak sapi atau kambing yang disembelih di masjid ini Pak?
3: Untuk sapi ada 7 ekor, untuk kambing ada 2 ekor.
2: Ini kebanyakan dari kaum masjid sini atau juga boleh masyarakat umum lainnya Pak?
3: Yang menerima ininya. Masyarakat umum boleh, pengurus masjid juga diutamakan juga.
2: Ada bantuan dari wali kota atau bantuan dari perusahaan atau lainnya misalnya Pak?
3: Dari wali kota kita dapat kemarin, dapat satu sapi kemarin.
2: Untuk tahun ini apakah hewan kurban dipotong lebih banyak dari tahun sebelumnya atau sama aja Pak per tahun sebelumnya?
3: Berkurang.
2: Berkurang?
3: Tahun kemarin itu sapi 9 ekor, kambingnya 9 ekor kalau nggak salah.
2: 9 juga ya?
3: Tahun ini sapi cuma 7, kambing cuma 2. Iya. Berkurang.
2: Kayaknya ramai sekali ya Pak silaturahminya dan gotong royongnya pada masyarakat. Oh, kalau menurut Pak Sugianto sendiri memaknai kurban tahun ini apa Pak dengan ramainya ini Pak, saling kan bergotong royong, menjalin silaturahmi sambil memotong hewan kurban, gimana pandangan Pak Sugianto?
3: Semoga dengan hari kurban ini semakin terjalin rasa persaudaraan, rasa saling bantu sama jemaah masjid, saling menghormati lah. Yeah. Kerjasama terjalin lebih baik dari biasanya.
2: Yeah. Allah. Yeah. Tahun ini berapa kupon Pak yang tersebar Pak?
3: Tahun ini 948 kami cetak kuponnya.
2: Kupon ya Pak ya. Dipastikan habis ya Pak. Khususnya untuk masyarakat yang memerlukan dulu Pak ya.
3: Insya Allah kita utamakan kupon, tapi biasanya ada lebih yang tanpa kupon itu kita bagi, nanti ada beberapa orang mungkin yang ada hilap, mungkin tukang baginya nggak kelewat, mungkin nah itu nanti sisa-sisa itu kita bagi nanti.
2: Pesan Pak untuk masyarakat Pak untuk kurban ini ngambil kuponnya apa Pak?
3: Biasa aja sih, nggak ada pesannya. Seperti tahun-tahun sebelumnya, jangan berdesak-desakan.
2: Iya, baik. Saudara pendengar, demikian wawancara saya dengan panitia kurban dan juga panitia pengurus masjid Al-Husna Jalan Geopos Palangkaraya. Ya, ketua masjid Al-Husna Palangkaraya. Semoga bermanfaat dan kita bisa merayakan kurban bersama dengan masyarakat yang memerlukan dan juga saling bersilaturahmi. Dari seputaran Jalan Geopos Palangkaraya, Sabila Indahsari, Pro 1 RRI Palangkaraya, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, baik, terima kasih rekan kami Sabella Indahsari atas informasi Anda terkait tentang penyembelihan 7 ekor sapi dan pembagian kepada masyarakat yang memerlukan dari Masjid Al-Husna Palangkaraya. Mendengar informasi dari Sabella Indahsari tadi menutup perjumpaan bersama saya Aminuddin. Setelah ini rekan saya Cynthia yang akan menemani Anda dari pukul 10 hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian program Palangkaraya siang ini. Sekali lagi Nudin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Nudin juga mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin jika ada salah kata ataupun salah kalimat saat kita membawakan atau bercanda selama siaran selama ini ya. Tunggu juga pendengar, sampai jumpa lagi. Insya Allah besok Nudin kembali masuk di malam hari ya, di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 6 pejabat pemimpin tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Prosesi pelantikan berlangsung di Istana Isen Mulang, rumah jabatan Gubernur Kalteng kemarin sore. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyelenggaraan birokrasi sekaligus upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 6 pejabat yang dilantik yakni EKS di Solo sebagai Inspektur Daerah, Muhammad Reza Prabowo sebagai Kepala Dinas Pendidikan, Agus Chandra sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Rangga Lesmana sebagai Kepala Biro Umum Setda, Betri Susilawati sebagai Kepala Biro Organisasi Setda, serta Rosian Syah sebagai Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
4: Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali, pertanda bencana alam. Ketukan lima kali, menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali, menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

0: kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
2: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
1: Hah? Tempat apa tuh?
2: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orangutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
1: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
2: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
0: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Pendengar, di tengah kehidupan yang terus berjalan, kita sering lupa bahwa tidak semua orang merasakan dunia dengan cara yang sama. Penyandang disabilitas hidup dengan cara berbeda, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena lingkungan belum sepenuhnya memberi kesempatan yang setara. Disabilitas bukanlah batas untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Setiap individu memiliki hak dan potensi yang sama. Yang dibutuhkan bukanlah belas kasihan, melainkan kesempatan dan akses yang adil. Inklusi berarti membuka ruang bagi semua orang tanpa terkecuali. Dengan menerima, menghargai, dan melibatkan penyandang disabilitas, kita menciptakan masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Mari ubah cara pandang kita dari sekadar memahami menjadi bertindak nyata, karena kesetaraan dimulai dari kepedulian kita bersama. Mewujudkan kesetaraan melalui inklusi disabilitas dimulai dari kita.
4: Beda itu repot gak sih, Sid?
3: Justru, beda itu yang bikin kita lengkap kok. Coba lihat sekitar kita.
4: Saling jaga, saling hargai.
3: Itulah kita, nilai yang gak bakal lo temuin di tempat lain. Gotong royongnya, ramahnya.
4: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama ya?
3: Bukan kok, Indonesia itu rasa. Ada di sini, di setiap langkah kita.
5: Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi, Indonesia. Rumah kita bersama.

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo. Yoi,
4: hati-hati, bray.
3: Yoi, hati-hati ya.
4: Hati-hati, bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keragaman sosial budaya yang membentuk negara kesatuan. Selain padat penduduk dan luas wilayah, Indonesia merupakan kawasan alam pendukung keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. Berikut 5 fakta tentang Indonesia. Ternyata, Indonesia adalah negara Asia pertama di Piala Dunia. Tim sepak bola tanah air dulunya lolos masuk kualifikasi pada tahun 1938. Sejak masa penjajahan Belanda, Indonesia memiliki banyak nama. Nama untuk penyebutan wilayah di Indonesia adalah Nanhai, Dwi Pantara, Jazair Al-Jawi, Indian Archipelago, Ost Indie, East Indies, Indies Orientales Netherlands Indie atau Hindia Belanda, To Indo, Insulinde. Fakta ketiga, Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang memiliki 17.000 pulau. Indonesia memiliki lebih dari 742 suku, dan suku terbanyak itu ada di Papua, yang memiliki 270 suku dari 742 suku di Indonesia.

Pendengar, berikut ada sebuah informasi ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya. Dan informasi ini terkait 5 kesalahan menyimpan daging kurban yang sering dilakukan orang Indonesia. Jadi pendengar, menyimpan daging kurban tentu ada triknya ya, agar tetap segar dan kualitasnya tetap bagus. Dan untuk itu, kita harus menghindari kesalahan berikut ini agar stok daging kurban awet berbulan-bulan. Yang pertama adalah tidak mencuci daging kurban. Beberapa orang, termasuk kita, sering memilih untuk mencuci langsung jatah pembagian daging kurban karena dianggap membuat daging lebih cepat rusak hingga mengubah tekstur atau rasanya. Namun langkah ini adalah sebuah kesalahan, pendengar. Dalam wawancara bersama Detik Food, Chef Stefu Santoso yang handal mengolah daging, beliau menjelaskan bahwa kita tidak perlu membersihkan begitu ya daging kurban yang telah dibagikan. Daging juga sudah di luar dalam waktu cukup lama, jadi daging lebih hangat. Dan karena itu ia menyarankan agar mencuci daging kurban itu di bawah air dingin yang mengalir untuk menyingkirkan kotoran atau bakteri yang mungkin menempel. Yang kedua, tidak memperhatikan suhu kulkas. Pendengar, suhu kulkas adalah kunci untuk menjaga kesegaran daging kurban. Pastikan suhunya tetap ideal dan optimal. Dan Chef Stefu menyarankan agar suhu kulkas bagian chiller tetap di bawah 5 derajat Celcius. Dan bisa juga menggunakan freezer, pendengar, untuk menyimpan daging kurban. Pastikan daging harus beku ya, pendengar. Dan suhu untuk menyimpan daging kurban di freezer idealnya 0 derajat Celcius atau min 2 derajat Celcius. Yang ketiga, menyimpan daging berjejal. Pendengar, hindari menaruh daging kurban berjejal di kulkas yang sudah penuh isian karena suhunya biasanya akan meningkat. Lingkungan penyimpanannya bakal lebih hangat sehingga bakteri mungkin lebih cepat untuk berkembang biak. Dan yang langkah yang tepat adalah beri sedikit ruang antar daging agar pembekuan dapat merata. Yang keempat, mencampurkan daging sapi dan kambing. Pendengar, sebaiknya hal ini dihindari ya. Sebaiknya pisahkan jenis antara daging sapi dan daging kambing. Jangan mencampur daging sapi dan daging kambing. Hal ini agar aroma di antara keduanya tidak saling memengaruhi. Pemisahan daging sapi dan kambing juga meminimalisir kesalahan pengolahan. Yang terakhir, tips terakhir adalah jangan asal memilih wadah, pendengar. Wadah untuk menyimpan daging kurban juga sebaiknya dipilih dengan tepat. Jangan asal menyimpan daging kurban di dalam kantong plastik, karena hal ini bisa melekat ke permukaan daging saat proses pembekuan. Lebih baik menggunakan wadah kedap udara berupa stopless atau kontainer. Chef Degan Soptiaji pernah menjelaskan, dinginkan dan masukkan daging kurban ke wadah kedap udara dan masukkan ke kulkas. Kalau mau lebih lama lagi, masukkan ke vacuum pack dan simpan di dalam freezer. Dan itu tadi pendengar 5 tips untuk menaruh daging kurban kita hari ini ya. Agar lebih tahan lama dan tentu dapat menjaga kualitas daging agar lebih baik dan tentu masih enak saat dikonsumsi, pendengar. Demikian tips untuk kita hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, karena pukul 11 waktu Indonesia Barat akan ada Dinamika Olahraga bersama Pro3 Jakarta.

Kalimat Bijak. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut haji bagi laki-laki atau haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar.

0: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1900.
1: Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan menyiarkan secara langsung dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.
2: Grandmaster Susanto Megaranto juara Java Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim. Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri. Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan. Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
2: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
3: Ya,
4: tentu saja Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jakob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sheriff. Sheriff menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
6: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engket Wesley Koh Junsuke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
7: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
6: Sementara itu, Sabar Karyawan Gautama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
8: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin, mudah-mudahan bisa nyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup walaupun di All England di BAC kemarin mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya dan mudah-mudahan performnya grafiknya terus naik terus sampai akhir.
6: Perjuangan skuad merah putih masih berlanjut. Hari ini tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri akan menantang pasangan Chinese Taipei Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi melatih Daeva Octavianti harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok Go Jiaxuan Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kalisman Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku Direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baik lah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan apa pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya sebenarnya cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyak lah turnamen rating, karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur federate kayak gitu. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu, jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari kemarin gitu.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi.
4: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, mari kita jeda sejenak di dinamika olahraga siang hari ini. Mari kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar dari rumahnya ketika musim gugur, di saat daun-daun berguguran dari pepohonan. Beliau mengambil setangkai ranting pohon dan daun-daunnya langsung berguguran. Beliau berkata, "Wahai Abu Dzar." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menyahut, "Lebaik, aku siap sedia ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan sholatnya semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran sebagaimana daun-daun ini berguguran dari rantingnya." Hadis riwayat Ahmad dari kitab Al-Tarhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Persatu RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun pendengar, dalam praktiknya persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pendengar, jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Kita harus pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum. Maksud kami, agar lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ayo Pak Hari Ji, rajin dengan sepak bola RRI Palangkaraya Nilu itu 2020 Jawen Ewen menempat program menonton bola nyebut pesta bola elak sampai Salingau kita memanfaat dan kita akan menyenangkan hobi kita.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: Pendengar, kami sampaikan sebuah informasi. Pemprov Kalteng salurkan 500 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, secara resmi melepas bantuan kemasyarakatan berupa 500 ekor sapi kurban untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan ini menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyambut hari besar keagamaan. Seluruh hewan kurban akan dibagikan secara proporsional ke 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, penerima manfaat dari bantuan daging kurban ini diprioritaskan bagi masyarakat prasejahtera, yayasan sosial, dan panti asuhan. Dengan demikian, kebahagiaan Idul Adha diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga memastikan seluruh sapi kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan secara ketat. Pemeriksaan dilakukan oleh dinas peternakan terkait sebelum hewan didistribusikan ke daerah tujuan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjamin hewan kurban terbebas dari penyakit dan tentu aman dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, sapi kurban juga dipastikan untuk memenuhi kriteria syariat Islam sebagai hewan kurban. Usai kegiatan pelepasan, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan bantuan sapi kurban merupakan bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
5: Selamat datang. Bienvenue à l'exposition The Very Perfect Exhibition. J'espère que vous apprécierez la perfection de cette journée. Allez, mari kita nikmati sempurnanya hari ini. Throughout history, the meaning of perfection has continually shifted. Formidable. Bisa menyaksikan langsung

ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000 berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
3: Saya Kombes Pol Iwayan Korna SEMH, Kepala BNN Kota Palangkaraya, mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Palangkaraya untuk menggaungkan gerakan aksi nasional anti narkotika, dimulai dari anak atau ananda bersinar. Ketahanan nasional dan pembangunan bangsa dimulai dari keluarga yang kuat dan anak-anak yang bersih dari narkoba. War on Drugs for Humanity. Kuhah!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
3: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
4: Iya mama, hati-hati ya mama.
2: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
3: Udah dong kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
4: Sih mama ini cerit banget. Lihat ini, kalau mama aku kalahkan.
2: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
0: Aduh, cuaca panas sekali.
3: Sama, kayak aku mendeng babak
0: glas.
3: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih. Later. Bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tetapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah, martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak, dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenagakerjaan disusun

0: Tahu nggak sih kenapa saat disuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Setiap anak terlahir dengan harapan besar, harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal, yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
2: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
1: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Rabu 27 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya, penjualan kambing kurban di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Di sisi lain, pemerintah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban agar tetap aman dan layak dikurbankan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Cynthia Baga.

0: Pendengar, kita awali ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menerima bantuan 7 ekor sapi kurban dari PT Best Argo. Sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha. Bantuan itu juga menjadi sinergi antara dua usaha dan pemerintah daerah. Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifai mengapresiasi bantuan tersebut dan berharap dapat memberi manfaat serta kebahagiaan bagi masyarakat penerima hewan kurban, dan bantuan hewan kurban selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat dan tempat ibadah yang berhak menerima. Menurut Bupati Ahmad Rifai, momentum Idul Adha menjadi sarana memperkuat kebersamaan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama. Beralih ke berita selanjutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan kambing kurban Kota Palangkaraya mengalami peningkatan. Di sisi lain, pemerintah memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban agar tetap aman dan layak dikurbankan. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
1: Penjualan di tahun ini tuh pas ini meningkat, alhamdulillah.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, permintaan hewan kurban di Kota Palangkaraya mengalami peningkatan. Tidak hanya sapi, penjualan kambing kurban juga meningkat dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini mendorong para pelaku usaha hewan kurban dan pemerintah daerah untuk memastikan hewan yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikurbankan. Salah satu pelaku UMKM penjual kambing di Palangkaraya, Rahma Sabana, mengaku penjualan kambing tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Dalam satu tahun terakhir, usahanya berkembang dari hanya menjual beberapa ekor menjadi puluhan ekor kambing menjelang Idul Adha. Rahma juga menyebutkan, stok kambing diperoleh langsung dari peternak di wilayah Kelampangan.
1: Kebetulan lah kita mulainya tepat udah 1 tahun ya. Sekarang udah 1 tahun, alhamdulillah. Penjualan di tahun ini tuh pas ini meningkat, alhamdulillah. Yang awalnya cuma 3-5an, sekarang kita udah bisa 15 sampai 30 penjualan kambing. Menjelang Idul Adha ini, hari ini terakhir habis dah kambing semuanya.
2: Selain meningkatnya permintaan, pengawasan kesehatan hewan kurban juga diperketat oleh pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan kurban sehat, tidak cacat, dan memenuhi syariat sebelum dijual kepada masyarakat. Kabid Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangkaraya, Ganjar Prianto, mengatakan pihaknya telah membentuk tim pemeriksa hewan kurban yang bekerja berdasarkan zonasi di wilayah Sebangau, Dekan Raya, hingga Bukit Batu dan Rangkumpit.
3: Himbauan kepada masyarakat yang membeli hewan kurban, ternak kurban, khususnya di Kota Palangkaraya, ya. Itu paling gampang kalau sekarang datang itu yang ada label atau penningnya sehat, itu berarti sudah kami periksa. Paling gampang seperti itu, Mbak. Jadi kalau yang ada penningnya sehat, itu kita memastikan bahwa itu telah diperiksa memenuhi syarat kesehatan dan layak untuk dijadikan hewan ternak kurban.
2: Ganjar menambahkan, pemeriksaan dilakukan mulai dari pemeriksaan fisik atau antemortem hingga pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem. Langkah ini dilakukan untuk memastikan daging yang nantinya dibagikan kepada masyarakat tetap aman, sehat, utuh, dan halal. Pemerintah Kota Palangkaraya juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti saat membeli hewan kurban dan memilih hewan yang telah mendapatkan tanda sehat dari petugas pemeriksa. Dengan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh, pelaksanaan Idul Adha diharapkan dapat berjalan lancar, sehat, dan sesuai syariat. Demikian Hesa melaporkan.
0: Idul Adha menjadi momentum bagi umat Islam untuk meneladani nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kepedulian sosial. Melalui ibadah kurban, masyarakat diajak mempererat persaudaraan, serta berbagi kebahagiaan dengan sesama. Selengkapnya Prayoga melaporkan.
4: Itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya, yang kedua makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha.
5: Hari Raya Idul Adha menjadi salah satu momen penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Selain identik dengan penyembelihan hewan kurban, Idul Adha juga mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, pengorbanan, dan kepatuhan kepada Tuhan Yang Maha Tinggi. Perayaan Idul Adha setiap tahun selalu disambut penuh sukacita oleh masyarakat. Tidak hanya menjadi hari besar keagamaan, Idul Adha juga menjadi momen mempererat silaturahmi dan meningkatkan kepedulian sosial antar sesama melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam ajaran Islam, Idul Adha berkaitan erat dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah tersebut menjadi simbol ketaatan seseorang hamba dalam menjalankan perintah Tuhan dengan penuh keikhlasan dan pengorbanan.
6: Ustaz Ansori saat menjadi narasumber di Pro 1 RRI Palangkaraya mengatakan Idul Adha tidak dapat dipisahkan dari sejarah, makna serta keutamaannya bagi umat Islam.
5: Menurutnya, Idul Adha juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban dan Lebaran Haji karena berlangsung kebersamaan dengan pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Selain itu, pada momentum tersebut umat Islam dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban seperti kambing, domba, sapi, maupun unta sebagai bentuk ketakwaan dan kepedulian terhadap sesama.
4: Itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya, yang kedua makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha. Karena yang namanya Idul Adha itu kan kalau bahasa lainnya apa itu Mas Seno ya? Ya hari raya kurban ya, atau juga hari lebaran haji.
5: Ansori menambahkan, inti dari peringatan Idul Adha adalah bagaimana umat Islam mampu meneladani sikap Nabi Ibrahim yang rela berkorban demi menjalankan perintah Allah. Nilai pengorbanan tersebut menjadi pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Semangat berkorban juga dinilai mampu menumbuhkan rasa empati, kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban. Masyarakat diajak untuk saling berbagi kebahagiaan, terutama kepada warga yang membutuhkan. Salah seorang Muslim di Palangkaraya, Iqbal menilai Idul Adha mengajarkan umat Islam tentang arti keikhlasan dan ketaatan kepada Allah. Menurutnya, kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail memberikan pelajaran berharga tentang kesabaran dan ketulusan dalam menjalankan perintah agama. Ia mengatakan, dalam kehidupan satu ini, nilai-nilai Idul Adha dapat diterapkan dengan belajar ikhlas berbagi serta merelakan sebagian harta untuk membantu sesama melalui ibadah kurban.
7: Dalam cerita ini, pembelajaran atau hikmah yang dapat kita petik adalah bagaimana beliau ikhlas terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, dan beliau merelakan anaknya untuk dijadikan disembelih.
5: Momen Idul Adha diharapkan tidak hanya dimaknai sebagai kegiatan seremonial keagamaan semata, tetapi juga menjadi sarana memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa kepedulian sosial, serta menanam nilai keikhlasan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan semangat berbagi dan pengorbanan yang diajarkan dalam Idul Adha, masyarakat diharapkan mampu terus menjaga kebersamaan dan saling membantu demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan penuh kepedulian sosial. Demikian Prayoga melaporkan.
0: Dan pendengar, saat ini kita telah terhubung dengan rekan Aga Jaya Bijaksana untuk melaporkan secara langsung terkait pembagian hewan kurban di DLH Kalteng diserbu warga. Ya, silahkan rekan Aga.
8: Ya, baik, terima kasih rekan saya di studio, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, di mana di sini ratusan warga menunggu sejak pukul 11 pagi tadi untuk mengambil daging kurban yang sudah mereka terima kuponnya sejak beberapa hari lalu dan sahur kemarin, di mana antrian masyarakat luar biasa untuk mengambil daging kurban, baik itu daging sapi maupun daging kambing yang sudah disediakan oleh panitia dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Namun di samping antrian ini juga ada petugas penjagal sapi yang masih memotong bagian tubuh sapi karena memang yang dipotong ada 5 sapi dan 4 ekor kambing, sehingga selain memotong bagian yang dibagikan untuk masyarakat, juga di sisi kiri tidak jauh dari pembagian itu petugas juga masih melakukan pemotongan sapi utuh yang baru saja disembelih oleh petugas. Pada intinya antusias masyarakat Kota Palangkaraya sangat luar biasa. Hari Raya Idul ada tahun ini, termasuk yang mengambil sapi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Kita ketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah secara rutin setiap tahun menyembelih sapi kurban dan kambing itu rata-rata di atas 5 sapi mereka sembelih untuk dibagikan ke masyarakat. Hanya pada tahun 2026 saja yang jumlahnya sangat sedikit, yakni 5 sapi dan 4 kambing. Biasanya itu mereka bisa menyembelih 8 sapi hingga 6 ekor kambing karena alasan efisiensi dan juga alasan dari ada beberapa sapi dan kambing juga sumbangan dari selain dari pegawai-pegawai DLH, juga ada sumbangan dari pihak ketiga yang membantu Dinas Lingkungan Hidup, dan baik dari kantor DLH ataupun dari sumbangan pihak ketiga itu terbatas sehingga hanya 5 sapi dan 4 ekor kambing saja ini. Dan pantauan saya di saat ini ada 2 sapi lagi yang tiba menggunakan pickup. Ini kemungkinan adalah 5 sapi yang akan dipotong, yang dilakukan pemotongan oleh panitia DLH, dan 2 sapi baru tiba menggunakan pickup melintas di depan saya. Itu berarti dengan tibanya 2 sapi ini, 5 sapi itu sudah berada di lokasi, 3 sudah disembelih dan 2 baru didatangkan. Namun saya dari tadi belum melihat 3 ekor kambing yang dipotong, kemungkinan setelah sapi ini baru kambing yang kembali disembeli. Mungkin demikian laporan saya sementara dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, kembali ke rekan saya di studio.
0: Iya, baik. Terima kasih rekan Angga Jaya Bijaksana atas laporannya. Selamat lanjutkan aktivitasnya.
9: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batu FM Buntok. Pendengar, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Palangkaraya mengundang mitra kerja di antaranya LPPL RRI, TVRI, BNN, dan kepolisian untuk mengikuti forum konsultasi publik. Dalam kesempatan tersebut, semua peserta berkomitmen membantu Balai POM dalam mengedukasi bahan pangan sehat agar masyarakat terhindar dari keracunan. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
10: Kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya menggelar Forum Konsultasi Publik tahun 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya, Ali Yudi Hartanto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta bagian dari evaluasi standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan lintas sektor terkait.
10: Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, nilai kami semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan itu yang ingin kami sampaikan. Yang kedua, kami juga ingin mengetahui pandangan pelanggan kami, pelanggan customer kami, apa yang bisa diperbaiki untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian juga yang ketiga adalah kami mengundang narasumber dari Kanwilham Kalimantan Tengah kami juga ingin agar pelayanan publik kami itu selain melayani, juga dia berbasiskan HAM. Lalu yang keempat, ini juga komitmen kami dengan pelayanan publik berbasis HAM, bahwa pelayanan publik kami adalah inklusif. Oleh karena itu, hari ini kita juga menandatangani MOU dengan organisasi HDWI, Himpunan Penyandang Disabilitas Wilayah di Kalimantan Tengah, komitmen bahwa kami akan selalu membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha pangan olahan yang baik.
11: Ia menambahkan, forum konsultasi publik menjadi wadah partisipatif bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan masukan, saran hingga kritik secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Forum ini juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di bidang pengawasan obat dan makanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Balai Besar POM Palangkaraya menegaskan komitmennya dalam mewujudkan zona integritas wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelayanan yang mengedepankan prinsip prestasi, serta ramah terhadap kaum rentan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, pendamping penyandang disabilitas Nur Milayanti menyambut baik kegiatan forum konsultasi publik yang digelar oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan banyak pengetahuan baru terkait fasilitas dan kemudahan dalam proses pengurusan perizinan usaha, khususnya bagi kelompok rentan.
12: Pengen mengurus perizinan. Kebetulan teman-teman kita tuli ya, artinya kan kita ada beberapa yang punya usaha snack, makanan, kan kita udah punya izin. Dan adanya ini kita banyak mendapatkan ilmu dan pengetahuan bahwa itu harus diurus untuk keamanan kita juga. Untuk keberlanjutan usaha kita juga, kita harus mempunyai izinnya. Jadi prosesnya pun kayaknya mudah dan didukung oleh mereka.
11: Ia mengatakan sejumlah penyandang disabilitas binaannya telah memiliki usaha makanan ringan dan mulai memahami pentingnya legalitas usaha demi keamanan produk dan keberlanjutan usaha mereka. Ia berharap pendampingan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas, seperti penyediaan juru bahasa isyarat maupun media visual yang mudah dipahami. Adapun berbagai pihak yang diundang dalam kegiatan tersebut antara lain LPP RRI, TPRI, Dinas Kesehatan, BNN, Polres, dan Kementerian HAM untuk mengikuti kegiatan FKP yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan Luring. Edi Suroso melaporkan.
0: Pembangunan sekolah rakyat terintegrasi 55 di Kota Waringin Timur mencapai progres sekitar 53%. Dan ditargetkan selesai sepenuhnya pada September 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara Kalteng, Kepala Dinas Sosial Kotim Hawianan mengatakan pembangunan ruang kelas dan asrama ditargetkan rampung pada akhir Juni. Ia menjelaskan sekolah rakyat terintegrasi akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti sarana olahraga, ruang pengembangan bakat, dan area terbuka hijau untuk menunjang kegiatan belajar siswa. Menurut Hawianan, sekolah rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Pemerintah juga menanggung kebutuhan pendidikan dan konsumsi siswa selama tinggal di asrama agar mereka memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Beralih ke berita selanjutnya. Upaya penanganan sengketa lahan, maksud kami sengketa tanah di Kalimantan Tengah, terus digencarkan Kejari dan BPN Kota Palangkaraya. Sinergi kedua pihak ini diharapkan dapat mewujudkan pencegahan yang efektif dalam menekan kasus yang ada. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
13: Kes-kes yang diselidiki membutuhkan warkah administrasi pertanahan. Baik. Itu sesegera mungkin dapat kami berikan sehingga dapat mempercepat sendiri proses penyidikan itu. Gitu.
14: Sengketa tanah masih menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi masyarakat di Kalimantan Tengah. Dalam upaya penanganannya, Kejaksaan Negeri Palangkaraya bersama Badan Pertanahan Nasional Kota Palangkaraya terus memperkuat sinergi dalam penanganan kasus sengketa lahan di daerah. Kasubsi 2 Seleksi Intelijen Kejaksaan Negeri Palangkaraya, Kabib Soleh mengatakan, keberhasilan penanganan sengketa tidak hanya dilihat dari proses penindakan hukum semata. Menurutnya, upaya pencegahan yang dilakukan secara intensif juga menjadi faktor penting untuk meminimalisir risiko terjadinya sengketa lahan di tengah masyarakat.
15: Selain itu, keberhasilan suatu pencegahan itu atau penegakan hukum itu bukan dari penindakan hukum itu sendiri, tapi juga dilihat dari persentase keberhasilan kita dalam pencegahan itu. Nah, ini adalah sesi-sesi kita untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat kedepannya tahu hukum juga agar mereka tahu antara kepastian dan kemanfaatan itu sendiri dalam penanganan perkara sengketa tanah ini.
14: Sementara itu, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Palangkaraya, Rizky Enzar Maulidama menyebut, pihaknya berkomitmen memberikan data-data yang valid untuk mendukung proses penyidikan. Menurutnya, tanpa data administrasi pertanahan yang jelas, proses hukum dalam penyelesaian sengketa lahan akan sulit dilakukan secara maksimal.
13: Terus yang kedua, seperti disampaikan tadi ada pertukaran data, mungkin ada membutuhkan data-data dari kami terkait dengan case-case yang diselidiki membutuhkan warkah administrasi pertanahan. Baik. Itu sesegera mungkin dapat kami berikan sehingga dapat mempercepat sendiri proses penyidikan itu. Gitu.
14: Melalui sinergi yang terus diperkuat, diharapkan penanganan sengketa lahan di Kalimantan Tengah dapat berjalan lebih efektif dan transparan. Selain memberikan kepastian hukum, upaya ini juga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pentingnya administrasi pertanahan yang tertib dan sesuai aturan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur dan BMKG terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir dan karhutla. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
16: Sebenarnya bencana yang kita naikkan di status siaga sebenarnya ada dua, Mbak. Bencana karhutla dan bencana kekeringan. Pun dua jenis bencana ini penyebabnya sama, yaitu musim kemarau.
17: Kondisi cuaca yang tidak menentu di Kalimantan Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak terkait ancaman banjir dan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi secara bersamaan di sejumlah wilayah. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang dapat datang silih berganti. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, Multajam menyampaikan bahwa hingga 26 Mei 2026, banjir masih terjadi di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi. Wilayah tersebut menjadi daerah terakhir yang terdampak luapan Sungai Mentaya. Setelah sebelumnya, banjir juga sempat melanda kawasan Baamang dan Ketapang di dalam Kota Sampit. Menurut Multajam, kondisi cuaca di Kota Waringin Timur saat ini cenderung tidak menentu antara panas dan hujan. Meski daerah tersebut telah menetapkan status siaga darurat karhutla dan kekeringan, pemerintah daerah tetap harus menangani ancaman banjir yang masih terjadi di sejumlah titik. Multajam menjelaskan penetapan status siaga dilakukan lebih awal sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana berdasarkan analisis data dan peringatan dini dari BMKG. BPBD Kota Waringin Timur juga terus mendorong kolaborasi seluruh komponen masyarakat termasuk dunia usaha untuk mempersiapkan personil, peralatan, dan dukungan pembiayaan menghadapi musim kemarau tahun ini.
16: Kenapa kami naikkan? Memang kami memiliki rencana kontingensi di mana di situ ditetapkan 3 parameter. Nah, sejak bulan Januari kita sudah pernah melakukan siaga, status siaga juga karhutla selama 20 hari. Kemudian ada peringatan dini dari BMKG dan beberapa pertemuan-pertemuan koordinasi tingkat nasional diminta kepada seluruh daerah untuk melakukan kesiapsiagaan. Kita kesiapsiagaan ini kenapa sejak awal? Karena kami tahu potensi ancamannya, Mbak.
17: Sementara itu, Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono mengatakan, Kalimantan Tengah saat ini mulai dipengaruhi fenomena El Nino. Menurutnya, masa peralihan dari monsun Asia menuju monsun Australia menyebabkan cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang, dan petir yang masih berpotensi terjadi hingga akhir Mei. Anton mengungkapkan curah hujan di sejumlah wilayah Kota Waringin Timur pada pertengahan Mei tercatat melebihi prediksi BMKG. Di Sampit, curah hujan harian dilaporkan mencapai lebih dari 100 mm dalam satu hari dan masuk kategori ekstrim. Namun demikian, BMKG memprediksi sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah akan mulai memasuki musim kemarau pada Juni dengan potensi kondisi kering yang lebih parah akibat pengaruh El Nino moderat.
18: Jadi untuk wilayah Kalimantan Tengah, dari awal, mungkin awal tahun ya sudah kita gembar-gemburkan bahwa tahun ini adalah tahun El Nino. Jadi memang mungkin dalam hal ini pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota dan pemerintah provinsi segera bersiap-siaga untuk menghadapi karhutla di tahun 2026. Dan memang untuk saat ini kita memang sudah mengalami yang namanya fenomena El Nino, Mbak. Jadi memang sudah sekitar 3 atau 4 dasarian kita sudah kondisi El Nino. Tapi memang El Nino sendiri akan sangat berdampak saat monsun Australia aktif.
17: BPBD dan BMKG Kalteng menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi dan karhutla. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan yang diperkirakan meningkat saat musim kemarau mulai berlangsung di Kalimantan Tengah. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah Pro 1 RRI Palangkaraya siang ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.go.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
9: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat, bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga sebagai aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun, pada praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Pendengar, jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab, kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Dengar, saatnya kita request pop 100% Indonesia. Silahkan bagi para pendengar yang ingin bergabung baik melalui WhatsApp atau telepon. Dan saat ini telah terhubung bersama kami. Halo, selamat siang request pop.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Halo Mama Yuda, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, agak sedikit pilek.
0: Alhamdulillah. Iya, ini musimnya kayaknya Mama Yuda, sama aku juga. Iya.
1: Iya.
0: Gimana hari ini acara potong-potongnya Mama Yuda?
1: Ngumpul-ngumpul di rumah aja,
0: Oh, di mumpul di
1: jangan
0: rumah aja
1: lebaran.
0: lah. Selamat merayakan ya Mama Yuda.
1: Ya, makasih.
0: Iya, siang hari ini mau request lagu apa ini?
1: Lagu Rohani bolehkah?
0: Boleh.
1: Dari Maher Zain aja deh.
0: Maher Zain.
1: Maher Zain kemarun, adakah kemarun?
0: Bahasa Indonesia
1: Kemarun,
0: kah bukan itu,
1: Maher
0: Mama
1: Zain.
0: Yuda?
1: Lagu Rohani Islami.
0: Oh, kalau bukan bahasa Indonesia belum bisa Mama Yuda.
1: Oh iya.
0: Iya, ada lagu lainnya kah?
1: Kalau gitu dari Wali aja.
0: Oh, Wali boleh.
1: Dari Wali aja.
0: Wali. Judulnya apa ini?
1: Lagunya apa ya?
0: Mm-mm.
1: Wali di situ lagu-lagu Islaminya apa aja ya?
0: Ada mana ini? Kadarullah. Ada langit bumi.
1: Itu aja.
0: Langit bumi, Mama Yuda. Oke. Salam-salamnya boleh, Mama Yuda.
1: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Umay, Bang Adi, Bang Jepri, buat Bang Putra Pangkalan Bun, buat Bang Pandu, buat Bang Agus, buat Mas Toto. Selamat merayakan Lebaran Haji. Maaf lahir batin semuanya.
0: Iya.
1: Buat Mbak Sasa, pada Pak Royang Putri, Bapak Edi Bu Utri, buat semuanya aja deh.
0: Iya. Terima
1: Biar selalu sehat,
0: kasih. Iya,
1: semangat.
0: amin.
1: Buat Abang, salam sayang selalu.
0: Kak ketinggalan. Iya. Iya, terima kasih ya
1: Iya.
0: Mama Yuda.
1: Udah silahkan, silahkan Nina.
0: Iya, terima
1: Buat
0: kasih.
1: Kak Sintia sama pengantornya dan semua yang ada di situ. Semoga selalu sehat juga, semangat, selalu sukses, lancar rezeki
0: Iya,
1: dan aktivitasnya.
0: amin.
1: Selalu bahagia, happy juga. Maaf lahir batin buat
0: Iya,
1: yang merayakan lebarannya.
0: iya.
1: Ya itu aja Kak Sintia, selamat siang
0: Oke,
1: dan sore.
0: terima kasih
1: Makasih,
0: ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat lahir batin juga, Mama Yuda. Dan sekarang telah ada Bang Tony nih. Halo, selamat siang request pop.
2: Halo, Mbak Cia.
0: Iya,
2: 100%
0: selamat
2: Indonesia.
0: 100%
2: Selamat siang,
0: Indonesia.
2: Mbak Cynthia.
0: Iya, selamat siang Bang Tony.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat. Bagaimana Bang Tony, liburan di rumah aja kah?
2: Di rumah aja, nggak kemana-mana.
0: Iya, nggak terlalu panas juga hari ini.
2: Iya, pertama mengucapkan ini dulu, Mbak Cynthia, mengucapkan
0: Silahkan.
2: selamat Hari Raya Idul Adha ya, yang
0: Iya.
2: bersamakan bagi kaum muslimin dan muslimat Kota Cantik Palangkaraya dan Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah. Semoga tahun ini 1447 Hijriah 2026 ini mendapat keberkahan semuanya, kesehatan
0: Amin.
2: semuanya, umat kaum muslimin dan muslimat. Kemudian Cynthia juga sama sehat.
0: Iya.
2: Berhati-hati lah kita, masalah cuaca ini Mbak Cynthia harus hati-hati.
0: Betul.
2: Tahan api listrik apa tadi malam kejadian kebakaran Mbak Cynthia.
0: Oh, di mana lagi
2: Dekat
0: itu?
2: rumah, Jalan Baju Ranjung pukul 12 tadi malam.
0: Pukul
2: Satu
0: 12
2: keluar
0: lah,
2: rumah.
0: iya. Akhir-akhir
2: Tadi
0: ini
2: malam.
0: banyak kejadian ini, Bang Tony.
2: Iya, tadi malam 5-6 buah rumah dari rumah saya. Jangan berjuranjut tadi malam.
0: Iya, syukurnya cepat ditangani begitu ya Bang Tony
2: Cepat
0: ya.
2: ditangani tadi malam itu semua
0: Iya.
2: pemadam.
0: Iya.
2: Cuma satu buah rumah tadi malam itu.
0: Itu nggak cepat
2: Karena
0: merembet.
2: kalau kalau terleting listrik kita kayaknya.
0: Oh iya.
2: Iya.
0: Iya. Siang
2: Oke,
0: hari.
2: mempersingkat waktu kita,
0: Silahkan.
2: boleh Cynthia,
0: Iya.
2: lagunya Bimbo aja ya.
0: Bimbo.
2: Bimbo, judul lagunya Tuhan.
0: Tuhan. Oke. Ditunggu lagunya ya Bang Tony ya.
2: Kenapa?
0: Ditunggu lagunya.
2: Iya.
0: Iya. Boleh
2: Salam dulu ya.
0: salam-salamnya silahkan.
2: Iya. Untuk Mbak Susi, Putar Pangkalambun, Pak Mary Sampit, Bu Pandu, terus Mama Yuda juga, selamat jalankan hari rayanya ya, semoga sehat sama keluarganya juga. Salam sehat juga untuk Mbak Sasa, Mbak Agau, Mbak Weni, Mbak Wiga juga. Yang lain kita rangkul semua deh.
0: Baik.
2: Tuh, Mbak Cynthia sama petugas cepat sembuh pileknya ya.
0: Iya.
2: Suaranya agak kurang bagus
0: Iya,
2: hari
0: betul
2: ini.
0: betul betul.
2: Cepat
0: Iya
2: sembuh
0: ini.
2: Cynthia. Terima
0: Iya,
2: kasih ya.
0: terima
2: Selamat
0: kasih.
2: siang.
0: Terima kasih. Selamat siang.
2: Salam sehat.
0: Salam sehat untuk kita semua, Bang Tony. Ya, dan sekarang sudah terhubung juga ya bersama kita hari ini. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Ini dengan Bang Nanang kah?
3: Iya, kalau.
0: Iya, apa kabarnya Bang Nanang?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Selamat Lebaran Haji ya Bang Nanang ya.
3: Iya, makasih.
0: Siang hari ini mau request lagu apa ini Bang Nanang?
3: Lagunya Hilang Semua Janji.
0: Hilang Semua Janji. Ini dari Melly Guslow nih kak, Bang Nanang.
3: Iya, dari Melly Guslow.
0: Oke. Boleh salam-salamnya Bang Nanang.
3: Salam selamatnya Bang Yuda tadi ya sama Bang Junnya. Buatnya Bang Omay, buatnya Bang Jitri, buatnya Bang Putra Pangkalanbun, buatnya Nanang Taufik Pangkalanbun, buatnya Mbak Sasa, buatnya Indi Mora, buatnya Mama Sri, buatnya Bapak Mimi, buatnya Mas Karim, buatnya Bunda Haji, Mama Lili, buatnya ya kayaknya buat semuanya juga lah.
0: Iya.
3: Selamat Hari Idul Adha, berdasarkan pada Hijri ya kepada kaum muslimin muslim muslim. Di mana saja berada di sana pendengar prosesi Hari Idul Adha Raya.
0: Iya.
3: Min Aidin wal Faizin. Buatnya Mbak Cynthia, terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Nanang. Minal aidin wal faizin juga. Dan kita masih membuka request pop kita hari ini ya, pendengar ya. Silahkan terhubung bersama kami di 0811-5203-123 atau di line telepon kami di 3221-779. Dan mari kita dengarkan sambil menunggu pendengar kita yang lain. Mari kita dengarkan lagu yang telah direquest oleh Mama Yuda tadi ya. Dari Wali, Langit, dan Bumi.

0: Duh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan aparatur sipil negara karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiunan. Narasi itu kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana. Sehingga, Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut. Sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Cynthia Baga mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Ya, pendengar masih di program Request Pop Indonesia, 100% Indonesia. Silahkan bergabung bersama kami, request lagu favorit karya musisi tanah air. Sekaligus dapat salam hangat untuk sahabat, keluarga, atau rekan kerja tercinta ya. Dan sepertinya ada yang telah terhubung. Halo, selamat siang Request Pop.
2: Halo Request Pop.
1: Iya.
2: Dengan Navarro yang putri.
1: Oh iya, ya. Bang Navarro, salam kenal
2: dengan Cynthia Bagaya.
1: Iya, salam kenal
2: baru
1: Bang
2: Navarro. Masuk dengan Mbak Cynthia.
1: Betul, kita baru.
2: Marita Virginia.
1: Betul.
2: Ya, putri mau minta lagu katanya.
1: Oh, silahkan.
2: Cynthia Ardila.
1: Nike.
2: Suara hati.
1: Dila, suara hati.
2: Ya. Salam buat Mama Yuda, bilang yang putri. Sama saya raya aja.
1: Iya.
2: Idul Adha.
1: Iya.
2: Mbak dan batin. Terima kasih buat bilang yang putri.
1: Oh iya.
2: Mbak Yuda sering nyenggol.
1: Iya.
2: Masuknya Mbak Cynthia.
1: Iya betul.
2: Kalah punya saya nih.
1: Iya. Karena banyak bang.
2: Kalah ya.
1: Rebutan ya. Lah bang.
2: Bagaimana RRI?
1: Iya.
2: Potong sapi kurban juga.
1: Aduh, tahun ini absen dulu kita.
2: Oh iya, bang.
1: Iya.
2: Ada kita juga nggak kena bagiannya.
1: Iya, merayakan kah, Bang?
2: Iya, makasih ya kalau gitu ya.
1: Oh iya, baik.
2: Ya, buat Mbak Siti ya. Buatnya Arudi juga ya, salamnya.
1: Iya.
2: Buatnya Bang Tony juga. Buatnya Elisa juga dan kawan-kawan.
1: Siap.
2: Buat semua aja, Mbak Listia.
1: Iya, baik.
2: Mbak Cynthia.
1: Iya, baik.
2: Makasih ya.
1: Terima kasih.
2: Iya.
1: Selamat siang jelang sore. Ya, pendengar, masih kami tunggu ya. Dalam Request Pop 100% Indonesia siang hari ini, silahkan bergabung bersama kami di nomor 0811-5203-123. 0811-5203-123. Dan saat ini telah terhubung kembali ya. Halo, selamat siang Request Pop.
3: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Selamat siang Mbak Sasa.
3: Selamat siang juga Mbak Cynthia.
1: Iya. Baik, puji Tuhan. Alhamdulillah, baik.
3: Bersyukur ya.
1: Cuman agak-agak flu sedikit.
3: Iya, kemarin saya pernah juga kena itu sudah lewat.
1: Iya. Loh, apa acara hari ini Mbak Sasa?
3: Enggak ada aja Mbak.
1: Enggak ada jalan.
3: Nunggu besok jorong bagi.
1: Iya, ikut besok jalah.
3: Iya, ikut iya. Besok ya. Udah dapat kuponnya besok.
1: Oh, besok lah ambilnya. Mau request lagu apa ini Mbak Sasa?
3: Mendung tak berarti hujan dari siapa itu?
1: Mendung tak berarti hujan.
3: Di sini mendung-mendung dari
1: sana. Iya sama di sini juga nih dari Ella sama Dedi Dores.
3: Ya itu aja lah.
1: Oke, salam-salamnya Mbak Sasa, silahkan.
3: Salamnya buat teman-teman, selamat merayakan hari Raya Idul Adha ya. Terus, buat Mama Yuda, Bang Ijonnya, terus Nanang, Banjak, terus Bapak Tony, Susi, Putri Ciu, Putri Kalambun, Putri Kalambun, Mas Pandu, Lisa Rian, Pak Tony, Susi, terus yang putih dan paru-parunya, kayaknya buat semua jemaah.
1: Iya.
3: Dari A sampai Z ya. Mbak Sintia dan operatornya, selamat siang selalu, sukses selalu. Selamat siang, menjelang sore. Cepat sembuh.
1: Iya, terima kasih.
3: Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Mbak Sintia, dadah.
1: Terima kasih juga Mbak Sasa, sehat selalu. Dan pendengar ini terakhir ya dari Mama Sri melalui pesan WhatsApp. Kata Mama Sri, selamat siang Request Pop 100% Indonesia. Selamat Hari Raya Idul Adha buat rekan-rekan atau teman-teman yang sedang merayakan. Salam damai. Request lagu Mbak ke... Dan kirim salam untuk semua pendengar sahabat setia di acara Request Pop di Pro 1 RRI Palangkaraya, tanpa terkecuali dari A sampai Z. Dan untuk spesial untuk Mbak penyiar bersama operatornya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Mama Sri. Dan lagu tadi dari Mama Sri itu judulnya Bimesak Benar Kata Ibu. Ditunggu ya lagunya ya Mama Sri. Dan pendengar, mari kita dengarkan lagu yang sudah di-request tadi ya, dari Bang Nanang, Hilang Semua Janji.

0: Reha nih, lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Dut? Main bola terus.
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
3: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.
1: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
2: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
1: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

0: Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
0: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
2: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
3: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
4: Hai, aku charger HP.
3: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
4: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
3: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
4: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
3: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
4: Hah?
3: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
4: Apa? Tuh si bos kecil sedang menuju kemari.
5: Jangan dipegang. Tidak.
2: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.

Kalimat Bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
4: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
5: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
4: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
5: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
4: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
5: Jangan, stop. Kita tuh nggak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
6: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Pendengar, mari kita jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa anda padahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ini, dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
2: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
3: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong, lucu banget bahasanya.
2: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Ih, kok kamu kotorin panjang gitu sih?
2: Lah, kenapa?
1: Ih, jorok tahu.
2: Kamu repot amat sih, ini kuku-kuku kok. Udah, makan aja.
1: Iya, aku tahu, tapi itu gak sehat tahu. Kau tahu bahayanya?
2: Wah, apa? Separah apa sih kuku kotor?
1: Ini dengar ya.
3: Ya, kuman dan bakteri tidak cuma ada di tangan dan benda-benda. Kukumu juga bisa dihuni kuman dan bakteri. Kuku yang kotor dijadikan tempat bersarangnya kuman dan bakteri, lalu masuk ke tubuhmu melalui mulut. Kuman dan bakteri tersebut bisa menyebabkan penyakit diare dan berbagai macam penyakit lainnya.
1: Nah kan, udah kamu dengar sendiri. Jadi gimana? Dan mau cacingan juga?
2: Ah, enggak ah. Mau potong kuku dulu ah.
4: Dulu saya bingung, penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
5: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi, namun harapan selalu ada.
6: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
4: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah mulai ada tambahan penghasilan.
5: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
6: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
5: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

0: di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Ya, baik pendengar, kita sudahi kebersamaan Anda bersama saya, Cynthia Baga. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat penyampaian yang kurang berkenan. Dan pendengar, tetap setia bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Selanjutnya akan ada rekan saya, Olivia Dewi, yang akan menemani pendengar di acara selanjutnya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Iya, selamat sore pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dimanapun Anda berada. Setelah tadi Anda ditemani rekan saya Cynthia, saatnya saya Devi Sri Tanjung kembali menemani Anda di Palangkaraya sore ya. Hari ini hari Rabu 27 Mei 2026. Semoga suasana sore ini senantiasa membawa kebahagiaan bagi Anda dan juga keluarga tercinta ya. Kami juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi Anda pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya yang merayakan. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan dan kepedulian ya di hari yang penuh berkah ini semakin menguatkan rasa syukur ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, apakah sudah ada yang mendapatkan daging kurban ya? Sebagian mungkin hari ini sudah mulai menikmati olahan sate, gulai ataupun mungkin sop daging ya bersama keluarga. Tapi mungkin ada juga yang proses penyembelihan dan pembagian daging kurbannya masih berlangsung besok hari atau beberapa hari ke depan ya. Dan apapun suasananya, semoga momen libur Idul Adha ya kali ini membawa suasana yang hangat begitu ya, untuk berkumpul, saling berbagi tentunya, dan mempererat kebersamaan ya. Ya pendengar, bagi Anda yang juga mungkin sedang dalam perjalanan ya, tetap hati-hati di jalan. Yang mungkin juga memanfaatkan momen liburan beristirahat di rumah, semoga sorenya juga makin nyaman ditemani Pro 1 RRI Palangkaraya dengan sajian lagu-lagu pilihan ya di kesempatan sore hari ini ya, untuk menikmati waktu santai dan mengisi hari ini tentunya dengan hal-hal yang baik ya. Kami hadir menghadirkan informasi, inspirasi dan tentunya juga menemani aktivitas Anda hingga nanti ya. Saya Devi Sri Tanjung menemani sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya ranah rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: Halimah, Halimah mau kemana?

0: nonton layar tancap yuk.
1: Ayo.
2: Sebelum ada ayam geprek, masyarakat Indonesia mengenal kuliner yang hampir serupa, yaitu ayam penyet. Ayam geprek dapat dikatakan hidangan cepat saji dengan cita rasa Indonesia, yang mana ayam geprek merupakan ayam goreng tepung yang digeprek menggunakan sambal khas Nusantara. Awal mula, ayam goreng tepung dikenal berasal dari Amerika Serikat. Meski keduanya adalah hidangan ayam goreng dan sama-sama diberi sambal, ayam geprek dan ayam penyet adalah dua hidangan yang berbeda. Ayam penyet adalah hidangan ayam ungkep bumbu kuning yang diberi sambal di atasnya. Bumbu ayam penyet terbilang lebih kompleks karena terdiri dari berbagai bumbu dan rempah Nusantara. Ayam dimasak dalam waktu lama menggunakan api kecil agar bumbu meresap sempurna dan tekstur daging menjadi sangat lembut. Teknik memasak ini disebut ungkep.

Selesai diungkep, baru digoreng dalam minyak panas. Kemudian dipenyet atau ditekan dengan ulekan agar potongan ayam agak gepeng. Lalu diberi sambal di atasnya. Jika ayam penyet, mengandalkan teknik masak ungkep agar daging lembut, maka ayam geprek mengandalkan tenaga si pengulek. Daging ayam geprek diulek sampai lepas dari tulangnya dan bercampur rata dengan sambal. Semua sambal Nusantara, mulai dari sambal bawang, sambal cabai hijau, sambal matah, sambal korek, dan sambal terasi, terbilang cocok untuk menikmati keduanya. Kira-kira pilih ayam geprek atau ayam penyet ya?

0: sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Iya, pendengar, pemerintah Dubai ini menyiapkan ya sebanyak 937 masjid di seluruh Emirat untuk pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id ini berlangsung serentak ya pada pukul 5 lewat 45 waktu setempat di seluruh Uni Emirat Arab. Ya, persiapan ini dilakukan ya pendengar oleh Departemen Urusan Islam dan Kegiatan Amal atau IACAD melalui rencana operasional terpadu. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman, nyaman, dan tertib. Ya, pendengar, IACAD ini menyatakan bahwa seluruh fasilitas masjid dan layanan pendukung ini telah ditingkatkan sesuai standar operasional dan keselamatan tertinggi. Ya, langkah ini merupakan bagian dari komitmen Dubai dalam menyelenggarakan kegiatan keagamaan secara efisien. Ya, pendengar, informasi terkait dengan pemerintah Dubai serentakkan waktu salat Idul Adha di 937 masjid ini juga selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. dan pendengar, sesaat nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan mengikuti lintas Banjar Nusantara ya.

Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti pendengar lintas Banjar Nusantara ya.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 27 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Fadli di sana. Halo Fadli, apa kabar dan bagaimana cuaca di Banjarmasin sore ini?
1: Ya, halo juga Wina, kabar saya sehat dan alhamdulillah cuaca di sini cerah berawan. Sebaliknya bagaimana di Nunukan Wina?
0: Kalau di Nunukan kabar baik dan cuaca mendung begitu Fadli.
1: Baik, siap.
0: Baik, Fadli ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya Wina, informasi dari Banjarmasin terkait dengan bantuan sapi dari Presiden Prabowo Subianto.
0: Baik, Fadli silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Wina, di Nunukan pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantaraya, sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan kemarin. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin HR beserta jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Informasi selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan ke Masjid Agung Miftahul Ihsan. Bantuan diterima langsung oleh pengurus masjid dan disaksikan oleh Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR bersama jajaran pemerintah Kota Banjarmasin. Wali Kota Yamin mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya atas bantuan hewan kurban dari Presiden RI tersebut. Yamin memastikan proses penyembelihan sapi kurban akan dilakukan di rumah potong hewan atau RPH, dan distribusi daging nantinya dikelola langsung oleh pengurus masjid agar penyalurannya tepat sasaran. Tak hanya menyoroti pembagian daging kurban, Wali Kota Yamin juga mengingatkan pentingnya mengurangi penggunaan sampah plastik saat pembagian daging nantinya.
3: Kurban hari ini kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan ya, karena ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, jadi satu dari jurid dan dari kita, ya, dan ini akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi, dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Ini nanti akan dikelola oleh teman-teman pengurus masjid Miftahul Ihsan.
2: Sementara itu, Kepala UPTD RPH Basirih Banjarmasin, Anang Dwijatmiko menjelaskan bahwa sapi bantuan Presiden memang wajib dipotong di RPH. Tujuannya untuk memastikan seluruh proses memenuhi standar kesehatan dan syariat. Ia mengatakan proses penyembelihan dijadwalkan berlangsung pada hari raya kedua Idul Adha. Bahkan sapi kurban milik Wali Kota Banjarmasin juga direncanakan dipotong di lokasi yang sama. Anang turut memastikan kondisi sapi bantuan Presiden saat ini dalam kondisi sehat meski sempat mengalami kelelahan akibat perjalanan jauh dan cuaca panas.
4: Harap untuk sapi banmas bantuan Presiden masyarakat itu dilakukan pemotongan di rumah potong. Jadi wajib dilakukan pemotongan di RPH.
2: Untuk pelaksanaannya ini kapan?
4: Untuk pelaksanaan yang di Kota Banjarmasin akan dilaksanakan pada hari Kamis, hari raya Idul Adha yang kedua. Nanti akan disembelih di RPH mulai kurang lebih sekitar jam 7 atau jam
2: 8. Sapi wali kota pun?
4: Ya, sapi wali kota rencananya juga akan di RPH juga.
2: Tapi untuk pembagian dagingnya dilakukan di Miftahul Ihsan lah.
4: Informasi nanti sudah keluar dari RPH, sudah dalam bentuk pemesan, tinggal nanti didistribusikan ke masyarakat.
2: Untuk kondisi sapinya seperti apa ya, dok?
4: Untuk sejauh ini masih sehat, hanya saja stres di jalan karena panas ya.
2: Kehadiran sapi kurban bantuan Presiden tersebut langsung menyita perhatian warga. Selain ukurannya yang jumbo, bantuan itu dinilai menjadi simbol perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat daerah, khususnya di Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang saya kembalikan kepada Anda Wina di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih rekan Fadli dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubeda. Halo Jubeda, bagaimana kondisi cuaca di Tarakan sore ini?
1: Iya, selamat sore. Dan kalau cuaca di Kota Tarakan sore ini lumayan mendung ini.
0: Sama berarti di Nunukan ya Jube.
1: Iya.
0: Baik, Jube ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya?
1: Iya, ada informasi terkait dengan puasa sebelum Idul Adha, itu adalah bentuk keteladanan Rasulullah.
0: Baik, Jube silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Pemirsa dan pendengar, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail merupakan teladan bagi umat Islam yang patuh dan taat pada perintah Allah. Yang mana ketaatan mereka menjadi gambaran dari makna Hari Raya Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan Esti Murdiastuti.
2: Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita hari raya Idul Adha.
3: Menjelang hari raya Idul Adha, umat Islam disunahkan berpuasa, khususnya puasa Arafah pada 9 Zulhijjah. Selain itu disunahkan tidak makan atau minum sebelum melaksanakan sholat Idul Adha. Hal ini menurut Khotib Sholat Id Masjid Nurul Islam Pamusian Tarakan Nur Ali merupakan bentuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar umat Islam dapat segera menyantap hidangan daging kurban setelah sholat dan khotbah Idul Adha selesai.
2: Ini sebagai spiritual alignment, spiritual pencerahan untuk saudara muslim. Bagi yang belum melakukan puasa, mudah-mudahan di tahun akan datang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menemukan kita hari raya Idul Adha. Sehingga ditulis di dalam pikiran, ditulis di dalam agenda, diingatkan bahwa tanggal 8 Zulhijjah puasa sunnah namanya tarawiyah, dan tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa arafah.
3: Selain itu dalam khutbahnya Nur Ali juga menyampaikan bentuk-bentuk keteladanan Nabi Ibrahim kepada Allah pada saat diperintah menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Ismail pun juga merupakan sosok yang patuh dan taat kepada Allah dan juga orang tua. Masjid Nurul Islam Pamusian pada perayaan Idul Adha 2026 akan memotong kurban sebanyak 1 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Pemotongan hewan kurban tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Islam usai sholat Idul Adha. Esti Murdiastuti, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Nadi di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

Hari Raya Idul Adha dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat nilai kepedulian sosial dan semangat berbagi. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.

0: Pendengar kami mohon maaf, kami lanjutkan informasi dari Samarinda. Dan sore hari ini kita sapa terlebih dahulu di Samarinda, ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria.
1: Halo, selamat sore rekan Wina.
0: Sore, bagaimana kabar dan cuaca di Samarinda, Ria?
1: Kabar dan cuaca Samarinda cukup menyenangkan, cerah di Idul Adha kali ini, rekan Wina.
0: Baik, baik Ria, ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Idul Adha identik dengan perayaan kurban. Nah, ini terkait dengan penyembelihan belasan hewan di Samarinda, rekan Wina.
0: Baik Ria, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pendengar, Masjid Raya Baitul Mutakim Islamic Center Samarinda melaksanakan penyembelihan belasan hewan kurban pada peringatan Idul Adha 1400 Hijriah. Salah satu hewan kurban berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia.
2: Masjid Raya Baitul Mutakin Islamic Center Samarinda, Kalimantan Timur, tahun ini menerima total 13 ekor sapi dan 3 ekor kambing untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Proses penyembelihan dilaksanakan di area belakang masjid setelah pelaksanaan sholat Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 yang dihadiri ribuan jamaah dan juga Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud. Ketua Umum Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, Irianto Lambri menyampaikan, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai penyembelihan hewan kurban, tetapi juga sebagai pengingat untuk menumbuhkan keikhlasan dan kepedulian sosial. Dari total 13 sapi, satu diantaranya merupakan bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia yang diserahkan melalui pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, satu ekor lagi berasal dari Pemprov Kaltim melalui Bank Kaltim Tara. 9 ekor sapi hasil urunan pengurus dan karyawan Badan Pengelola Islamic Center, 1 ekor dari Dinas Kehutanan Kaltim, serta 1 ekor lagi dari keluarga Irianto Lambri. Sementara 3 ekor kambing berasal dari partisipasi jemaah dan pelajar SMP Islamic Center.
3: Pada tahun ini, Alhamdulillah, Masjid Baitul Mutakin Islamic Center telah menerima hewan kurban sebagai berikut. 1 sapi bantuan masyarakat dari Presiden Republik Indonesia, 1 ekor. Ini nanti secara resmi akan diserahkan oleh Pak Gubernur setelah kita selesai melaksanakan sholat. 2 sapi dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Bank Kaltim Tara, 1 ekor.
2: Untuk menjaga ketertiban distribusi, panitia menyiapkan 1.254 kupon pembagian daging kurban bagi warga dan kaum duafa di sekitar kawasan Islamic Center. Daging kurban didistribusikan mulai pada sore hari dengan melibatkan panitia maupun relawan di lingkungan Islamic Center. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan dari Ahmad Junaidi dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banyu Sentara berikutnya, Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Dewi di sana. Halo Dewi, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, selamat sore Wina di Nunukan. Alhamdulillah di Kota Palangkaraya kami dan juga rekan-rekan dalam keadaan sehat dan cuaca di Kota Palangkaraya juga cerah. Wina, bagaimana di Nunukan sore ini?
0: Baik, berbanding terbalik ya. Kalau di Nunukan mendung sore ini,
1: Oh, mendung
0: Dewi.
1: ya. Oke deh.
0: Iya.
1: Yang penting hati tidak mendung,
0: Baik.
1: Wina.
0: Siap, selalu cerah seperti itu ya.
1: Iya.
0: Baik. Dewi, silakan informasi apa yang telah disiapkan RRI Palangkaraya untuk pendengar lintas Banjar Nusantara ya sore ini.
1: Iya, ini terkait dengan pesona Tambun Bunga yang diyakini dapat mendongkrak ekonomi dan juga promosi wisata di Kalimantan Tengah, Wina.
0: Baik, Dewi, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Iya, baik pendengar ya, kehadiran event Pesona Tambun Bungai ini mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Event budaya dan pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM sekaligus memperkenalkan potensi wisata dan budaya daerah kepada masyarakat luas, baik dari dalam maupun luar Kalimantan Tengah. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
2: Menyambut baik tentang event Pesona Tambun Bungai, di mana event ini akan mengenalkan potensi-potensi yang ada di Tambun Bungai.
3: Kehadiran event Pesona Tambun Bungai mendapat sambutan positif dari masyarakat Kalimantan Tengah. Menurut warga Kota Palangkaraya yang juga dosen FISIP PGRI Palangkaraya, Wiwi Suprapti, apresiasinya terhadap kegiatan PTB karena mampu memperkenalkan berbagai potensi daerah yang dimiliki di bumi Tambun Bungai kepada masyarakat luas. Menurutnya event besar seperti Pesona Tambun Bungai tidak hanya menjadi ajang hiburan dan promosi budaya, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wiwi mengatakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM akan merasakan peningkatan produksi dan pendapatan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi selama pelaksanaan kegiatan berlangsung. Selain itu, ungkap Wiwi, setiap event besar yang digelar di Kalimantan Tengah selalu membawa pengaruh positif terhadap geliat perekonomian daerah. Oleh karena itu, promosi Pesona Tambun Bungai yang dilakukan secara luas diyakini dapat menarik perhatian masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, untuk datang dan berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sebagai masyarakat Kalimantan Tengah, ia mengaku bangga karena daerahnya terus menghadirkan event yang mampu menarik minat wisatawan dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Diharapkan Pesona Tambun Bungai dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kunjungan wisata serta memperkuat citra Kalimantan Tengah sebagai daerah yang kaya budaya dan potensi ekonomi.
2: Tentunya yang lebih menggembirakan itu menggeliatnya perekonomian masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya para UMKM. Kalau ada event-event besar, mereka itu akan memproduksi, tentunya yang biasanya biasa-biasa saja, ini kalau ada event-event produksinya, produksi usaha mereka itu meningkat dan penghasilan mereka meningkat. Jadi pada dasarnya kalau ada event itu geliat ekonomi di Kalimantan Tengah itu terpengaruh oleh event-event besar yang ada di Kalimantan Tengah. Khususnya dalam waktu dekat ini Pesona Tambun Bungai. Ini kalau sudah disiarkan apa sudah apa promosikan ya, dipromosikan ke mana-mana, masyarakat pasti akan siap-siap menyambut kegiatan Pesona Tambun Bungai.
3: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan kegiatan PTB tahun ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM.
4: Mendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah, khususnya di bidang pengembangan UMKM. Kalau strategi khusus sih, seperti biasa, kita juga akan memberikan diskon-diskon khusus. Jadi kemudian juga dari sisi nanti diskon diskusi dan talk show-nya juga menampilkan narasumber yang cukup kompeten, bahkan nasional.
3: Diharapkan melalui event Pesona Tambun Bungai yang akan dilaksanakan pada tanggal 29 hingga 31 Mei 2026 dengan melibatkan berbagai pihak dan 12 pelaku UMKM pilihan ini dapat menghidupkan perekonomian daerah ke pangsa pasar yang lebih luas untuk penjualan produk UMKM Kalteng yang terdiri dari wastra, kriya, hingga olahan makanan dan minuman. Pada Pesona Tambun Bungai 2026 ini mengusung konsep 3E yakni Exhibition, Education, dan Importment. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Demikian tadi Wina, informasi dari Kota Palangkaraya, kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Dewi dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 27 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun di

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, pendengar Hari Raya Idul Adha, ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini kembali menunjukkan komitmen dan kepedulian sosial kepada masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran ini sebelumnya secara resmi melepas bantuan kemasyarakatan berupa 500 ekor sapi kurban untuk didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah. Dan penyaluran bantuan sapi kurban ini, ya, menjadi bentuk kehadiran pemerintah dalam menyambut hari besar keagamaan. Seluruh hewan kurban ini dibagikan, ya, secara proporsional ke 14 kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah, dan penerima manfaat dari bantuan daging kurban ini diprioritaskan bagi masyarakat prasejahtera, yayasan sosial dan panti asuhan, ya. Dengan demikian, kebahagiaan Idul Adha diharapkan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Ya, dengan informasi selengkapnya juga dapat Anda baca, ya, di rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah salurkan 500 ekor sapi kurban untuk masyarakat.

0: Mengapa kita perlu mencegah anak-anak dari terlibat dalam judi online? Bahaya judi online bagi anak-anak dapat mengakibatkan ketergantungan. Anak-anak lebih rentan terhadap pengembangan kebiasaan buruk, termasuk kecanduan judi online yang dapat mengganggu kehidupan mereka secara keseluruhan. Kemudian kerugian finansial. Bermain judi online dapat menyebabkan kerugian uang yang signifikan, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada keuangan mereka dan keluarga mereka. Akibat lainnya adalah gangguan psikologis, stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi karena tekanan dari hutang atau rasa bersalah akibat berjudi secara online. Langkah-langkah untuk mencegah anak dari judi online, pendidikan dan kesadaran. Ajari anak-anak tentang bahayanya judi online dan dampak negatifnya. Pantau aktivitas online, tetap terlibat dalam aktivitas online anak-anak untuk memastikan mereka tidak terlibat dalam perjudian online. Berikan alternatif positif, sediakan hobi dan kegiatan lain yang dapat mengalihkan perhatian anak-anak dari judi online, seperti olahraga, seni, atau klub sukarela. Mencegah anak-anak dari judi online adalah tanggung jawab kita bersama dengan memberikan pendidikan yang tepat, pengawasan yang diperlukan, dan dukungan untuk alternatif positif, kita dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang tanpa terpengaruh oleh praktik yang merugikan ini. Mari kita jaga masa depan mereka dengan baik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa utang para pensiunan PNS akan segera dihapus oleh PT Taspen. Unggahan tersebut menyebut adanya kabar baik bagi pensiunan ASN karena pemerintah dan Taspen diklaim tengah menyiapkan kebijakan penghapusan seluruh utang pensiun. Narasi tersebut kemudian ramai dibagikan dan memunculkan harapan di kalangan pensiunan terkait kemungkinan bebas dari cicilan pinjaman. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dikutip turnbackhoax.id, tidak ditemukan informasi resmi maupun pemberitaan kredibel yang menyatakan PT Taspen akan menghapus seluruh utang pensiunan PNS. Informasi yang sebenarnya adalah pemerintah hanya menjalankan program keringanan cicilan utang bank bagi pensiunan PNS, seperti penurunan bunga dan penghapusan denda keterlambatan pembayaran, bukan penghapusan total utang. Selain itu, PT Taspen juga menegaskan bahwa pengelolaan kredit atau pinjaman pensiunan merupakan kewenangan bank maupun lembaga keuangan tempat pensiunan meminjam dana, sehingga Taspen tidak memiliki kewenangan untuk menghapus utang tersebut.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya, dan pendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya ya. Hari ini hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 nanti akan berkumandang ya pada pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Dan baiklah pendengar, untuk menantikan kumandang azan maghrib, kami akan sampaikan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Larangan sombong. Dan janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga solatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga solat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya di kesempatan sore hari ini, dan sesaat pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami akan sampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan.
2: Pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.

0: Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Rabu 27 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
2: Ya, Idul Adha tahun ini sebenarnya sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, terlebih juga situasi dan kondisi juga berbeda-beda ya per tahun.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung dan pendengar kita awali berita pertama. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang pagi tadi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid, masyarakat, dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalambun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
1: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Tiko-tiko aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
3: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat, serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
4: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga. Karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
3: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta mengajak umat muslim menjadikan Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan tersebut disampaikan saat melepas malam takbiran Hari Raya Idul Adha di Pulang Pisau Selasa malam. Menurut Ahmad Jayadikarta, malam takbiran merupakan malam penuh kemuliaan yang dipenuhi lantunan takbir, tahmid, dan tahlil sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kegiatan festival beduk dan gemah takbir juga menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat toleransi, serta menumbuhkan semangat religius masyarakat. Wakil Bupati Pulang Pisau juga berharap kegiatan tersebut dapat mempererat silaturahmi dan menjaga semangat persaudaraan di tengah masyarakat. Sebanyak 11 kelompok peserta turut memeriahkan malam takbiran dengan menampilkan kreativitas terbaik sambil tetap menjaga ketertiban, keamanan, dan nilai kebersamaan selama pawai berlangsung. Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin bersama Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kebersamaan melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut reporter Sabella Indasari melaporkan.
2: Ya, Idul Adha tahun ini sebenarnya sama ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Ya, terlebih juga situasi dan kondisi juga berbeda-beda ya per tahun.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya bersama DPRD Kota mengajak masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat kepedulian sosial, semangat berkurban, serta mempererat kebersamaan antar warga. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin usai pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Kubah Kecubung Darussalam Rabu pagi. Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin mengatakan perayaan Idul Adha tahun ini pada dasarnya tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Meski kondisi dan situasi setiap tahun mengalami perubahan, namun menurutnya hal tersebut tidak mengurangi makna utama dari Hari Raya Idul Adha, yakni tentang keikhlasan berkurban dan pelaksanaan ibadah haji. Fairid menyampaikan pemerintah Kota Palangkaraya tetap menyalurkan bantuan hewan kurban ke sejumlah masjid di wilayah kota. Penyaluran ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang menjelaskan seluruh hewan kurban telah didistribusikan ke masjid-masjid dengan harapan daging kurban dapat dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
2: Menyalurkan hewan kurban ya ke beberapa masjid-masjid ya, dan juga dibantu oleh bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Presiden, dan juga Pak, ada sumbangan dari pengusaha lokal Kalimantan Tengah yaitu Bapak Haji Abdul Rasid juga menyumbangkan sapi. Nah, itu kami bagikan, sudah kami distribusikan ke masjid-masjid, dan kami juga berpesan untuk dibagikan kepada saudara-saudara kita yang benar-benar memerlukan.
5: Selain itu, Fairid juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum menerima bantuan hewan kurban dari pemerintah. Namun demikian, ia berharap masyarakat tetap memaknai Idul Adha sebagai momentum meningkatkan keimanan, kepedulian sosial, dan rasa syukur dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palangkaraya Subandi mengatakan Idul Adha mengandung makna penting tentang disiplin, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Menurutnya, melalui momentum Idul Adha, masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dapat bersama-sama membantu sesama melalui penyediaan hewan kurban yang kemudian dibagikan kepada masyarakat kurang mampu melalui masjid, musola, dan langgar di Kota Palangkaraya.
6: Maknanya dari Idul Adha ini bahwa kita dengan kegiatan ini merupakan bagaimana kita sama-sama membangun disiplin, karena dengan disiplin tersebut semua pekerjaan bisa dilakukan dengan baik. Begitu juga kita saling tolong-menolong sesama dalam rangka bagaimana kita mengembangkan pembangunan Kota Palangkaraya untuk bersama-sama, sehingga dari tahap tahun per tahun, apa yang kita harapkan dari makna pembangunan itu bisa terlaksana.
5: Selain itu, Subandi menegaskan bahwa semangat Idul Adha juga mencerminkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Ia menyebutkan pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi menyediakan hewan kurban untuk disembelih dan dibagikan kepada warga yang membutuhkan melalui pembagian hewan kurban di masjid, musola, dan langgar. Sehingga masyarakat kurang mampu dapat turut merasakan kebahagiaan Hari Raya Idul Adha. DPRD Kota Palangkaraya pun berharap kebersamaan dan semangat saling tolong-menolong terus terjaga sebagai bagian dari upaya membangun Kota Palangkaraya yang harmonis dan sejahtera. Pelaksanaan sholat Idul Adha selain diikuti oleh Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin, Ketua DPRD Kota Subandi juga Wakil Wali Kota Ahmad Jaini juga diikuti oleh politisi senior dari DPD Partai Golongan Karya Haji Abdul Rajak serta pemuka agama dan pengurus Masjid Agung Kubah Kecubung Darussalam Palangkaraya. Sabella Indah Sari melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Balai POM di Palangkaraya berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya menandatangani MOU dengan Kementerian Hak Asasi Manusia serta Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kalimantan Tengah. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
8: Ini juga komitmen kami dengan pelayanan publik Balai Saham bahwa pelayanan publik kami adalah inklusif.
9: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangkaraya Ali Yudi Hartanto ingin memastikan pelayanan publik tidak hanya berfokus pada pelayanan semata, tetapi juga berbasis hak asasi manusia atau HAM. Ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi bagian dari komitmen BPOM dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih humanis dan berkeadilan.
8: Agar pelayanan publik kami itu selain melayani, juga dia berbasiskan HAM. Lalu yang keempat, ini juga komitmen kami dengan pelayanan publik Balai Saham bahwa pelayanan publik kami adalah inklusif. Oleh karena itu, hari ini kita juga menandatangani MOU dengan organisasi HDWI, Himpunan Penyandang Disabilitas Wilayah di Kalimantan Tengah, komitmen bahwa kami akan selalu membantu anggotanya untuk meningkatkan taraf hidupnya melalui usaha pangan olahan yang baik.
10: Tindak lanjutnya seperti apa?
8: Ya. Tindak lanjutnya untuk kerjasama MOU itu kami lakukan bimbingan teknis terkait dengan keamanan pangan agar mereka mengetahui knowledge, meningkatkan knowledge-nya, dan nanti akan mempermudah perizinan pangan olahan.
9: Selain itu, BPOM Palangkaraya juga berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh masyarakat. Sebagai bentuk nyata dari komitmen tersebut, BPOM Palangkaraya menandatangani MOU dengan Himpunan Penyandang Disabilitas Wilayah di Kalimantan Tengah. Kerjasama ini bertujuan mendukung para anggotanya agar dapat meningkatkan taraf hidup melalui usaha pangan olahan. Ali Yudi Hartanto menjelaskan bahwa tindak lanjut dari kerjasama tersebut akan diwujudkan melalui pendampingan teknis terkait keamanan pangan. Pendampingan itu diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan para anggota mengenai standar keamanan pangan sekaligus mempermudah proses perizinan produk pangan yang mereka hasilkan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembangunan Kementerian HAM, Septi Nurhayati, mengatakan masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak asasi manusia. Karena itu, kantor wilayah Kementerian HAM terus melakukan sosialisasi dan penguatan pemahaman kepada berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas hingga para pelaku usaha.
11: Nah, tentunya memang belum seluruhnya memahami apakah khususnya tentang hak asasi manusia ya. Nah, jadi kami dari kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia selama ini selalu memberikan sosialisasi atau penguatan kepada seluruh elemen atau lini-lini, terutama ke masyarakat, komunitas, juga para pelaku usaha, sehingga mereka dapat memahami apa saja tentang hak asasi manusia, juga adanya pelanggaran HAM yang terjadi di misalnya di para pelaku usaha atau di masyarakat itu sendiri atau komunitas.
9: Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat lebih memahami hak-hak asasi manusia serta mampu mengenali berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dapat terjadi di lingkungan usaha, masyarakat maupun komunitas. Edi Suroso melaporkan.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi berikutnya. Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Murung Raya menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Danau Usung. Bantuan yang diberikan melalui program KNPI Peduli berupa sembako, pakaian layak pakai, serta sejumlah uang tunai. Ketua KNPI Murung Raya Taufik Kurahman mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi pemuda terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah. Ia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban korban sekaligus mengajak pihak lain ikut menumbuhkan kepedulian sosial terhadap warga terdampak kebakaran. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Murung Raya, Fitrianul Fahriman menyebut kebakaran diduga dipicu api kompor saat korban sedang memasak di dapur rumah. Api berhasil dipadamkan kurang dari 1 jam berkat bantuan personil damkar, TNI, Polri, dan masyarakat setempat. Dengan total 8 warga dari 2 kepala keluarga terdampak dalam peristiwa tersebut. Sinergi dunia kreatif dan akademik di Kota Palangkaraya terus digaungkan isu kesetaraan gender di masyarakat. Hal ini dilakukan melalui konsep pakaian unisex hingga pentingnya penanaman nilai kesetaraan gender sejak dini di lingkungan keluarga. Selengkapnya Reta Virginia melaporkan.
12: Perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya.
13: Isu kesetaraan gender terus dilakukan dari berbagai perspektif di Kota Palangkaraya melalui kolaborasi antar industri kreatif dan dunia akademik. Dua narasumber lintas profesi, yakni desainer muda dan akademisi, menyoroti pentingnya menghapus sekat gender agar laki-laki maupun perempuan memiliki ruang ekspresi dan hak berkarya yang setara di masyarakat. Melalui pendekatan modern, isu kesetaraan gender kini tidak hanya dibahas dalam forum seminar, tetapi juga disuarakan melalui gaya berpakaian yang inklusif. Desainer muda asal Palangkaraya, Meiyin, mengatakan, industri fashion saat ini bergerak ke arah yang lebih universal dan tidak lagi kaku dalam memandang gender. Menurut Meiyin, dalam dunia fashion terdapat konsep unisex yang memungkinkan setiap orang mengekspresikan diri tanpa dibatasi stigma tertentu.
12: Jadi dari bidang fashion itu mungkin ada kayak perspektif wanita, perspektif kita, pria gitu kan. Tapi ada juga dari segi pakaian yang itu unisex namanya. Nah jadi dari sistem unisex itulah kita itu setara gitu loh. Jadi baik wanita ataupun pria itu tuh kita bisa mengekspresikan melalui pakaian dari fashion. Nah jadi isu itu yang sering saya bawa gitu. Jadi siapapun bisa mengekspresikan dari pakaian gitu.
13: Meiyin menambahkan, isu kebebasan berekspresi dan kesetaraan menjadi pesan yang kerap diangkat melalui karya-karya fashion yang dibuatnya. Sementara itu, Ketua 1 Mes Kalteng sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis UIN Palangkaraya, Tri Hidayati, mengatakan nilai kesetaraan gender perlu ditanamkan sejak dini melalui lingkungan keluarga. Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama dalam membentuk pola pikir anak mengenai kesetaraan dan penghargaan terhadap perempuan.
14: Lingkungan keluarga itu sangat penting sebagai keluarga kecil ya, yang membentuk nilai-nilai kesetaraan gender itu di dalam keluarga. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, bahwa tidak ada marginalisasi di dalam keluarga terhadap perempuan, maka nanti perempuan dengan sendirinya akan mudah untuk mengakses hal-hal di luar sana untuk mengekspor kemampuan-kemampuan dia, gitu ya, untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat, gitu.
13: Tri Hidayati menambahkan, perempuan yang mendapatkan dukungan setara sejak dini akan lebih leluasa mengembangkan potensi diri dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Melalui perpaduan perspektif dari dunia kreatif dan akademik tersebut, perjuangan mewujudkan kesetaraan gender dinilai memerlukan sinergi dari berbagai lini kehidupan. Kebebasan berekspresi di ruang publik yang didukung fondasi keluarga tanpa diskriminasi diharapkan mampu mendorong generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat. Reta Virginia melaporkan.
0: Dalam upaya pembangunan masyarakat, prinsip ekonomi syariah hadir untuk semakin menguatkan peran perempuan agar semakin mandiri di tengah tantangan ekonomi. Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Dr. Tri Hidayati SHI MH Cemen.
15: Tren ekonomi syariah saat ini semakin berkembang dan diminati masyarakat, bahkan juga turut mendukung pemberdayaan perempuan. Lalu, seperti apa peran dan langkah strategis ekonomi syariah dalam mendukung kemandirian perempuan di bidang ekonomi? Berikut wawancara saya bersama Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Ibu Tri Hidayati.
16: Baik Ibu Tri, terkait dengan masyarakat ekonomi syariah ini Bu, bagaimana pandangan Ibu tentang masyarakat ekonomi syariah di Kalimantan Tengah ini terhadap pentingnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan ekonomi syariah di daerah Bu?
14: Baik, sebenarnya begini ya, dalam konsep ekonomi syariah itu tidak memandang genderitas ya istilahnya. Laki-laki dan perempuan punya peran yang sama di dalam menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah gitu ya. Nah, dalam hal pengarusutamaan gender, ini kan kita tahu kalau dari sejarahnya kenapa ada pengarusutamaan gender, supaya memberdayakan para perempuan yang cenderung dulu termarginalkan begitu ya dalam konteks sosial budaya bahkan mungkin juga agama. Nah, itu kemudian konsep pengarusutamaan gender ini diangkat begitu. Tetapi kalau kita bicara tentang ekonomi syariah, kembali lagi saya tegaskan bahwa dalam ekonomi syariah itu tidak memandang siapapun, baik laki-laki dan perempuan, punya peran yang sama di dalam menjalankan sistem perekonomian berbasis syariah gitu ya. Nah, tuntutannya adalah ya sesuai dengan kaidah-kaidah syariah seperti apa begitu. Karena dia kalau bicara tentang ekonomi syariah itu kalau dalam Islam namanya muamalah gitu. Muamalah itu tidak memandang dia laki-laki dan perempuan. Siapa saja yang bisa berinteraksi, yang penting dia menjalankan prinsip syariah apa? Kejujuran, tanggung jawab, transparansi, keadilan begitu ya, kesamarataan hak dan juga menjaga keseimbangan kehidupan begitu. Tidak hanya antar sesama manusia tetapi juga terhadap lingkungan. Nah, ini yang kemudian kalau kita hubungkan pengarusutamaan gender, kenapa? Karena memang gitu ya, yang sering banyak berhubungan dengan dunia kerja, bahkan mungkin karena dari aspek jumlah juga kita ya, lebih banyak jumlah perempuan. Kemudian juga dalam konteks industri-industri, apakah itu industri, terutama industri rumah tangga yang notabene itu banyak masuk dalam wilayah UKM ya, unit usaha menengah kecil begitu. Nah, ini kan kebanyakan memang dipegang oleh kaum perempuan gitu ya. Nah, bagaimana dalam konteks di sini kita bisa hubungkan misalnya dalam hal standarisasi halal gitu ya. Maka perempuan dalam, karena dia posisinya lebih banyak berkecimpung di dunia usaha kecil, memegang peran di bidang produksi ataupun pendistribusian sebuah produk. Nah, maka di sini dia perlu punya peran yang penting begitu ya, untuk mendorong dan mengikuti aturan tentang sertifikasi halal tersebut begitu. Jadi di situ kalau saya melihat dari bagaimana ekonomi syariah mengangkat ya, nilai pengarusutamaan gender begitu ya.
16: Jadi bisa dibilang Ibu, perempuan ini memiliki kekuatan tersendiri ya Bu ya, karena dia banyak berkecimpung di UMKM seperti itu, dan dengan ekonomi syariah ini mereka semakin diberdayakan, semakin diberikan ruang untuk kemandirian itu sendiri. Baik, kalau berbicara soal tantangan Ibu, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan di sektor ekonomi Bu?
14: Saya kira sekarang kalau dilihat dari sistem ya, baik negara ataupun budaya masyarakat sepertinya sudah welcome ya, dengan bahwa perempuan tidak ada marginalisasi lagi. Tipologi-tipologi bahwa perempuan itu lemah, kemudian juga dia harus ngurusin rumah tangga saja, itu sudah, saya kira sudah seiring waktu itu sudah mulai tidak dipermasalahkan lagi. Persoalannya, tantangannya adalah pada diri si perempuan itu sendiri. Dia punya banyak potensi, tetapi bagaimana dia bisa menggali potensi dan meningkatkan potensi itu sehingga memberikan hasil baik terhadap di individu dia sendiri, lebih-lebih terhadap kehidupan keluarga dan sekelilingnya begitu. Saya kira sekarang banyak kok perempuan-perempuan yang jadi pengusaha-pengusaha sukses begitu kan. Bahkan kita punya organisasi perempuan ya kan, organisasi pengusaha perempuan gitu. Itu berarti kan menunjukkan bahwa dalam konteks ekonomi, perempuan punya andil yang luar biasa begitu ya. Hanya persoalannya adalah apakah semua perempuan mampu begitu? Tentu kita harus menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. perempuan itu dikenal dengan multitasking gitu ya. Sambil ngurusin keluarga, bisa juga sambil punya bisnis dan sebagainya. Dan itu adalah nilai-nilai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, disinilah letak potensi yang harus kita gali. Tantangannya tadi adalah mau atau tidak kita menggali dan mengoptimalkan potensi itu.
16: Artinya ruang itu semakin terbuka begitu ya, Bu ya, dengan
14: sistem digital sekarang ya, dari rumah udah bisa juga ya kan melakukan apa itu dari affiliate kah atau segala macam, sekarang potensi itu banyak sekali.
16: Tinggal bagaimana kita sebagai perempuan itu untuk pintar-pintar mencari peluang begitu, iya, Bu ya. Baik, kalau terkait dengan langkah konkret nih Bu yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi syariah Kalimantan Tengah untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan pengharustamaan gender seperti apa, Bu?
14: Nah, kami di ekonomi, masyarakat ekonomi syariah itu kan punya program ya pemberdayaan UMKM. Memang sejauh ini teman-teman ya ada khusus bidangnya ya, bidang di apa namanya pemberdayaan ekonomi masyarakat itu. Kebetulan mereka mendampingi apa namanya UMKM-UMKM. Dan itu notabene mayoritasnya adalah perempuan. Nah, jadi masyarakat ekonomi syariah secara tidak langsung gitu ya, secara tidak kita tidak dalam program kita tidak ada menjuduli atau menemakan bahwa ini untuk pengharustamaan gender, karena istilah-istilah begitu sudah mungkin sudah dianggap lumrah, sudah biasa di masyarakat, tidak ada pembedaan-pembedaan seperti itu. Nah, tetapi dengan kita secara faktual bahwa ternyata UMKM itu banyak dipegang oleh perempuan ya gitu ya. Nah, tentu di sini kesempatan kita lah untuk melakukan pendampingan, pemberdayaan terhadap kelompok-kelompok UMKM tersebut begitu ya, melalui misalnya adalah literasi tentang apa itu produk halal, bagaimana produk halal mensertifikasi sebuah produk itu menjadi halal, kemudian juga persoalan pemasaran dan sebagainya, bahkan inisiatif-inisiatif untuk membuat sebuah usaha yang tidak terfikirkan buat orang lain. Nah, itu kita pernah lakukan kerjasama dengan mitra-mitra lain ya yang berkonsep digital, umpamanya itu juga sudah pernah kita lakukan.
16: Jadi ini penggabungan antara ekonomi syariah dengan ekonomi digital ini semakin membuka ruang bagi perempuan untuk berkreasi. Oke, mungkin terakhir Ibu, harapan atau pesan yang mungkin Ibu ingin sampaikan kepada generasi muda agar lebih memahami pentingnya kesetaraan gender dalam pengembangan ekonomi.
14: Iya. Tadi ya sebenarnya kalau tentang kesetaraan gender ini sudah menjadi sesuatu yang ternormalisasikan di masyarakat bahwa perempuan punya kedudukan yang setara dengan laki-laki begitu ya. Nah, untuk generasi muda saya kira lingkungan keluarga itu sangat penting sebagai keluarga kecil ya yang membentuk nilai-nilai kesetaraan gender itu di dalam keluarga. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, bahwa tidak ada marginalisasi di dalam keluarga terhadap perempuan, maka nanti perempuan dengan sendirinya akan mudah untuk mengakses hal-hal di luar sana, untuk mengeksplor kemampuan-kemampuan dia gitu ya, untuk memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat gitu. Nah, jadi saya kira sekarang dengan ruang digitalisasi yang sangat terbuka ini, tidak ada istilah tidak bisa. Semuanya bisa, hanya saja kapan Anda menjadi bisa dan bagaimana cara Anda untuk menjadi bisa. Tergantung, saya kira begitu. Iya, betul. Oke,
16: terima kasih Ibu Tri Hidayati atas waktu dan informasinya, Ibu. Demikian wawancara saya bersama Ketua 1 Masyarakat Ekonomi Syariah Kalimantan Tengah, Ibu Tri Hidayati. Diharapkan melalui prinsip ekonomi syariah, perkembangan UMKM di Kalimantan Tengah semakin maju dan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi semakin kuat dan mandiri di masyarakat.
0: Demikian pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat petang.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Mungkin di kesempatan malam hari ini memanfaatkan momen libur dan juga cuti bersama seperti sekarang, tentu banyak hal yang mungkin bisa Anda lakukan ya. Ada yang memilih pulang kampung misalnya, berkumpul bersama keluarga atau memasak bersama di rumah ya. Atau mungkin ada yang sedari pagi berkunjung ke rumah kerabat, atau mungkin ada juga yang sekedar menikmati waktu istirahat ya setelah padatnya aktivitas beberapa hari terakhir. Dan mungkin bagi Anda juga yang belum sempat cuti, masih tetap bekerja, bertugas ataupun juga menjalankan aktivitas seperti biasa ya. Semoga suasana Idul Adha ini tetap bisa dirasakan hangat ya, suasananya tentu menggembirakan, karena kebahagiaan tidak selalu tentang liburan ya, tapi juga tentang rasa syukur, kesehatan dan kesempatan untuk kita tetap berbagi kebaikan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ya, pendengar, semoga momen hari Idul Adha dan juga momen libur kali ini bisa menjadi ruang untuk mengisi ulang semangat ya. Mungkin juga tentunya mempererat silaturahmi ya, menenangkan pikiran dan tentunya juga menghadirkan banyak cerita baik untuk bisa dikenang bersama keluarga tercinta ya. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya malam hari ini, dan sesaat nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan mengikuti warta berita dari RRI Pro 3.

dépend.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Ya, pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Prancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Sipral.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara yang tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan ya, beliau akan sholat di mana ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semuanya.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan ya, state visit ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju jumroh Aqabah di Jamarat maupun pasca jumroh Aqabah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syifa, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqabah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan alhamdulillah lancar. Cuman setelah pelemparan jumroh itu, di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insya Allah akan dijemput di hotel ini.
7: Artinya memang
6: pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyelusuri dari kawasan Mina menuju ke start di terowongan Mina menuju ke Aqabah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqabah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syifa di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunnahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 Reddit, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
2: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
1: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya, dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali, itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
2: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
3: Alhamdulillah sih secara teknis sudah, karena tim jagal sudah terbiasa juga ya, yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja, sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya, dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah, intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
2: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci, dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
4: Ratusan warga Dusun Pulut, Desa Mojosari, Kecamatan Mantup, Lamongan, memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododa Dapendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perubahan sapi.
5: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan kepada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, koperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Jadi mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat yang besar pada seluruh masyarakat di desa.
4: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
6: Sapi Pak Presiden.
7: Penasaran ya?
6: Iya.
7: Besar nggak ukurannya tadi?
6: Besar banget.
4: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, Gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
8: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di Bumi Tambun Bunga ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
8: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Tikotingan aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalabung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotimini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
9: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
10: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
9: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Agar Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
11: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
12: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Kanjeng Nabi kita, Nabi Ibrahim, bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga ya kembali semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
11: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
13: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Bang Jatim Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama adalah melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
11: Gia Debora, RRI di Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutor.
14: Pengunjung. Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
15: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
16: Iya, soalnya kan ini Idul Adha juga ya. Jadi mungkin banyak yang main kemarin.
15: Dari jam berapa mulai ramai? Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa Mbak biasanya?
16: Tenan
15: apa yang paling banyak dicari?
16: F&B paling.
15: Makanan.
16: Ya, soal makan.
15: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
17: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
15: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincer?
17: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
15: Oh, berarti datang buat healing atau ngadem?
17: Buat kuliner aja.
15: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
17: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
15: Oh, kurang
17: jadi
15: tahu.
17: Cuma keliling-keliling aja.
15: Tapi kenapa datang ke tenan ini? Menarik nggak menurut Mas?
17: Jujur, ini menarik sih.
15: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
18: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
15: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
18: Ibu saya.
15: Kenapa?
18: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
15: karena
18: kalau
15: udah,
18: di ya kalau usia. Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
15: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
19: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Pergiantara dan Tomohaki. Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia, hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia. Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa. Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay. Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
20: Nah kini, All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
19: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
20: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Shin Tae-yong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Shin Tae-yong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat dia ataupun di nilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Shin Tae-yong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya, kita lihat nanti ya, sejauh mana.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Dan di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan mimbar agama Katolik. Iya, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya ya. Berjumpa kembali ya. Kita dalam mimbar agama Katolik, sebuah ruang permenungan iman yang menghadirkan pesan-pesan rohani untuk meneguhkan langkah hidup kita sehari-hari. Dan di studio Pro 1 RRI Palangkaraya pada malam hari ini telah hadir ya penyuluh agama Katolik, ada Pak Victorinus Raja Oja. Selamat malam Pak Victor.
1: Selamat malam Mbak.
0: Iya, seminggu itu tidak terasa ya berjumpa kembali kita di Rabu malam hari ini ya. Ya, pendengar, adapun topik dari mimbar agama Katolik pada malam hari ini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, tentunya di tengah kesibukan, tantangan, bahkan kegelisahan hidup yang kadang juga datang silih berganti ya, mungkin kita juga sering bertanya di dalam hati kita, kemana arah hidup ini akan dibawa. Nah, nanti semuanya akan dijelaskan ya dalam mimbar agama Katolik yang berjudul Hidup Dipimpin Oleh Roh Kudus. Baik, silahkan Pak Victor, bagaimana nih permenungan ataupun penjelasan terkait dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mimbar agama Katolik dengan satu tema yang sangat menarik dan juga penting bagi kehidupan kita sehari-hari, yakni hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan sederhana di awal permenungan kita pada malam hari ini. Sudahkah hari ini kita membiarkan Roh Kudus memimpin langkah kita? Nah, pertanyaan ini mungkin terdengar sangat sederhana, tetapi kalau kita boleh jujur, tidak sedikit dari kita mungkin yang menjalani hidup seolah-olah berjalan begitu saja. Kita berjalan sendirian, memikul beban sendiri, membuat keputusan-keputusan sendiri, menghadapi pergumulan hidup sendiri, dan tanpa menyadari bahwa ada pribadi ilahi

0: pribadi Allah yang senantiasa mendampingi dan menyertai kita. Nah, hari ini kita diajak untuk merenungkan sebuah kebenaran yang indah, bahwa Roh Kudus bukan hanya hadir di hari Pentakosta 2000 tahun lalu, tetapi juga Ia selalu hadir, terus bekerja, terus memimpin hidup kita hingga saat ini. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama coba membayangkan di sebuah ruangan yang tertutup di Yerusalem pada masa itu, para murid duduk bersama dengan Yesus untuk terakhir kalinya sebelum Ia masuk dalam kesengsaraan. Ia masuk dalam hari-hari penderitaan ketika Ia ingin disalib. Hati para murid tentu gelisah. Wajah mereka penuh dengan tanda tanya. Mereka tidak sanggup membayangkan hari-hari ke depan tanpa kehadiran secara fisik guru mereka, yakni Yesus Kristus, di tengah-tengah mereka. Dalam suasana hati yang seperti itu, Yesus mengucapkan kata-kata yang sangat indah, yang sangat meneguhkan, seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 14. Mari kita dengarkan bersama-sama. Injil Yohanes bab 14 ayat 21 dan 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapaku. Dan aku pun akan mengasihi dia, serta akan menyatakan diriku kepadanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, dari bacaan yang baru saja kita dengar tadi, ada dua kata yang sangat penting yang sudah kita dengarkan. Dua kata kerja aktif yang menunjukkan betapa nyata karya Roh Kudus dalam hidup kita. Yang pertama, Roh Kudus akan mengajarkan. Dan yang kedua, Roh Kudus akan mengingatkan. Jadi kata mengajarkan dan mengingatkan. Mari kita perhatikan, Roh Kudus bukanlah sosok yang diam atau pasif. Ia senantiasa mengambil inisiatif. Ia yang mendekati kita, Ia yang berbisik lembut di kedalaman hati kita untuk menunjukkan jalan yang benar, untuk mengingatkan kita kembali kepada kasih Allah ketika kita mulai tersesat, mulai jauh, bahkan mulai melupakan Allah. Dan nama Yesus yang digunakan untuk menyebut Roh Kudus dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, adalah Parakletos. Kata yang luar biasa indah. Dan Parakletos ini berarti yang dipanggil untuk berdiri di sisi kita. Bisa diterjemahkan sebagai penghibur, penolong, pembela, pendamping, dan ini semua benar. Semua gambaran itu menunjukkan kepada kita satu kenyataan, bahwa Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang hadir persis di samping kita. Bukan jauh di langit, bukan hanya di gedung gereja, tetapi di sisi kita, tepat di mana kita berada sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, melalui Konsili Vatikan II, gereja telah merumuskan kebenaran tentang Roh Kudus dengan sangat indah dalam dokumen tersebut, yang disebut dalam dokumen Lumen Gentium. Lumen Gentium artinya terang bangsa-bangsa. Pada bagian yang keempat dalam dokumen tersebut, gereja mengajarkan bahwa Roh Kudus tinggal di dalam gereja dan di dalam diri setiap orang beriman seperti di dalam sebuah kenisah, sebuah bait suci. Kenisah atau bait suci adalah gambaran tentang diri kita masing-masing. Tubuh dan jiwa kita adalah tempat kediaman Roh Kudus, kenisah bagi Roh Kudus. bukan karena kita sempurna atau karena kita layak, tetapi karena Allah yang Maha Murah berkenan tinggal di dalam diri kita melalui rahmat pembaptisan yang sudah kita terima. Ada tiga kata yang sangat kuat dalam ajaran Lumen Gentium artikel keempat ini yang perlu kita renungkan secara bersama. Yang pertama, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bukan karena sekedar datang atau Roh Kudus berkunjung sekali-sekali ke dalam diri kita, atau bukan hanya hadir pada hari Minggu di gereja lalu pergi dan menghilang lagi, tetapi Roh Kudus tinggal tetap, permanen, terus-menerus, dan Ia setia kepada kita. Sejak pembaptisan, Roh Kudus berdiam di dalam kita. Ini bukan sekedar ungkapan puitis, ini adalah kenyataan iman yang paling mendasar tentang siapa kita sebagai orang Kristiani. Kita adalah tempat atau bait kediaman Roh Kudus. Maka, sejak pembaptisan, Roh Kudus tinggal tetap dan setia dalam diri kita. Yang kedua, Roh Kudus memimpin gereja menuju seluruh kebenaran. Dan karena kita adalah bagian dari gereja, kita adalah gereja, Roh Kudus pun senantiasa memimpin kita. Memimpin kita satu persatu, setiap pribadi, menuju kepada kebenaran itu. Ini berarti hidup kita bukan perjalanan tanpa arah. Ada pribadi yang hidup dan aktif yang senantiasa membimbing setiap langkah kita. Asalkan kita mau membuka diri, membuka hati untuk dibimbing. Dan yang ketiga, Roh Kudus membangun gereja melalui karunia-karunia yang beragam. Ini sebuah pengingat yang indah bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak memiliki karunia, yang tidak memiliki talenta. Setiap orang beriman, tua maupun muda, awam maupun tertabis, diberikan karunia oleh Roh Kudus untuk saling melayani dan membangun tubuh Kristus. Nah, pertanyaannya bukan apakah saya punya karunia, tetapi pertanyaan yang tepat adalah karunia apa yang Roh Kudus berikan kepada saya dan sudah saya gunakan bagi gereja, bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kemarin tanggal 26 Mei, Gereja Katolik merayakan Pesta Santo Filipus Neri, salah satu orang kudus yang paling unik dan paling menggembirakan dalam sejarah gereja. Dan kisah hidupnya adalah kesaksian yang sangat nyata tentang apa artinya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Filipus Neri lahir di Firenze, Italia, pada tahun 1515. Sejak muda ia dikenal bukan karena kesalehan yang kaku atau wajah yang terlalu serius, tapi justru sebaliknya, ia dikenal karena kehangatan hatinya, rasa humornya yang luar biasa, dan kemampuannya untuk membuat siapapun merasa diterima dan dihargai. Ketika pindah ke Roma, Filipus tidak langsung masuk biara. Selama bertahun-tahun, ia menjadi awam biasa yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi rumah sakit, menemani orang-orang miskin, dan berbincang dengan siapapun yang dijumpainya di jalan di sekitaran kota Roma. Ia tidak menunggu panggung yang besar untuk berbuat baik. Ia melihat setiap perjumpaan sehari-hari sebagai kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan kasih Allah. Lalu tibalah malam yang mengubah hidupnya selamanya. Pada malam menjelang Hari Raya Pentakosta tahun 1544, Filipus berlutut lalu berdoa di katakombe Santo Sebastianus di Roma. Dalam doanya ia memohon kepada Allah agar mencurahkan Roh Kudus atas dirinya. Dan dalam momen itu ia mengalami suatu yang tidak pernah terlupakan seumur hidup. Ia merasakan sebuah bola api yang masuk ke dalam dadanya, memenuhi jantungnya dan seluruh tubuhnya dengan kehangatan yang membakar. sebuah pengalaman kasih Allah yang begitu nyata dan begitu kuat sehingga ia berteriak, "Sudah cukup Tuhan, sudah cukup." Dan di akhir hidupnya, dokter memeriksa tubuh Filipus setelah ia wafat dan menemukan bahwa dua tulang rusuknya patah. Tanda fisik dari kepenuhan Roh Kudus yang telah ia alami dalam seluruh hidupnya. Tetapi saudara-saudari, yang paling penting yang perlu kita pelajari dari kisah Filipus Neri ini bukanlah pengalaman mistis yang dramatis seperti yang baru saja kita dengar tadi. Namun yang paling penting bagi kita adalah buah-buah yang bisa kita petik di dalam kehidupan sehari-hari. Filipus Neri menjadi seorang yang membawa sukacita kemanapun ia pergi. Ia mendirikan apa yang disebut dengan istilah oratorium, sebuah pertemuan informal yang memadukan doa, nyanyian, pembacaan kitab suci, dan ya tentu saja tawa dan humor, karena ia sering bercanda dengan para kardinal. Dan ia pernah menyuruh seorang pemuda yang sombong untuk berjalan keliling Roma sambil menggendong ayam jantan sebagai obat untuk menyembuhkan kesombongannya. Dan dari Filipus Neri ini kita belajar sesuatu yang sangat penting, yaitu hidup dipimpin Roh Kudus tidak menjadikan kita orang yang murung, orang yang kaku, atau jauh dari kehidupan yang nyata. Justru sebaliknya, ketika kita membiarkan Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, ketika kita membiarkan Roh Kudus memimpin kita, maka kita menjadi lebih manusiawi, lebih hangat, lebih merdeka, dan tentunya lebih bersukacita. Karena sukacita adalah salah satu buah dari 9 buah roh yang paling nyata. Demikianlah yang diajarkan oleh Santo Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih, kita mungkin sering membayangkan bahwa Roh Kudus hanya bisa dirasakan dalam momen-momen yang dramatis, seperti lidah api yang muncul di Yerusalem, pengalaman dramatis dan pengalaman mistis seperti yang dialami oleh Filipus, atau mungkin mujizat yang mengagumkan. Padahal Roh Kudus jauh lebih sering bekerja dalam hal-hal yang sederhana dan tersembunyi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pernahkah kita merasakan sebuah dorongan yang tiba-tiba untuk menelpon seorang yang mungkin ternyata memang sedang membutuhkan dukungan dan bantuan kita? Contoh seperti ini adalah bisikan dari Roh Kudus, peran dari Roh Kudus. Atau mungkin pernah kita menemukan ketenangan yang aneh di tengah situasi yang seharusnya mungkin membuat kita panik, membuat kita putus asa. Dan ketenangan itulah yang kita yakini merupakan penghiburan dari Roh Kudus. Si Parakletos atau Roh Kudus yang senantiasa hadir di dalam diri kita. Atau pernahkah kita membaca satu ayat kitab suci dan tiba-tiba ayat itu terasa berbicara langsung kepada kita di hati kita masing-masing. Seolah-olah ayat itu ditulis khusus untuk situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Nah, itulah Roh Kudus yang mengingatkan kita, yang menyapa, yang menegur kita. Persis seperti yang Yesus janjikan dalam Injil Yohanes. Roh Kudus memberikan 3 karunia yang sangat kita butuhkan dalam hidup ini. Yang pertama, kekuatan. Dalam momen ketika kita merasa lemah, tidak cukup baik, atau kehabisan tenaga untuk terus melangkah, untuk menjalani hidup dengan penuh keyakinan, Roh Kudus hadir untuk menghukum kelemahan kita, tetapi juga memberikan kita kekuatan. Santo Paulus mengatakan, "Apabila aku lemah, maka aku kuat." Sebab kekuatan yang bekerja dalam diri kita bukan kekuatan kita sendiri, melainkan kekuatan Roh Kudus yang memperbaharui hidup kita setiap hari. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kita penghiburan. Dalam duka yang mendalam, dalam kesepian yang mungkin saja menyesakkan, dalam kebingungan yang tidak tahu harus kemana, Roh Kudus hadir sebagai penghibur sejati. Penghiburannya berbeda dari sekedar kata-kata yang manis. Ia menyentuh kedalaman hati kita di tempat yang tidak biasa dijangkau oleh kata-kata manusia manapun. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Para murid yang bersembunyi di balik pintu yang terkunci karena ketakutan kehilangan guru mereka pada saat itu menjadi orang-orang yang berani berbicara di hadapan ribuan orang setelah Pentakosta, setelah hadirnya Roh Kudus. Bukan karena mereka tiba-tiba berubah karakter, melainkan karena Roh Kudus memberikan keberanian yang melampaui kemampuan alami mereka. Keberanian yang sama itu pun tersedia bagi kita. Keberanian untuk bersaksi, untuk berbuat yang benar, untuk memilih yang baik, meski semua itu tidak mudah. Nah, sekarang pertanyaannya bagi kita, saudara-saudara yang terkasih, seringkali bukan Roh Kudus yang menjauh dari kita, tetapi kitalah yang terlalu sibuk, terlalu bising, terlalu suka dengan keramaian, terlalu penuh dengan kekhawatiran dan kesibukan dunia, sehingga suara Roh Kudus yang lembut itu tidak terdengar. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, pada bagian akhir dari permenungan kita ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan satu ayat indah dari Santo Paulus kepada jemaat di Roma bab 8 ayat 16. Demikian bunyinya. Roh sendiri menyaksikan kita bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Ia terus setia menghembuskan dan juga menghangatkan dan memimpin kita menuju kepada rumah Bapa. Yang perlu kita lakukan hanyalah membuka layar hati kita agar angin Roh Kudus dapat menggerakkan kita ke tempat yang Ia tuju. Demikianlah Bapak, Ibu, saudari-saudara yang terkasih, permenungan kita malam hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai, membimbing langkah kita dengan Roh-Nya. Tuhan memberkati.
1: Amin. Iya, demikian tadi ya mendengar penjelasan dari topik mimbar agama Katolik pada malam hari ini, hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya melalui penjelasan Pak Victor tadi, kita semua umat Katolik dapat memperoleh penguatan iman, ketenangan hati, dan tentunya juga semangat baru untuk menjalani kehidupan yang lebih dekat dengan Tuhan dan lebih peka terhadap tuntunan Roh Kudus. Baik, mendengar, kami akhiri sampai di sini dulu mimbar agama Katolik pada malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu pekan depan.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, di program Palangkaraya malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Kak.
1: Selamat malam. Silakan untuk info cuaca wilayah Kalimantan Tengah esok hari.
2: Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah yang berlaku esok hari Kamis 28 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan di sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Lamandau, Sukamara, Seruyan bagian utara dan selatan, Kota Waringin Timur, dan Kabupaten Murung Raya yang diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kemudian pada malam hari ini, cuaca diperkirakan berawan untuk sebagian besar Kalimantan Tengah, kecuali Kabupaten Katingan bagian utara, Gunung Mas bagian selatan, Kapuas bagian utara dan Kota Palangkaraya bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Sedangkan saat tengah malam dan dini hari, secara umum cuaca akan berawan, kecuali Kabupaten Barito Utara dan Barito Selatan bagian utara diperkirakan berpotensi hujan ringan pada tengah malam hari. Untuk suhu udara pada esok hari, diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 100%. Kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah timur hingga barat laut, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km per jam. Bagi sobat BMKG semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang untuk wilayah Kalimantan Tengah, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG. Dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat malam dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih untuk perakirawan BMKG sudah menyampaikan langsung informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Tengah esok hari pendengar. Dan jangan lewatkan juga besok info cuaca akan hadir di pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda program Ruang Rindu Nasional.
3: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.

Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini. Kanal informasi dan

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kami akan hadirkan program Ruang Rindu Nasional spesial Idul Adha di hari ini. Pendengar, seperti biasa Ita Purnamasari akan temani kita bersama Yudi Ismail, dan bintang tamu kita kali ini adalah Senada.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Rindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah gak sabar nih, Mas.
0: Gak sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini iya, ini pokoknya Nasyid legend ini bener. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya Akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha apa yang
2: baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat, baru hari Jumat ya.
1: Mantap. Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oh, oke, iya. Baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa ada agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh, Kang itu di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy nggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
2: Ya, Kang Teddy.
1: Nggak di mute.
0: Oh, nggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngeliat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Hah? Dari siapa yang? Coba.
2: Saya juga nggak dengar sih.
0: Iya, audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar nah, dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya.
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin kenapa? Ramadan. Ita Purnama Sari featuring Senada, kita rilis single baru
0: Taubat.
1: Iya.
0: Iya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya, manggung.
1: Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya. Kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 25.
0: Ya. Iya. Oh. Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Okay. Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat, Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Ibar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari senada.
0: Ya. Oh iya iya iya iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman dan Erwin. Pertama kali itu senada tahun 91.
0: Tahun 91.
1: Benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu satu lagi kita ada apa lagu juga judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog itu Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Iya. Oh, iya iya iya iya iya iya.
1: Nah. Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006
0: akhir. Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, mm-hmm. di situ kita banyak apa, ide tuh untuk apa untuk bikin lagu gitu ya. Mm-hmm. Nah akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Mm-hmm. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu, yeah. lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya, saya masih ingat waktu 2006 April mm-hmm. kita pulang umroh, mm-hmm. bikin album mm-hmm. ya, kita nyanyikan dan alhamdulillah. Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Itulah kita berangkat pergi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya iya iya.
0: Ya,
1: luar
0: ya, ya,
1: biasa.
0: Ya.
1: Kang Teddy. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Tadi pada ada. Yaudah, ya udah. Nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis.
0: Faktor teknis ya. Sebentar. Iya kan. Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Selamat dari mana, Bu? Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung sama, dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang ya. Erwin ya.
1: Bang Erwin.
3: Ya, Bang Erwin.
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya? Mekah dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja
0: okay.
3: Yang pertanyaan.
0: Oh, okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada bilang di Kertosono, ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Iya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin Senada.
1: Ya, silakan langsung Pak Ahmad.
0: Iya itu.
4: Apa?
0: Iya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini lagu yang sejak wangi ya dua zaman ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang masa depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, PT Dinda, semuanya deh salam hormat,
0: okay.
4: Salam sehat, dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita,
1: ya.
4: Semoga selalu bahagia bersama ya. Keluarga.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih, Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Bang Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnamasari yang judulnya Kaki Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi.
5: Lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada?
1: Oh, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnamasari.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis.
0: Oke. Okay. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh, proses siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik.
0: Oke.
5: Okay. Nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Siap. Pengen ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Selawatnya.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping, Bu Nancy di Veteran, buat semua kru RRI di Padang, itu aja Kak Ita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam. Pak Hanafi,
0: kita
1: kasih.
0: Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang
1: ada
0: Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert.
6: Halo, testing.
0: Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Kang Teddy. Nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung ya. Atuh sama
1: dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
7: Iya, pasti sama-sama orang Sunda.
1: Iya.
7: Yangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
1: Bandung Nyingcet.
7: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
7: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
7: ya, di momen ini segera kita semua adalah menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Ya, jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husnul Khotimah. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu ST12.
0: Ini kita lagi sama Senada, Pak.
7: Oh iya.
0: Iya.
7: Ya maksudnya ya, bertanya itu kan.
0: Oh, oke. Okay. Iya.
7: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
7: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang baru saja dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada Teh Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya aja lah.
0: Terima kasih.
7: Salam salam persaudaraan, salam persatuan. Selamat Hari Idul Adha. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo. Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: Boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy mangga.
8: Iya. Bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
8: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu. Di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia itu ya. Jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad.
1: Nabi Muhammad.
8: Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
8: Itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
8: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang menarik kita ya manusiawi ya kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya. Itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk memperbaiki apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kita welcome. Karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah, itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kadang-kadang bisa diterima oleh audiens enggak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens. Nah, itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa di kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Kang Teddy nih gitu ya, itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama, bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk senada
0: gitu. Jadi
2: kebaikan untuk senada, itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi senada?
1: Waduh, banyak. Mungkin dalam manggung.
0: Banyak ya.
1: Dalam rekaman atau dalam hal lain.
8: Pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh, oh gitu, bisa? Kenapa? Gimana ceritanya?
8: Iya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
8: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke. Okay.
8: Ya itu jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik
1: seluruh dunia. Ini yang neo salawat bukan Kang?
8: Iya betul.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya. Untuk bahasa Cinanya, bahasa China ya.
2: Mandarin.
1: Bahasa Mandarin. Wah luar biasa, iya.
0: Oke, jadi gitu ya.
2: Ya. Pernah. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih nggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantang aja karena
8: ada lagi Wi.
1: Apa tuh?
2: Ada lagi ya. Oh apa tuh Kang?
8: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
8: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya tuh harus ya. Tapi itu harusnya memang kita concern di situ tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
8: ya.
0: Amin.
8: Karena kita umroh bareng.
9: Nah, itu dia Kang. Diganti dengan yang lain, betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
8: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wing ya.
9: Pastinya tetap berkarya.
8: Berkarya. Ya besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Mesir Bintaro, Mesir Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
9: Loh, kita sama-sama geng Bintaro dong Kang Teddy. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Ya. Masjid Raya Bintaro.
9: Masjid Raya loh, cuma satu menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to Wing. Lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun 1999 kita ada acara di Dari Tauhid ya, ulang tahun Dari Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil didatengin sama A.A. Gim. Ini A.A. punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dinyanyi sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati deh, ciri khasnya A.A. Gim ya. Wah, jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sign-nya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata A.A. Gim. Udah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar pertama kali itu album yang Selawat.
0: Oke. Okay.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
9: Iya.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Kenangin, kita nyanyi juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan album Neo Selawat. Nah, itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
9: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Labelnya Blackboard waktu itu.
0: Oh, Blackboard.
9: Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
0: Oke. Okay.
9: Masya Allah.
0: Siap. Biasa. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
9: lagu religi atau lagu pop
0: pada umumnya?
2: Nah, Kang Teddy itu.
9: Kang Teddy.

0: Telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan nomor WhatsApp di 0811-7972-7912. Ditunggu.
0: Baik, kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madinah, dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
2: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak. Dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu, ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil
0: ya? Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk. Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
3: Selamat malam kembali Mbak Ika, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung dengan rindu, Senada.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
3: Dinalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ida.
0: Siap, oke.
3: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
3: Kang Teddy.
1: Kang
3: Teddy.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
3: Kang Teddy sama Kang Erwin aja lah, sama-sama
1: iya.
3: Akang.
1: Sama-sama Akang,
0: ya,
1: agak bingung.
3: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
3: Aduh ya Allah ya Robi benar Mbak Ita, Yudi Ismail dan Erwin dan Kang Teddy iya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
3: sampai
1: sekali.
3: Keluar air mata Masya Allah, tabarakallah ya. Apalagi alhamdulillah ya yang sudah pernah ke sana menikmati apa menginjakan kaki.
1: Betul
3: ke Baitul
1: Maqdis. Betul sekali Teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, ya, kangen balik lagi.
3: Jadi kangen rindu bawa itu bayi itu Kang Teddy dan Kang Erwin pertanyaannya seputaran udah berapa atau ya label ya bicara label ya bicara
0: okay.
3: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
3: Yang kedua bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul, betul.
3: Nah, untuk saat ini sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Kita
3: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh aduh Masya Allah tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh,
0: silakan
1: Teteh.
0: Tiga
3: yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus tadi mau menyapa Minggu Rabu lalu itu ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
3: Malam. Dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, okay, terima
1: siap.
0: Kasih.
1: Siap Teteh. Atur nuhun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati. Selamat malam.
1: Ibu Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kita cantik. Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
4: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
4: Aman dong.
1: Penjaganya banyak.
4: Mbak Isa,
1: ya.
4: Mas Yudi kok nggak ajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Nggak tahu ini. Iya ini lain kali ya Bu Fatmawati kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
4: Iya.
0: Bu Fat.
4: Lalu, aduh, dikasih lihat apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan Senada ya Bu Fatmawati.
4: Okay. Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
4: Iya Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
4: Aduh bangga pun apa sampai apa? Baita ingat aduh
1: iya.
4: Gimana ya kalau
1: sampai meresap
4: kalau,
1: ke dalam hati Bu aduh
4: keluarga pergi ke Baitullah
1: betul,
4: ya
1: betul
2: masyaallah
4: mudah-mudahan
0: amin
4: pertanyaan saya gini ya Mas selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lain, iya, di luar musik. Ya? Baik, nanti dijawab.
4: Mbak Ita, salam-salam dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
4: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
4: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
4: Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib Senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Banyak yang kenal sama Senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama DRI Pusat RI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
2: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Kebetulan kalau di Maluku sendiri.
2: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, pernah
5: itu Maluku Utara. Ya. Di Maluku Kota Ambon. Terus kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti Laski gitu dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Mbak Ita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya. Itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap ya, belum nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya.
0: Siap.
5: Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh kita, hati.
5: Mengingat kita untuk selalu bersolawat.
1: Untuk selalu, betul sekali.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama Ayu.
5: Kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Saya juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Pro Satu Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang Senada.
0: Leman.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa ini malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan Senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya Senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Mas
6: Erwin ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja lah untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi. Ya,
0: silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bu Fatmawati, Manado, Utama Agenda di Bandoso, untuk DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faidin. Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
6: Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ibu Tiara, selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Purnambal, Ita Purnamasari, Jenar Aidin Alpaiz.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan Senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rindu, Rom Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Nah, pertanyaan saya terus apa namanya? Menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya? Tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain, Bang.
0: Oke.
7: Okay. Itu aja pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih.
0: Okay. Sama-sama. Silakan Bu Tiara.
7: Iya, salam-salamnya buat Ibu Farida di Sulawesi Tengah, di Palu. Ya, ada Bang Benjo di Manado, selamat malam, Minal Aidin wal Faizin. Terus ada Bang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup Ali. Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, okay, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Teh Dinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label atau udah ada beberapa label?
2: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang?
2: Banyak ya, banyak. Label.
1: Di antaranya
2: Blackboard. Jadi Black kita board. Memang nggak ke satu label karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
2: Win-win solution.
0: Gitu. Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
2: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
2: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
2: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 belum pas COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya tuh kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekaman, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
2: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu apa keren namanya? Banget.
2: Saya lupa itu.
1: Nah, itu aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya,
2: Malaysia.
0: Oke. Okay. Siap,
1: luar biasa.
2: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2011-2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
2: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayaran.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke
2: insyaallah.
0: Oke. Okay.
2: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya. Kan
2: Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
2: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaktinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari, yang
2: di boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok dari tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta ya, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya, Senang Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada, saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga.
2: Terima kasih.
8: Tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi, yang luar biasa. Senada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat, bagi saya Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman,
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak. Jagalah hati.
0: Ada. Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada?
8: Kicau suara burung nana.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura, Brunei, Darussalam.
0: Ya. Oke. Okay.
8: Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya ngefans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget gitu.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Ituar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay. Itu.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
9: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
9: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Oh, saya piano aja kalau nyanyi saya itu Iksan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki. Nanti sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
9: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
9: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh
0: silakan.
1: Boleh.
9: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
9: Tradisional banget tuh. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Kalau sekarang ya. Iya, kalau dulu emang gitu.
9: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
9: Itu orang profesional di bidang musik yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul.
9: Pertama kali dia orang.
1: Iya.
9: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
9: 3 bulan itu kita apa latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
9: Mau enggak mau harus gitu ya karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
0: gitu ya. Okay.
9: Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional sama kayak Baita gitu kan. Nah, Mas Dwiki itu punya inisiatif kalian harus latar vokal gitu. Bakat tuh nggak cukup gitu.
1: Betul,
9: oh iya juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah nggak apa-apa, kasih beasiswa. Yeah. Guru vokalnya sama, saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
9: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
9: Oti Jamalus. Yeah. Nah aku dilatih tuh sama beliau kita. Mm-hmm. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kak Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya. Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
9: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. Di situ kita disupport sama Mas Juki gimana apa olah vokal segala macam gitu. Kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa menjadi yang benar gitu. Bahkan apa setiap ramah dan segala macam. Nah, enggak cuma di situ. Kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu, ya. Ingat banget waktu itu ada proyek dari Pak Akito Abimanyu. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh
1: Senada. Yang okay. Demi Masa bukan Mas? Demi Masa?
9: Bukan. Oh, ada bukan? Itu, nah itu lagunya lagu itu juga tuh tentang apa? Tapi tentang Haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu. Zamannya COVID tuh, kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya, bekerja keras untuk menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya, Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan Ramadan.
9: Nyanyi bareng di dapat dua opa.
1: Iya betul.
0: Baik.
9: Keren banget
1: alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Silakan. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas kegiatan atau kegiatan musik, ya. Kegiatan lainnya di luar musik?
9: Nah, Kang Teddy itu dia seorang pemain film, bintang film.
1: Aktor, ya. Dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang Dilan, sangat viral itu.
9: Beliau juga bikin beberapa apa film.
1: Film pendek ya. Film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
9: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin
1: ya. Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk betul, ya betul untuk
9: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
9: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia ini. Terus ada Mas Iqbal kerja di apa PP di
1: apa, di bank ya, sebuah bank.
9: Bank. Lukman beliau wira swasta, kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: guru vokal.
9: Musik dan saya sendiri Mas sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Maluku tadi. Cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Kang, Mas Erwin.
9: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
9: Ini lagunya saya tahu syairnya
1: tadi. Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin, aku bilang sama Kang Teddy, yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat. Kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu, ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta, langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
9: Kalau album tuh kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
9: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
9: 7-8 ya, 3 kali aja tuh.
0: Oh, oke.
9: Okay. Ada sekitar
0: 7-8 kali 17 ya.
9: 80-an lah ya.
0: Oh siap. Baiklah kalau begitu.
9: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Masih ya banyak lah.
9: Kita nggak kuat. Dia sekitar nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya kan, pastinya puluhan.
9: Puluhan.
0: Oke. Okay. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat. Dan Taubat. Untuk kalian sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797272 ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong. Oke,
0: halo.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten,
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, dan Sorong.
1: Kemana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga
1: Yogyakarta.
0: Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya.
2: Cantik.
0: Silakan langsung ya.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?

0: Anku, nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya Bidan Louis.
0: Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kelamaan.
2: Iya dong.
1: Silakan Bidan Louis. Bang.
0: Salamnya untuk ruang rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama, hai Jakarta.
2: Ya. Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Bang.
3: Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan, Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada opik gitu ya, dengan sering apa duetnya gitu, la ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo Bang,
1: pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke kalau Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidang Wis teman Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda. Selamat malam.
4: Selamat malam, Tabib pun. Assalamualaikum, Om Swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
1: Okay,
2: terima kasih.
1: Govinda, terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu
1: lagu senada
2: apa?
1: Yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Mas antara Erwin? Apa antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, betul. Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya itu lo.
5: Kan kita nih lead vokal dari dua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Nah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di senada tuh yang bariton cuma saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela, jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di senada itu ada Kang Ikang, Teddy, Iqbal, sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor, saya di bariton, Iksan di bass.
1: Di bass. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya, Kang Teddy? Pintu. Itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Aduh, judulnya. Kalau masalah tahun 2006 ya, itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu, saya Jagat
1: Muhammad dari Situbondo, Jawa Timur, ingin bertanya sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz. Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Kita kolaborasi dengan teman-teman brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Punya Teman Sejati itu di album Mio Solawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan ada karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu baiklah kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama Rehan.
1: Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat
1: yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Sekarang. Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga, Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya enggak ada lagi nih. Kenapa begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya enggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini. Ya coba aku boleh mungkin. Ini ya saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi terutama part Neo Solawat yang Mandarin dia gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh. Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa kita dipanggil sama Pemprov DKI untuk nyanyikan lagu itu gitu, di DKI. Tuh, dinyanyiin gitu.
1: Wah, luar biasa.
5: Senang banget gitu ya. Dan

0: memberikan nilai positif buat pendengarnya, sehingga apa namanya, mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya, dari mindset, perilaku dan lain-lainnya, sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya. Siap. Oke, masuk.
0: Ya. Seperti itu.
1: Masuk ya, Kang Teddy.
2: Ya, Kang Teddy. Ya, mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
3: Iya. Karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah. Ya. Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru, oh ini kan nyanyi lagu Salawat Cina.
2: Iya. Salawat Cina.
3: Oh, kamu kan nyanyi Salawat Cina ya, kamu nyanyi Salawat Cina ya. Sampai anak-anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bil nyanyi ya Allah K-Woman Tian Tan, seneng dia gitu. Oh iya ini gitu.
2: Luar biasa.
1: Begitu ternyata.
2: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
1: Gimana-gimana tuh?
2: Memperkenalkan musik nasyid.
3: Banyaknya tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
1: Gitu ya.
2: Iya, hampir itu semua ya.
3: Tantangannya ya. Adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya Ramadan.
2: Tidak hanya pas Ramadan ya, aja. Kan iya, betul.
3: Nada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
1: Oh gitu ya.
2: Puasanya 11 bulan.
1: Ya. Maksudnya begitu.
3: Pengennya 12 bulan buka terus.
2: Iya,
3: gitu
2: ya, benar Kang. Nah, itu makanya itu kan menjadi tantangan besar buat Senada, betul.
1: Oh.
0: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah apa namanya, lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
2: iklan.
0: Campaign iklan.
2: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
0: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
1: Oke.
0: Kita apa syuting di sana, kita di episode lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
2: kan sampai ke Thailand juga.
1: Kang Teddy.
3: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser nasyid nostalgia.
2: Di mana Kang?
3: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival, Menara Kuningan, bersama dengan nasyid yang lain, di antaranya Soter Harokah, The Vicar, sama Senada.
2: Woi, mantap, 2 Agustus ya. Wah.
1: Nonton kita ya.
2: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar lainnya ya, yang
1: dong.
2: Ada di Jabodetabek.
3: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Luar biasa.
1: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya, Kang ya. Buat ngomongin yang konser itu.
2: Iya dong.
3: Boleh dong.
1: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request yang teman sehat sejati ya.
2: Teman sejati.
1: Kita dengerin ya.
3: Ada yang baru dong, Min, teman sejati.
0: Itu udah yang baru.
1: Ini enggak tahu ini di yang baru apa yang lama ini. Ya udah. Pokoknya kita dengerin ya.
2: Kita dengerin aja deh.
1: Kita nanti lanjutkan lagi kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi.
1: Rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari, dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak
1: dari
0: ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, iya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa Mas?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Oh, salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok hilang lagi
0: suaranya? Hilang-hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus?
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, ya alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens, dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh, iya. Adalah sekarang ya ada ya.
0: Ada.
1: Yang
4: ya kepada para pendengar RRI, banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Ya siap. Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dan lagu. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya, untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka.
1: Betul.
4: Iya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain Taubat kemarin?
4: Insya Allah, kan kita berkarya terus. Kita sama kita juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Senada kids. Oke.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Ya udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Iya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada.
1: Nasyid
3: dan senada. Ada dua.
0: Oh, nasyid senada ya? Dan senada nasyid.
1: Senada nasyid. Oke.
0: Okay. Kang Teddy, ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya mohon pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk rame-rame kita follow akun
3: Senada Nasyid. Follow.
0: Erwin Senada. Erwin Senada. Siap.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Nah, siap. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Duh, sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas jumpa Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 bulan terus bergema.
1: Ya, amin.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Gak berasa hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak. Ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan. Waalaikumsalam.
0: Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini. Ya. Saya Yudi Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari. Dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam. Ketemu di Ruang Rindu edisi lokal di Jakarta. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk Ruang Rindu edisi nasional ya. Apa kabar Anda di hari Idul Adha ini? Mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk Anda yang juga merayakannya tentunya. Libur ya, panjang dari hari ini untuk Anda juga yang memang mengikuti anjuran pemerintah untuk juga WFH atau juga cuti bersama. Karena kalau anak sekolah nih ya, dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa baru masuk ya. Mungkin ada juga sama seperti itu agendanya, libur panjang, benar-benar long weekend gitu ya. Atau memang besok sudah masuk lagi. Ya, untuk Anda juga yang besok masuk lagi, tetap semangat tentunya. Dan ditemani juga di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan, Anda bisa request lagu dan juga sampaikan lagu yang ingin didengarkan pada malam hari ini dari siapa, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Boleh, silakan di 0811 7972 7912, atau juga di fixed line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Di WhatsApp call sudah ada Teh Dinda di Bogor. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh.
1: Selamat malam kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Ngopi koma kan?
0: Betul. Senangnya. Teh, gimana? Hari Raya Kurban. Minal aidin wal faizin.
1: Mohon maaf lahir dan batin ya.
0: Sama-sama, Teh.
1: Mana tahu ada kesel-kesel hati ke Teteh gitu ya, mana
0: sebaliknya tahu, sama ada juga Teh.
1: Iya, namanya kita manusia ya, kadang nggak sengaja. Betul. Bikin kesel orang
0: gitu. Iya. Teh Dinda gimana hari ini, ada sholat di mana tadi pagi?
1: Di dekat masjid rumah. Dekat rumah. Masjid Jami Al Barakah.
0: Iya.
1: Yang dekat rumah.
0: Betul.
1: Terus alhamdulillah kumpul keluarga, terus tadi juga silaturahmi ke Bintaro, alhamdulillah.
0: Oh, menyenangkan.
1: Iya, makan-makan di sana, terus ya udah, akhirnya jam apa, habis Isya tadi sampai rumah.
0: Setelah tadi ya, rangkaian hari ini ya?
1: Iya, itu rangkaian hari ini, jadi lumayan melelahkan nih, dari jam 4 subuh belum tidur, belum
0: siap. Iya, berasa tuh memang tuh pasti. Tapi setidaknya ada kesenangan tersendiri karena bertemu dengan ya saudara-saudara atau juga teman-teman gitu ya.
1: Senang, alhamdulillah. Betul. Jadi ya itulah momen-momen Idul Fitri, Idul Adha itu. Kita bisa ketemu sama keluarga, sama teman gitu.
0: Betul. Teh Dinda, kalau gitu mau dengar lagu apa pada malam hari ini, silakan.
1: Punya lagu dari koleksinya Bintang Rock.
0: Bintang Rock, tunggu sebentar Teh. Kita carikan. Bintang Rock gak ada Teh. Malam hari ini belum tersedia.
1: Belum ada.
0: Ada Bintang Indrianto.
1: lagu, kalau ini bebas kan tahunnya?
0: Ini dari tahun 80 hingga tahun 2000.
1: Kalau Kenangan Manis dari Pamungkas masuk nggak?
0: Kenangan belum masuk Teh, itu 2019 kalau nggak salah.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

0: merdeka.
1: Eh, itu teriak merdeka atau teriak diskon?
0: Merdeka dari malas baca, Li. Ayo isi kemerdekaan dengan pengetahuan.
1: Baca tuh malas, bikin ngantuk.
0: Makanya pilih buku yang seru. Kalau enggak, aku bacain sambil nyuapin bakso.
1: Oke.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
5: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
4: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
5: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby.
1: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
2: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
1: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
2: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
1: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
2: Oke deh, Kak.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai

kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kok bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Di dunia yang semakin berkembang, teknologi canggih seperti robotik, mesin, komputerisasi, dan kecerdasan buatan, AI menjadi topik yang hangat diperbincangkan. Namun, tahukah Anda bahwa negara dengan populasi yang besar tidak cocok mengadopsi sistem ini secara menyeluruh? Walaupun teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, penerapannya justru berisiko menyebabkan peningkatan angka pengangguran. Sistem seperti ini lebih cocok diterapkan di negara dengan populasi menua, di mana jumlah lansia lebih besar daripada jumlah kelahiran. Dalam konteks negara dengan populasi yang besar, penerapan teknologi yang terlalu cepat dapat memperburuk masalah pengangguran yang sudah ada. Globalisasi memang berkembang pesat, namun perkembangan teknologi dan informasi yang lambat di tingkat domestik akan memberikan tantangan tersendiri. Negara harus menyesuaikan penerapan teknologi dengan kebutuhan masyarakat agar tidak terjebak dalam arus perubahan yang tidak

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun, studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong."
2: Tolong.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, terima kasih untuk Anda yang sudah menemani kami dalam program Palangkaraya pagi, siang, sore hingga malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Besok kami akan kembali temani Anda pendengar dengan program-program lainnya dari pukul 5 pagi sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat beristirahat, sampai jumpa besok. Saya Listia mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan sepanjang siaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edi S. Abdullah. Ada kisah tentang kakek dan cucunya. Si kakek hampir buta dan tuli. Lututnya selalu gemetar. Tiap duduk di meja makan, sulit ia mengangkat sendok. Sup yang di sendoknya sering tumpah kembali dan mengakibatkan taplak meja pun jadi basah. Anak lelaki dan istrinya menganggap hal itu menjijikkan. Diam-diam mereka tergoda menempatkan orang tua mereka di tempat terpisah. Ia diberi tempat di pojok, dekat perapian. Makanan utamanya selalu diantar dalam mangkuk tanah liat. Cuma sedikit makanan yang bisa ditampung di mangkuk itu. Dan si kakek tanpa sedih, setiap kali menatap meja makan, matanya berlinang. Suatu hari tangannya gemetar, dahsyat. Mangkuk yang dipegangnya terpental ke lantai, remuk berkeping-keping. Menantu perempuannya yang tak ramah itu memarahinya habis-habisan. Kini ia harus makan dengan mangkuk kayu. Ya, mangkuk kayu. Apa boleh buat? Suatu hari cucunya yang baru berumur 4 tahun bermain di lantai dengan potongan-potongan kayu. Ayah dan ibu si anak bertanya, apa yang sedang dilakukannya? Si bocah pun dengan polos menjawab, aku membuat tempat makanan dari kayu untuk ayah dan ibu kelak bila sudah tua. Saya tidak bisa menggambarkan jika itu terjadi pada diri kita. Jadi sayangi orang tua Anda selagi beliau masih ada. Saya Edias Abdullah.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan RRI Digital. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia. Sampai jumpa.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 1, kanal informasi dan inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini Kamis 28 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara, merdeka!

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Mutiara Pagi, Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Saya Dewi Sri Tanjung dan operator Febri serta Wahid kembali menemani Anda di Palangkaraya pagi ya. Di hari ini hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Apa kabar Anda di kesempatan pagi hari ini? Semoga kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan juga berbahagia. Ya, mendengar masih dalam suasana hangat perayaan Idul Adha. Semoga nilai-nilai keikhlasan, kepedulian, dan juga semangat berbagi ini juga terus hadir di tengah kehidupan kita. Dan momen liburan serta cuti bersama seperti sekarang ini juga tentunya menjadi kesempatan yang baik untuk kita sejenak beristirahat dari rutinitas ya, berkumpul bersama keluarga, bersilaturahmi, ataupun melakukan hal-hal sederhana yang mungkin selama ini tertunda. Ya, pendengar, tentu dari banyaknya waktu yang kita miliki ya sepanjang hari ini, semoga ada hal-hal baik yang bisa kita lakukan, sekecil apapun itu, karena seringkali sebuah kebaikan sederhana ini mampu menjadi inspirasi tentunya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Entah itu sebuah senyuman, perhatian kecil, membantu sesama, atau mungkin sekedar hadir dan juga mendengarkan, ini bisa menjadi berarti tentunya bagi orang lain. Dan tentu harapan kami juga semoga sepanjang hari ini banyak membawa energi positif ya, banyak menghadirkan kebahagiaan, dan tentunya juga menjadikan kita pribadi yang semakin bermanfaat bagi sesama. Dan pendengar, menemani aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini dan juga mengawali kebersamaan kita di Palangkaraya pagi, kami akan hadirkan Mutiara Pagi yang sesaat lagi kami juga akan menghadirkan ceramah agama Islam ya pagi ini dengan topik mengungkap makna simbol di balik ibadah kurban yang nanti juga akan disampaikan oleh Dr. Ahmad Supriyadi, MSI.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali kita di kesempatan pagi hari ini dalam ceramah agama Islam. Ya, pendengar, semoga ya apa yang tentunya telah kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini tentunya nanti dapat membawa berkah dan juga Anda yang kebetulan pagi hari ini juga mendengarkan siaran Pro 1 RRI Palangkaraya senantiasa diberikan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga juga senantiasa diberikan kesehatan. Ya, pendengar, masih dalam suasana hari raya Idul Adha, tentu ibadah kurban ya ini menjadi salah satu momentum ya, momentum penting yang mengajarkan banyak makna dalam kehidupan. Tidak hanya tentang menyembelih hewan kurban, tetapi juga tentang keikhlasan, pengorbanan, kepedulian sosial, dan juga ketaatan kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta. Ya, tentu juga di balik setiap prosesi ibadah kurban tersimpan simbol dan juga nilai kehidupan yang begitu mendalam untuk kita renungkan bersama. Ya, peringat ceramah agama Islam pagi hari ini akan membahas sebuah topik menarik, yaitu mengungkap makna simbol di balik ibadah kurban. Ya, pagi hari ini juga telah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya Bapak Dr. Ahmad Supriyadi MSI atau yang kita kenal dengan Ustadz Supriyadi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat alhamdulillah ya Ustadz, sehat. Ya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya. Nah, pendengar nanti ada yang ingin bertanya ya dengan Ustadz Supriyadi pagi hari ini, nanti kami tunggu kebersamaan Anda di 0536322178 atau di 3221779 atau melalui WhatsApp ya. Silakan di 08111523123. Ya tentunya semoga apa yang disampaikan Ustadz Supriyadi nantinya ini juga dapat menambah wawasan keislaman kita, memperkuat keimanan dan menginspirasi kita untuk terus menebarkan kebaikan terhadap sesama. Baik, langsung saja Ustadz Supriyadi, bagaimana nih penjelasan terkait mengungkap makna di balik simbol di balik ibadah kurban Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya, taufik hidayah-Nya. Kita hari ini masih diberikan pinjaman umur karena pada hakikatnya setiap hari kita dimatikan, diwafatkan dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari doa yang kita panjatkan saat kita membuka mata kita di pagi hari bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah, Dia yang telah menghidupkan kita setelah kita diwafatkan. Atau kalau dalam bahasa telekomunikasi itu ada namanya di pause ya. Dulu kalau orang punya tape recorder ada tombol namanya pause. Pause itu artinya berhenti sejenak tapi bukan berhenti selamanya. Nah jadi mati dalam tidur kita itu adalah seperti orang yang dimatikan oleh Allah kemudian dihidupkan kembali pagi hari. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Sehingga kita diingatkan oleh Allah dengan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita juga bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pelaksanaan ibadah haji tahun ini sepertinya bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan jamaah haji tahun ini kemarin ya pelaksanaan salat Idul Adha, hari raya Idul Adha di Indonesia, kita melaksanakan atau merayakan sholat id dan juga menyembelih hewan kurban, baik itu sapi, di Indonesia biasanya adalah sapi, kemudian ada juga kambing atau domba, di Jazirah Arab biasanya juga ada namanya unta ya, unta dulu baru kemudian binatang yang lain seperti sapi, binatang-binatang tertentu yang disyariatkan oleh agama untuk disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah pada Idul Adha ya. Saat itu jemaah haji sedang melakukan prosesi mabit atau bermalam di Muzdalifah, lalu kemudian mereka bergerak menuju Mina untuk melaksanakan salah satu wajib haji yaitu melontar jumrah di apa namanya di Wula, Usta dan Aqabah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya Idul Adha ya. Kita juga sering menyebut hari raya ini dengan istilah Idul Kurban atau hari raya haji. Tiga istilah ini punya keterkaitan secara makna. Kenapa disebut dengan hari raya haji? Karena memang bertepatan dengan puncak daripada pelaksanaan ibadah haji. Kenapa disebut dengan Idul Adha? Karena Adha itu artinya dari kata dohiyun. doha yudahi, menumpahkan darah, yaitu hari raya di mana orang menumpahkan darah hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari setelah itu, yaitu hari 11, 12 dan 13 yang dikenal dengan hari Tashrik. Dan pada hari raya Idul Adha inilah kita disunahkan memperbanyak membaca takbir, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahilham, sampai dengan hari ke-13. Jadi beda dengan Idul Fitri yang sunnah takbir itu berhenti saat sholat id, tapi dalam ibadah kurban atau hari Idul Adha itu disunahkan 3 hari setelah Idul Adha itu, 11, 12, 13 yang juga disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi tidak hanya tanggal 10, 11, 12, 13. Misalnya hari ini banyak juga yang menyembelih hewan kurban pada hari ini. Nah, berkaitan dengan ibadah kurban ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik dari syariat kurban, yang mana perintah kurban ini tidak datang dengan perintah langsung, ya. Misalnya seperti ibadah sholat atau puasa yang itu datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Walaupun memang semua syariat ajaran kita itu sebenarnya adalah meneruskan syariat-syariat nabi-nabi sebelumnya. Sholat misalnya itu tidak hanya dilaksanakan oleh umat Islam di zaman Rasulullah, umat-umat sebelumnya juga, bahkan kaum Nasrani, ya, apa juga, semua melaksanakan ibadah sholat. Nabi Musa, Siti Maryam dalam Al-Quran itu, ya, semua syariat puasa, zakat itu adalah apa namanya, dan sholat adalah syariat yang sudah lama. Kemudian ibadah kurban. Nah, ibadah kurban ini sangat unik. Kenapa? Karena perintah menyembelih hewan kurban itu tidak langsung sembelihlah hewan kurban. Walaupun dalam Quran surah Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, ya kan? Di situ ada perintah untuk menyembelih hewan kurban, tapi asal muasal penyembelihan hewan kurban ini sangat unik. Kenapa? Karena asalnya yang disuruh disembelih itu adalah bukan hewan, tapi manusia. Di zaman Nabi Ibrahim. Jadi kalau ditarik ke belakang, ini kurang lebih 4.000 tahun silam, ya. Karena Nabi Ibrahim itu hidup sekitar tahun 2000 sebelum Masehi di daerah Babylon, Irak, ya. Asalnya di Irak beliau, kemudian hijrah ke Mekah dan kemudian wafat di Palestina atau di Hebron. Nah, lalu kemudian mengapa menyembelih manusia itu pada saat itu? Kalau kita membaca Quran surah As-Saffat misalnya, di situ Nabi Ibrahim itu mendapatkan wahyu dalam mimpi beliau. Ya, dalam Quran surah As-Saffat disebutkan Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim ini orang yang sudah lama berumah tangga tapi tidak punya anak, ya. Ketika sudah usia sepuh dikasih putra yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Falamma balagha fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim itu bahwa dia akan mendapatkan seorang anak yang sangat-sangat sabar. Nah, lalu kemudian Nabi Ishak itu disebut dengan bighulamin alim, anak yang sangat pintar, sangat cerdas. Nah, dasar daripada kenapa para ulama menyebut bahwa yang dikorbankan itulah Nabi Ismail, sebenarnya merujuk kepada ayat ini. Karena yang disebut bighulamin ahalim, anak yang sabar, maka runtutan ayat berikutnya kan Allah menyebutkan bahwa ketika Ismail itu sampai usia balig, remaja, kalau sekarang itu mungkin antara usia 12 sampai dengan usia 14 tahun, itu Nabi Ibrahim bermimpi bahwa dia menyembelih anaknya ini. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Kenapa kemudian Nabi Ibrahim tidak protes kepada Allah pada saat itu? Nah, di samping karena memang beliau adalah seorang nabi yang punya ketaatan, bahwa dia tahu bahwa ini wahyu perintah, tidak boleh ditolak, gitu kan. Tradisi masyarakat atau peradaban manusia pada saat itu memang biasa mengorbankan manusia. Nah, ini yang jadi ini secara sosiohistorisnya. Misalnya di Mesir, biasa perempuan dilempar ke Sungai Nil untuk penyembahan para dewa, termasuk di belahan bumi lain. Menyembelih atau mengorbankan manusia di altar itu biasa saja. Makanya ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah ini, beliau itu di samping karena keyakinan wahyu, ya itu tradisi biasa sebenarnya. Nah, tetapi yang menjadi hebat itu adalah ketika Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya ini, wahai anakku, tadi malam aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Jawaban anaknya luar biasa. Kerjakan, if al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah saya menjadi anak yang orang yang sabar. Nah, ini kan yang menarik adalah bagaimana ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya. Saya lebih cenderung menyebut Nabi Ismail walaupun dalam riwayat tafsir ada yang menyebut itu Nabi Ishak, ya. Kenapa Nabi Ismail? Karena tempatnya di Mina. Dan memang Nabi Ismail dan Siti Hajar itu ketika di Babilonia, Irak, disuruh oleh Allah dalam surat Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim disuruh untuk memindahkan putra dan istrinya ini pindah ke sebuah tempat yang tidak ada manusianya, yaitu Mekah zaman sekarang itu. Nah itu ya. Lalu kemudian ketika Nabi Ismail sudah ditelentangkan di pembaringan, ya, di altar tempat menyembelih itu, dan mereka sudah pasrah, falamma aslama, sangat pasrah sekali, berserah diri melaksanakan Allah, watallal hujabin, sudah siap-siap menebas itu. Kemudian Allah menyeru Nabi Ibrahim dalam itu, lalu kemudian, sungguh engkau membenarkan mimpimu wahai Ibrahim. Lalu kemudian Allah menggantikan posisi Ismail tadi dengan wafadainahu bidzibhin azim, kami gantikan dia itu Ibrahim. Kenapa Allah menyebut kami? Karena yang melakukan itu kan malaikat Jibril. Nah, Jibril perintah Allah, makanya bahasanya kami. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kehalusan bahasa Arab, bahwa kami itu menunjukkan adanya kerjasama birokrasi yang baik, gitu kan. Kita biasa juga kan kami gitu kan, tapi yang melaksanakan itu adalah ini ada anak buahnya gitu kan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pesan moral yang bisa kita ambil dari peristiwa pengorbanan manusia pertama dalam sejarah Al-Qur'an ini? Yang pertama adalah bahwa Allah menggantikan posisi Nabi Ismail itu dengan seekor kibas atau domba yang besar, ya, Bu Dewi, ya. Artinya apa? Ini ada pesan hak asasi manusia yang penting. Artinya apa itu? Tidak boleh kita membunuh sesama manusia. Buktinya Nabi Ismail sendiri yang sudah disuruh Allah. Ngapain Allah merevisi perintahnya? Kan seperti itu logikanya. Kenapa Allah merevisi wahyunya menyembelih anak Nabi Ibrahim, tapi kemudian anak itu Nabi Ibrahim melaksanakan sebenarnya kan? Tapi kemudian Allah tarik Ismailnya diganti dengan domba. Ini pesan yang sangat penting. Di zaman dimana kita melihat sekarang sering terjadi peperangan, orang membunuh sesama manusia, seakan nyawa manusia itu tidak ada harganya. Bahwa manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Tidak boleh kita, jangankan menyakiti perasaan, jangankan membunuh manusia, memukul orang lain, menyakiti perasaannya saja kita tidak boleh. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan ada namanya kisas, ya. Kisas itu adalah hukum timbal balik, ya. Di negara-negara yang menganut hukum Islam seperti Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan lain sebagainya, kalau kita berkelahi dengan orang atau kita melakukan pidana orang lain, misalnya memukul dia sampai telinganya robek, telinga kita juga wajib dirobek. Kita memotong tangan, jarinya potong, tangan kita juga. Itu namanya hukum kisas. Karena saking inginnya Islam melindungi hak hidup manusia itu. Makanya dalam surat Al-Ma'idah itu Allah menyatakan begini, wa katabna ala bani Israel, kami telah menetapkan kepada bani Israel. Ini sudah lama kan, bukan hanya kepada umat Islam di zaman Rasulullah, semua manusia, anna nafsa, anna man qatala nafsan bighairi nafsin, siapapun yang membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Apa alasan yang dibenarkan? Satu, kita boleh membela diri kita, misalnya ada perampok datang, kita bela daripada kita yang dibunuh. Misalnya ada perempuan diganggu di tengah jalan, di hutan atau apa. Atau orang dalam peperangan, ya kan? Ada alasan yang dibenarkan, itu artinya adalah ada alasan-alasan tertentu. Misalnya perang untuk membela diri, membela dirinya karena dirampok, ingin dibunuh orang lain, ya. Bi ghairi nafsin aw fasadin fil ar, atau orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, ya. Kefakaan nama qatalan nasa jamia. Bayangkan Allah menyebutkan seakan-akan dia telah melakukan pembunuhan, membunuh semua umat manusia. Dosanya luar biasa tuh, membunuh manusia tanpa alasan yang dibenarkan. Waman ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Siapa yang menghidupkan dia, menghidupkan manusia, menghidupkan di sini artinya apa? Kita melakukan semua tindakan aktivitas yang membuat orang lain itu sehat, panjang umur. Berarti kan banyak pekerjaan yang seperti itu kan. Maka seakan-akan dia mendapatkan kebaikan seperti memberikan kehidupan untuk semua alam raya ini. Termasuk di sini adalah merusak alam itu juga bagian dari membunuh manusia secara perlahan sebenarnya. Nah, maka pesan moral yang paling penting adalah tentang bagaimana Islam itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak hidup orang lain. Tidak boleh menyakiti sesama makhluk. Dengan hewan pun tidak boleh kita kalau tidak ada alasannya. Kecuali misalnya hewan pun boleh binatang disembelih untuk dimakan, dikonsumsi. Ada tata caranya. Ada adabnya dalam Islam. Itu luar biasa. Menyembelih hewan kurban itu tidak boleh di depan hewan kurban yang lain dilihatnya. Karena akan mengganggu psikologinya. Harus dengan pisau yang tajam agar dia tidak disiksa. Nah, ini pesan moral yang paling penting adalah manusia adalah makhluk yang sangat mulia. Walaqad karramna bani Adama dalam surat Al-Isra, sungguh kami muliakan anak cucu Adam itu, kami muliakan semuanya. Apapun agamanya, sukunya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, kami tempatkan mereka di lautan, di air dan di darat ya. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik. Nah, kemudian tidak terasa nih ya, sudah 5.30 ya. Ini pesan moral yang jarang diangkat orang ya. Bagaimana sebenarnya kurban itu adalah pesan bagaimana memanusiakan manusia. Buktinya apa? Buktinya adalah Ismail yang sudah hampir pisau itu sampai di lehernya diganti dengan binatang. Jadi tidak boleh manusia memerangi orang lain, membunuh orang lain dengan alasan ekonomi. Seperti peperangan yang terjadi di Arab sekarang kan, bagaimana orang-orang apa Zionis Israel membunuh anak-anak, membunuh perempuan, orang tidak berdosa, seperti juga dilakukan oleh Amerika Serikat. Coba bayangkan nyawa manusia seperti tidak ada harganya. Nah, pemirsa RRI Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pesan moral yang kedua ya di balik simbol itu. Yang dikorbankan Ibrahim ini siapa sih? Nah, apa yang diminta oleh Allah untuk disembelih siapa? Enggak main-main loh. Yang diminta dikorbankan itu adalah sesuatu yang paling dicintai dalam hidup. Putra beliau yang sudah lama diimpikan. Coba bagi orang yang sudah berumah tangga, ibu, bapak, harta yang luar biasa itulah anak. Ya kan? Kita kerja untuk siapa? Untuk anak, untuk masa depan anak. Tapi ketika Nabi Ibrahim diminta oleh Allah menyembelih, luar biasa tuh. Dia berani mengorbankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup beliau. Maka pesan moral dalam ibadah kurban itu adalah bagaimana kita mau mengorbankan harta, sesuatu yang kita miliki yang terbaik untuk agama, bangsa, dan negara. Biasanya kita ini kan senang ngasih orang tuh bekas-bekas kan. Baju bekas yang sudah 15 tahun misalnya. Ada robeknya, kasih aja, kenapa gak dipakai lagi. Itu bagus gak? Sebenarnya punya nilai manfaat kan. Cuma yang kurang eloknya itu ketika sudah ada embel-embel, aku gak ada memakai juga sudah. Karena sudah bekas, sudah robek. Nah itu, kapan kita mau ngasih sesuatu yang masih kita cinta, yang kita senang? Itu adalah kebaikan yang paling tinggi. Coba kalau kita baca surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tumfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang paling sempurna sampai kalian, kata Allah, mau memberikan sesuatu yang masih kalian suka. Misalnya apa nih? Kita masih punya baju. Sekarang kan orang tuh sering punya sepatu 10 padahal enggak dipakai kan, 20 cuma dipamer aja. Diplexing-plexing. Ngapain tuh ada teman kita, ada tetangga yang kadang sepatunya sudah bolong, kasih dia yang masih kita senang ya. Bukan yang sudah kita enggak pakai. Itu enggak apa-apa juga, ini enggak dipakai punya manfaat. Tapi apa? Kebaikan yang paling sempurna, kata Allah. Kalau kamu ingin kukasih ganjaran yang paling baik, kamu juga harus ngasih yang terbaik kepada orang. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu melakukan kebaikan yang sempurna kepada makhluk, maka itu sesungguhnya adalah kebaikan sempurna itu akan kembali untuk dirimu sendiri. Orang yang bersedekah maksimal, dia akan mendapatkan kebaikan yang dari sempurna juga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini pesan moral untuk kita bahwa Kalau kita ingin melakukan kebaikan, memberi orang lain, usahakanlah, berilah yang terbaik dari pemberian itu. Misalnya makanan, makanan yang kita kasih ke teman, tetangga, jangan yang sudah mau basi misalnya. Kita saja tidak suka makannya, ya kan? Kasih aja udah mau basi. Kenapa kita tidak mengasih makanan yang masih mengepul asapnya, kita pun masih doyan gitu kan? Itu adalah pemberian yang terbaik. Nah ini nih pesan moral ibadah kurban yang jarang kita angkat, bagaimana memberi, berilah dengan pemberian terbaik kepada orang lain. Makanya kata Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling baik? Sedekah yang kau berikan saat kau masih sehat, engkau masih suka, ya kan? Itu kadang orang apa namanya bersedekah sedikit, mohon maaf, ketika sudah di ujung-ujung hari ayatnya karena kepepet kan bahasanya, bagus saja, cuma kenapa kita tidak bersedekah dalam kondisi normal ini, saat kita ini. Bahkan kata Rasulullah, sedekah yang paling hebat itu adalah orang yang miskin, dia lebih banyak sedekahnya daripada orang yang kaya. Ini jadi ini sangat penting sekali bagaimana kita memaknai simbol-simbol dalam ibadah kurban, bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang all out ketika berbuat kebaikan. Kalau bahasa sekarang itu, kalau kita mau membantu orang itu, jangan tanggung-tanggung gitu ya. Berikan bantuan yang terbaik untuk orang lain, karena itu adalah sedekah yang akan kita panen pahalanya. Kemudian yang terakhir menurut saya ini ya, walaupun banyak ya, saya yang hanya mengambil 3 poin yang jarang kita angkat dari makna simbolik ibadah kurban ya. Yang pertama tadi tentu adalah bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Yaitu hak hidup, hak nyawa. Bukan tidak membunuh orang lain itu adalah artinya mencucuk orang dengan pisau, enggak. Kita merusak alam, alam ini jadi tercemar, airnya rusak, ya, hutannya rusak. Lalu kemudian orang lain dapat penyakitnya, dapat efeknya, itu juga adalah pembunuhan secara pelan-pelan terhadap makhluk hidup yang ada di bumi ini. Nah, kemudian pesan yang kedua tadi adalah bahwa memberikan sesuatu itu mestinya kebaikan yang paling sempurna itu adalah saat engkau memberikan sesuatu yang masih engkau senang, bukan sesuatu yang sudah tidak kau gunakan, tidak kau pakai. Walaupun itu juga pasti ada pahala dan manfaatnya. Tapi kebaikan yang sempurna, memberikan yang terbaik. Yang ketiga, pesan moral dalam ibadah kurban ini adalah sangat erat kaitannya dengan bagaimana kita bisa melawan atau membunuh sisi-sisi negatif dari diri kita. Karena manusia ini adalah makhluk yang 3 dimensi ya. Satu, ada dimensi tumbuhannya. Tumbuhan itu kan dia makan, ya kan, minum dari air, berkembang seperti manusia, kecil dari biji, dari benih. Nah itu ya, makan, minum. Kedua adalah namanya sifat al-hayawan. Manusia ini sebenarnya adalah makhluk yang punya sifat binatang, ya. Apa kebinatangan pada diri kita? Seksual. Binatang tuh, ya kan? Kambing, sapi, itu hubungan seksual. Kemudian apalagi yang lain, makan, syahwat perut, ya, itu binatang itu. Dan binatang itu kalau kita lihat, dia sebenarnya makhluk yang tidak punya akal, kan? Tidak punya akal, dia tidak punya rasa estetika. Pernah gak melihat kambing pakai celana, Bu Dewi? Gak pernah, kan? Pernah gak melihat kucing misalnya kalau dia berhubungan badan itu masuk kamar? Enggak, kan? Nah, jadi kalau kemudian an-nafsul insaninya atau jiwa kemanusiaan dan jiwa Tuhan yang Allah titipkan itu tidak digunakan, maka manusia itu turun derajatnya kepada, dalam surat Al-A'raf itu adalah seperti binatang. Maka binatang itu hanya menyakiti orang lain, tidak mau berbagi. Pernah melihat kucing bagi makanan? Jangankan bagi makanan, makanan orang lain diambil, kan? Itu sifat-sifat binatang yang ada pada diri manusia yang mestinya harus kita bunuh. Makanya Idul Adha itu

0: punya akal oleh Allah, tidak punya hati. Jadi wajar. Tapi kalau manusia yang sudah diberikan perangkat makhluk yang paling sempurna ini masih tidak punya nurani, ya masih tidak punya kebaikan, kesolehan, maka dia itu jatuh kepada derajat binatang. Nah itu kira-kira 3 poin penting yang bisa saya sampaikan dalam Mutiara Pagi hari ini, dalam rangka kita mengambil iktibar dari peristiwa Idul Adha yang kemudian disebut juga Idul Kurban. Kenapa disebut dengan kurban? Kurban itu bukan berarti menyembelihnya itu. Kurban itu dari bahasa karuba, ya karabu, dekat. Kurban itu dekat. Orang yang mau memberikan pengorbanan terbaik untuk Tuhan, dia pasti akan dekat dengan Tuhan. Sama dengan seseorang yang ingin mendapatkan cinta kekasihnya, dia korban habis-habisan, dia akan mendapatkan feedback balik dari orang yang ini. Apa buktinya kamu cinta kepadaku? Apa pengorbananmu kepadaku? Jadi seperti itu. Idul Kurban artinya lah hari raya bagaimana manusia dekat dengan Tuhan, dekat dengan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Begitu Bu Dewi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz Supriyadi. Iya, itu tadi ya pendengar ya, banyak hal tentunya yang sudah disampaikan Ustadz Supriyadi pagi hari ini, dan semoga apa yang tadi Ustadz sampaikan ya, ini tentunya dapat menambah pemahaman dan juga menjadi pengingat ya bagi kita semua pendengar bahwa ibadah kurban bukan hanya sekedar penyembelihan, tetapi juga syarat dengan makna keikhlasan, ketaatan, pengorbanan, dan juga kepedulian kita terhadap sesama. Dan harapan kita juga seperti yang tadi Ustadz Supriyadi sampaikan, melalui momentum Idul Adha ini kita mampu mengambil hikmah dan juga menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, menjadi pribadi yang juga lebih ikhlas, lebih peduli, dan senantiasa menebarkan kebaikan di lingkungan sekitar kita. Baik pendengar, kami akhiri sampai di sini dulu ceramah agama Islam di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: resensi buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Dalam hidup, setiap manusia akan melewati suatu fase di mana ia akan merasa sendirian, gagal, kemudian kesepian. Emosi ini akan muncul secara alami dikarenakan oleh banyaknya hal yang terjadi dalam hidup. Sederhananya, selalu ada lika-liku dalam perjalanannya, tak ada yang sempurna. Kutipan ini mencerminkan tentang arti kehidupan, berdamai dengan takdir, rasa takut akan masa depan, ibadah yang bermakna, ketaatan dalam kesabaran, dan sehingga surga yang menjadi akhir di kehidupan yang terdapat dalam cerita Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah. Buku dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali, menggambarkan bagaimana kita memaknai arti kata sabar dalam hidup. Rasa sedih dan kesepian di tengah keramaian dunia pada dasarnya adalah salah satu fase hidup yang pernah dirasakan oleh setiap manusia. Perasaan emosi ini biasanya muncul secara alamiah, terutama saat manusia merasa ada hal-hal yang terjadi di luar ekspektasinya selama ini. Dalam kehidupan, akan selalu ada lika-liku yang harus dihadapi. Ada banyak kegagalan yang tidak bisa dihindari. Untuk membuatnya menjadi lebih ringan, kita harus mencoba untuk terus menikmati setiap proses yang ada, walau rasanya sangat melelahkan secara fisik maupun mental. Sayangnya, tidak sedikit orang yang merasa kecewa dan putus asa di tengah prosesnya. Walau hal ini sebenarnya biasa dialami manusia apabila ada hal-hal yang terjadi di luar kendalinya. Tapi, kembali lagi, kita tidak boleh terlalu lama terpuruk dalam kesedihan. Karena pada dasarnya, manusia adalah makhluk yang kuat dan akan selalu berusaha bangkit melewati rintangan apapun yang ada dalam kehidupannya. Melalui buku Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali ini juga mengajak kita untuk bisa memeluk setiap kesedihan yang kita rasakan, sebelum nantinya kita berhasil menatap dunia dengan lebih berani. Kita diajak untuk menjalani proses kehidupan, mulai dari jatuh sampai kembali bangkit dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Perlu disadari bahwa setiap masalah yang kita hadapi sebenarnya merupakan sebuah ujian yang sedang dipersiapkan untuk kita, agar kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain kebahagiaan, kesedihan juga bisa datang tanpa aba-aba, kemudian menorehkan luka dan menguras pikiran kita. Disinilah kita akan merasa kehilangan arah dan tujuan hidup kita. Tetapi sebagai manusia, kita harus selalu ingat bahwa sesulit apapun keadaan yang kita alami, kita tidak boleh menyerah karena ada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menyertai setiap langkah kita. Perjuangan kita di dunia ini tidak boleh berhenti selama kita masih bisa bernafas. Jadi, setiap kita merasakan kekecewaan, kita hanya perlu bersabar dan terus berdoa sebelum nantinya kebahagiaan menghampiri kita. Saat kita merasakan luka yang teramat dalam, kita juga tidak boleh langsung berasumsi buruk kepada Tuhan, karena pada dasarnya, Ia adalah sebaik-baiknya penolong. Badai kehidupan akan segera berlalu, pelangi akan segera datang, tetapi keimanan dalam diri kita harus selalu dijaga setiap waktu sampai kapanpun. Keberadaan buku ini sangat mampu menguatkan siapa saja yang sedang merasakan kesedihan dan membutuhkan kekuatan untuk kemudian bisa kembali bangkit dan memperbaiki diri. Buku ini sejatinya bersifat universal, bisa dibaca oleh siapa saja, terutama bagi Anda yang sedang membutuhkan motivasi untuk bisa menggapai ridho-Nya. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Maaf Tuhan, Aku Hampir Menyerah, karya Alfiel Gajali. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya dan sesaat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah hari ini Kamis 28 Mei 2026. Berbagai informasi kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di tempat itu.
2: Untuk sapi ada 7 ekor, untuk kambing ada 2 ekor.

0: Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Kami awali dengan berita pertama. Perum Bulog Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras. Apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perum Bulog Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami, gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah, makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah, ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah menghimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya, di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut, ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus saja kualitasnya kalau zaman kami itu dibagi, tidak ada masalah, bagus. Kalau yang baru-baru ini saya juga, karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak mengetahui lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda gitu.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Bupati Barito Utara Solahuddin mengajak dunia usaha di daerah setempat untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan melalui Asisten Administrasi Umum Setda Barito Utara Anissa Cahyawati pada kegiatan sosialisasi dan mengisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 di Aula Bapeda Rida Muara Teweh. Menurutnya, sensus ekonomi merupakan agenda nasional strategis untuk menyediakan data dasar perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan, perencanaan investasi, penguatan sektor usaha hingga penentuan arah pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Barito Utara juga memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus tersebut dan berharap seluruh pelaku usaha dapat berpartisipasi aktif memberikan data yang dibutuhkan. Selain itu, Bupati menegaskan data yang disampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik demi mendukung pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Masjid Al-Husna G.O. Bos Palangkaraya dalam momen Idul Adha tahun ini menyembelih 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing. 1 ekor sapi diantaranya berasal dari Wali Kota Palangkaraya yang menambah semangat gotong royong dan silaturahmi kaum Masjid Al-Husna. Selengkapnya Sabila Indasari melaporkan.
4: Untuk sapi ada 7 ekor, untuk kambing ada 2 ekor.
5: Suasana kebersamaan dan gotong royong mewarnai pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Masjid Al-Husna Jalan Geobos, Palangkaraya. Pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, panitia kurban mencatat sebanyak 7 ekor sapi dan 2 ekor kambing disembelih untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pengurus Masjid Al-Husna dan juga panitia kurban Sugianto menjelaskan, penerima daging kurban tidak hanya berasal dari lingkungan masjid, tetapi juga masyarakat luas yang membutuhkan. Selain itu, pengurus masjid tetap menjadi prioritas dalam pembagian sebagai bentuk apresiasi atas keterlibatan dalam kegiatan keagamaan dan sosial di lingkungan masjid. Meski berlangsung meriah, jumlah hewan kurban tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika pada tahun lalu tercatat 9 ekor sapi dan 9 ekor kambing, maka tahun ini jumlahnya menurun menjadi 7 sapi dan 2 kambing. Hal ini akibat kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah hewan kurban. Di tengah penurunan jumlah hewan kurban, semangat gotong royong dan silaturahmi masyarakat tetap terasa kuat. Sugianto berharap momentum Idul Adha dapat semakin mempererat persaudaraan antar warga serta menumbuhkan rasa saling membantu dan menghormati di lingkungan masyarakat.
4: Dari wali kota kita dapat kemarin, dapat 1 sapi kemarin itu.
6: Untuk tahun ini apakah hewan kurban dipotong lebih banyak dari tahun sebelumnya atau sama aja Pak seperti tahun sebelumnya?
4: Berkurang.
6: Berkurang?
4: Tahun kemarin itu sapi 9 ekor, kambingnya 9 juga kalau nggak salah.
6: 9 juga ya?
4: Tahun ini sapi cuma 7, kambing cuma 2.
6: Iya.
4: Berkurang.
6: Berkurang. Kayaknya ramai sekali ya Pak, silaturahminya dan gotong royongnya pada masyarakat. Kalau menurut Pak Sugianto sendiri memaknai kurban tahun ini apa Pak dengan ramainya ini Pak Salim? Kan gotong royong, menjalin silaturahmi sebelum memotong hewan kurban, gimana pandangan Pak Sugianto?
4: Semoga dengan Idul Kurban ini semakin terjalin rasa persaudaraan, rasa saling bantu sesama jemaah masjid, biasanya saling menghormati lah.
6: Yeah.
4: Nanti kerjasama terjalin lebih baik dari biasanya.
5: Yeah. Untuk pembagian daging kurban, panitia mencetak sebanyak 948 kupon yang dibagikan kepada warga. Panitia memastikan pembagian dilakukan secara tertib dan mengimbau masyarakat agar tidak berdesak-desakan saat pengambilan daging kurban. Jika masih terdapat sisa daging, maka panitia akan membagikannya kepada warga yang belum menerima kupon. Sementara itu, sesepuh Masjid Al-Husna, Palangkaraya, Purwanto mengaku terharu melihat perkembangan pelaksanaan kurban dari tahun ke tahun yang dinilainya semakin baik. Ia mendukung masyarakat dan berbagai pihak termasuk instansi pemerintah yang terlibat dalam semangat kebersamaan merayakan Idul Adha di Kota Palangkaraya.
7: Kami di sini memang sudah kalau persatuan dan kesatuan lewat sudah. Jadi kalau ada masalah sedikit dirembukan. Jadi sehingga masalah itu terpecahkan. Nah, itu di sini.
5: Pelaksanaan kurban di Masjid Al-Husna Palangkaraya berlangsung meriah dengan melibatkan pengurus masjid, relawan, dan warga sekitar. Pada tahun ini, Masjid Al-Husna juga menerima bantuan 1 ekor sapi dari Wali Kota Palangkaraya, Fairit Nafarin. Bantuan tersebut turut menambah semangat kebersamaan warga dalam pelaksanaan ibadah kurban yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sabila Indah Sari melaporkan.
8: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Iya, pendengar, Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya yang berlokasi di perumahan padat penduduk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Selengkapnya Edi Suroso melaporkan.
9: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek perumnas Bumbelangga 3 ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
10: Masjid di perumahan padat penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1.000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
9: Ya Alhamdulillah, hari raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat itu masih terjaga dengan baik dan makin baik. Dan Alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Bumbelangga Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
10: Ia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Ia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
11: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu seperti itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang memang serba kurang kecukupan dalam mengarungi kehidupan sehari-hari.
10: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung tertib, diawali pagi hari doa bersama, kemudian penyembelihan dari pagi sampai siang, makan bersama, terakhir pendistribusian ribuan daging kurban. Edi Suroso melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Sukamara melalui Seksi Intelijen melaksanakan penerangan hukum bagi aparatur desa di Aula Kantor Desa Bukit Sungkai, Kecamatan Balai Riam. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejari Sukamara, Bayu Mahendra mengatakan, kegiatan diikuti kepala desa, pejabat kepala desa, ketua BPD, sekretaris desa hingga kaur keuangan dari Kecamatan Balai Riam dan Permata Kecubung. Materi yang disampaikan meliputi regulasi pengelolaan anggaran desa, pengelolaan BUMDes hingga koperasi desa Merah Putih. Menurut Bayu, kegiatan ini merupakan bagian dari program kejaksaan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Selain itu, Kejari Sukamara juga terus mendorong optimalisasi aplikasi Jaga Desa sebagai sarana pengawasan penggunaan dana desa berbasis teknologi. Menjaga kesehatan mental ternyata bisa dimulai dengan hal sederhana, yakni kembali dekat dengan alam melalui program Green Radio RRI Palangkaraya. Para narasumber membahas konsep forest bathing hingga manfaat alam bagi kesehatan jiwa. Selengkapnya Hesa melaporkan.
12: Forest bathing ini adalah kita bagaimana kita memperlambat diri, membuka semua panca indera kita untuk lebih terkoneksi dengan alam dan merasakan alam itu sendiri.
13: Alam memiliki keterkaitan dengan kesehatan mental manusia di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan penuh tekanan. Hal tersebut dibahas dalam program dialog Green Radio yang disiarkan melalui Pro 1 dan kanal YouTube RRI Palangkaraya dengan tema Merawat Alam, Merawat Diri, Hubungan Manusia, Alam, dan Kesehatan Mental. Koordinator Humas dan Kerjasama Balai Taman Nasional Sebangau, sekaligus Nature Therapist Nopianti Nugraheni, menjelaskan bahwa konsep forest bathing atau Shinrin-yoku berasal dari Jepang sebagai metode terapi alami untuk membantu mengurangi stres dan tekanan mental masyarakat perkotaan. Menurutnya, terapi tersebut mengajak manusia memperlambat ritme hidup dan kembali terhubung dengan alam.
12: Forest bathing ini adalah kita bagaimana kita memperlambat diri aja, memperlambat diri, membuka semua panca indera kita untuk lebih terkoneksi dengan alam dan merasakan alam itu sendiri. Kita menjadi bagian satu alam dan menyadari eksistensi kita sebagai manusia. Itu aja sih. Jadi enggak, bukan nanti waktu jalan di hutan juga akan dikasih tahu nih apa ekologi hutan seperti apa, tumbuhannya seperti apa, itu juga. Tapi apa intinya yaitu memperlambat diri.
13: Selain itu, Nopi juga menjelaskan bahwa pepohonan di hutan menghasilkan zat Pitonsida yang dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh dan membantu menurunkan hormon stres. Ia menilai, Kalimantan Tengah memiliki kekayaan alam yang masih sangat baik sehingga perlu dijaga bersama agar tetap lestari dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Ponder Ate Kawal Namue, Rudini Prasti mengatakan, komunitas yang dibangunnya berupaya menghadirkan ruang pemulihan diri melalui pendekatan alam, yoga, meditasi, hingga budaya lokal Dayak. Menurutnya, banyak masyarakat modern hidup terlalu jauh dari alam, sehingga kehilangan ruang untuk menenangkan diri.
14: Kita merasa kayak banyak orang hidup terlalu jauh dari alam, padahal tubuh dan pikiran kita ini sebenarnya sangat membutuhkan koneksi itu. Kita hidup di dunia yang sangat cepat, penuh distraksi, tekanan, dan sering kali lupa untuk benar-benar hidup. Dan kita juga masih dalam proses eksplorasi, mengadaptasi forest bathing Shinrin-yoku itu ke konteksnya kita yang di Kalimantan. Jadi kita kayak menggabungkan forest bathing, ada sesi-sesinya dengan yoga, terus juga psychological movement, itu tarian-tarian Dayak, dengan musik-musik Dayak, supaya kita bisa kayak hanyut di situ untuk benar-benar tenang dan mengenal diri kita juga.
13: Pada kesempatan yang sama, psikolog sekaligus dosen Cahaya menjelaskan bahwa interaksi langsung dengan alam secara ilmiah dapat membantu tubuh menurunkan hormon kortisol atau hormon stres. Menurutnya, suasana alam yang hijau dan sejuk mampu memicu pelepasan hormon serotonin dan endorfin sehingga membuat seseorang merasa lebih tenang dan bahagia.
15: Ya, kita melihat pohon yang hijau, kita melihat pemandangan yang indah, udara yang sejuk, itu memang membantu menekan produksi hormon kortisol atau yang kita sebut dengan hormon stres. Ya, jadi itu memang ada penelitian ilmiahnya seperti itu. Kemudian pada saat kita bertemu dengan alam yang sejuk, indah itu ya, secara tidak kita sadari, walaupun tadi mungkin dia hobinya shopping, jalan-jalan ke mall gitu ya, tapi sebenarnya tanpa dia sadari, ketika kita melihat hal-hal seperti itu, tubuh kita itu melepaskan hormon serotonin dan endorfin yang membantu kita untuk merasa tenang dan happy gitu. Merasa tenang dan bahagia. Betul. Tanpa kita sadar.
13: Melalui program Green Radio tersebut, para narasumber mengajak masyarakat untuk mulai membangun kembali hubungan yang lebih dekat dengan alam sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan mental sekaligus meningkatkan kesadaran untuk merawat lingkungan. Demikian Hesa melaporkan.

0: Demikian tadi pendengar Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, Piala Dunia 2026 sudah dekat. Piala Dunia 2026 di Amerika harus kita nonton, terutama di daerah-daerah diakomodir oleh RRI Palangkaraya. Ingat, Piala Dunia sekali lagi udah dekat. Di daerah pelosok-pelosok semua bisa nonton melalui RRI Palangkaraya. RRI Palangkaraya selalu di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Ya, apa kabarnya pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat menjalankan aktivitas Anda ya. Dan pagi ini cuacanya luar biasa cerah ya. Bagaimana di tempat Anda? Dan semoga cuaca cerah pagi ini tentunya juga membawa semangat, kebahagiaan dan rezeki yang baik bagi Anda dan juga keluarga ya. Amin ya robbal alamin. Ya, pendengar, ini juga ada kabar gembira ya, khususnya bagi para aparatur negara ya, bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini mengatakan ya, pendengar, gaji ke-13 direncanakan akan cair. Nah, ini pada bulan Juni 2026. Ya, pemberian gaji ke-13 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2026 dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2026. Adapun yang berhak menerima gaji ke-13 ini adalah para pegawai negeri sipil ya, calon pegawai negeri sipil, kemudian P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara dan juga para pensiunan. Nah, tentu ini menjadi kabar yang menggembirakan ya, apalagi masih dalam suasana libur ya dan kebutuhan keluarga yang cukup banyak ya. Semoga tambahan penghasilan ini juga bisa dimanfaatkan dengan bijak ya, untuk kebutuhan pendidikan anak, membantu keluarga menabung ataupun berbagi dengan sesama ya. Yang jelas semoga kabar baik pagi ini juga menambah semangat Anda untuk menjalani hari ini. Dan tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, informasi lebih jelasnya ya mengenai Menteri Purbaya Yudi Sadewa yang menyebutkan gaji ke-13 cair di bulan Juni dapat Anda baca di rri.co.id.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Ya, mendengar inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti warta berita dari RRI Pro 3.
1: Pukul 7 waktu Indonesia

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Malam, kalau pagi siang makannya pokok itu comboran.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembeli 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung.